0: Ya, saya terus menghimpun kekuatan negara.
1: Di tempat terpisah, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan sejumlah pengungsi di Maumere telah kembali ke rumah masing-masing karena intensitas gempa susulan berkurang. Adapun terkait penanganan karhutla, telah dilakukan operasi dari darat maupun udara.
2: Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengungsi di Gor Samador di Maumere, Kabupaten Sika, sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini Senin 24 Agustus hari kemarin. Kami juga tentu setelah pergi memfasilitasi keluarga-keluarga ini tentu dengan bahan makanan, sembako untuk dapat digunakan setelah kembali ke rumah.
1: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi petugas dan tim gabungan di lapangan dalam penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berharap dalam 1 atau 2 minggu depan untuk penanganan karhutla dapat dituntaskan. Demikian Sugandi Avandi, RRPO 3 Tusmudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja di tengah perkembangan teknologi digital di masa non-tahapan pemilu. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
4: Ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menekankan pentingnya publikasi informasi yang dapat diterima masyarakat dalam berbagai kegiatan kinerja Bawaslu, khususnya pada masa non-tahapan pemilu. Hal itu disampaikan Loli saat membuka evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu, Loli mengatakan di masa non-tahapan pemilu ini, fondasi komunikasi publik Bawaslu menjunjung tinggi ke dalam 4 prinsip utama. Koordinator Divisi Bidang Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Loli Suhenti, mengungkapkan keempat prinsip dalam publikasi informasi yang dapat diterima publik tersebut tertuang dalam Peraturan Bawaslu Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.
4: Yang harus selalu hadir ketika kita mempublikasikan, ketika kita memberitakan, apa itu? Satu, dia haruslah kemudian sifatnya informatif. Informatif itu artinya publik dari yang tidak tahu menjadi tahu. Prinsip yang kedua, edukatif. Yang tadinya tidak paham menjadi paham. Tiga, prinsipnya impersif. Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu. Dan yang keempat, prinsipnya apa? Advokatif. Di mana informasi yang Bawaslu sampaikan itu sampai mampu menggerakkan orang jadi pengawas partisipatif.
5: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa di masa non-tahapan pemilu ini, salah satu yang masih menjadi PR Bawaslu yakni pembenahan pelayanan publik di bidang publikasi dan informasinya. Hal ini ditekankannya menjadi langkah penting di tengah pergeseran arus informasi dari media konvensional menuju platform digital media sosial atau medsos. Rifki Nizami mengungkapkan dalam hal publikasi informasi yang tepat di media sosial, yakni terkait dengan kinerja jajaran Bawaslu di masa non-tahapan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami menuturkan, dengan penguatan publikasi informasi tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui seluruh proses kerja Bawaslu di saat tidak adanya tahapan pemilihan umum.
6: Wajah kita di hadapan publik itu dilihat dari seberapa baik publikasi atau publisitas yang ditayangkan baik oleh kelembagaan maupun oleh person-person atau orang-orang yang menjadi bagian dari Bawaslu. Rakyat tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, publik tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan kalau kita kemudian tidak mempublikasikan apa yang kita kerjakan. Sementara kita sedang berhadapan pada satu era yang era digitalisasi, era post-truth, yang kemudian kebenaran itu diukur kerap kali berdasarkan persepsi yang ia dapatkan pada media yang paling dekat dengan dia. Media yang paling dekat dengan dia harus kita akui adalah media-media sosial.
5: Untuk itu, Rifki Nizami mendorong dalam penguatan publikasi informasi tersebut, Bawaslu harus segera melakukan penyesuaian Perbawaslu nomor 14 tahun 2024 tentang tata kelola kehumasan yang difokuskan pada ruang digital. Dari Surabaya, Jawa Timur, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Tapi semua ini tidak bisa kalau tidak diorkestrasi. Nah, karena itu Perbawaslunya juga harus disesuaikan.
3: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Kondisi ini tidak hanya melanda daerah pedesaan, tetapi juga sudah dirasakan warga di kawasan perkotaan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Kita berdasarkan surat permintaan yang masuk ke BPBD.
9: Krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2026. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia lantaran adanya kemarau yang panjang. Salah satunya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Warga kota Tangerang Selatan yang mengalami kesulitan pembersih air semakin bertambah. Saat ini, jumlahnya mencapai ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih di wilayah perkotaan. Sekretaris BPBD Tangerang Selatan, Esa Nugraha, mengatakan krisis air sebelumnya hanya terjadi di Kecamatan Setu. Namun, kini beberapa warga Kecamatan Serpong juga mulai mengalami kesulitan air bersih. Pemkot Tangerang Selatan melalui BPBD dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hingga saat ini masih terus mendistribusikan air bersih. Tercatat sudah 206.050 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
8: Berdasarkan jumlah permintaan dari warga, kita rata-rata mengirimkan air itu perharinya ke 6 titik. 5 sampai 6 titik dengan jumlah air perharinya 20.000 sampai dengan 30 liter kita penuhi kebutuhan masyarakatnya.
9: Selain di Tangerang Selatan Banten, wilayah Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih, khususnya di Kabupaten Bandung. Atas hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan fasilitas sumber air bersih bagi warga di kawasan RW 12 Kampung Sukarame, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Cucun mengatakan bantuan tersebut merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan, warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama saat musim kemarau. Karena menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus berkaitan erat dengan kesehatan dan sanitasi.
10: Jadi warga RW 12 Desa Cipedes Kecamatan Paseh ini bertahun-tahun kalau sudah masuk musim kemarau kesulitan air, bahkan bukan musim kemarau saja. Kadang-kadang mencari sumber air yang bersih, tidak setiap rumah punya sumber air aliran karena dari perusahaan air minum kabupaten belum masuk ke sini. Makanya saya siapkan di sini dengan warga kerjasama, beliau mewakafkan tanahnya, saya membuat sumber air. Kita melihat fenomena sekarang kemarau yang cukup panjang dengan kondisi ada siklonnya El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di mana-mana.
9: Diketahui anggota Badan Legislasi DPR RI Arya Bima meminta pengaturan air minum dan sanitasi dalam RUU mampu memperluas pemerataan layanan. Karena menurutnya, ketentuan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi tidak terlepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
7: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. Tadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik yang berkelanjutan.
9: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut. Perhatian itu mencakup masyarakat di daerah 3T serta wilayah miskin terpinggirkan yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Selain pemerataan akses, kualitas menjadi perhatian lain dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, keluhan masyarakat mengenai udara yang kotor, berbau, hingga layanan yang sering terhenti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat perkotaan menyebut air bersih bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dipenuhi.
11: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakatnya itu udah banyak yang membeli air karena kesulitan untuk mengakses air tanah. Nah, seharusnya itu untuk Pemda-Pemda itu sudah melakukan mitigasi sebelumnya ya, saat musim hujan kemarin dengan menampung air bersih melalui tandon-tandon atau memastikan embung-embung atau emang cadangan airnya itu selalu penuh untuk menghadapi musim kering, apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. Langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari. Dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini.
12: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya, dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai krisis air bersih. Negara harus hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya oleh Rudy Jane.
13: Editorial.
14: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air bersih yang meluas di berbagai wilayah Nusantara kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa. Data BMKG dan BNPB mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan memaksa ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat hingga Agustus 2026, sebanyak 387 desa dan kelurahan serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan. Persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau semata. Ini adalah ujian nyata bagi pemenuhan hak dasar rakyat. Negara tentu tidak boleh hanya hadir membawa truk tangki tatkala sumur-sumur warga telah kering, melainkan harus membangun sistem ketahanan air yang kokoh untuk mengantisipasi krisis air sebelum benar-benar terjadi. Kita patut mengapresiasi gerak cepat pemerintah, BNPB dan BPBD yang bahu-membahu menyalurkan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Namun langkah tanggap darurat ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas permanen. Warga di pelosok negeri tidak sekedar membutuhkan bantuan sesaat saat puncak kemarau tiba, tetapi membutuhkan kepastian dan kesinambungan akses air sepanjang tahun. sudah saatnya pola penanganan negara bergeser dari yang semula reaktif menjadi proaktif dan terukur. Peta wilayah rawan, ketersediaan cadangan air baku, serta infrastruktur mitigasi yang handal adalah kunci utama yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda. Kedepan kita semua patut mendorong agar kebijakan tata kelola air nasional difokuskan pada perlindungan ekologis jangka panjang, konservasi daerah tangkapan air, pemulihan kawasan resapan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan air tanah wajib dijalankan secara konsisten tanpa kompromi oleh kepentingan sesaat. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa dinamika pembangunan kota maupun kawasan industri tetap berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air bagi masyarakat luas. Di sisi lain, kita pun perlu menyadari bahwa air bersih adalah hak publik yang fundamental dan bukan komoditas bebas yang diatur semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah wajib melindungi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penampungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah antisipasi darurat yang matang di setiap daerah rawan. Air adalah sumber peradaban. Sungguh, wujud nyata kehadiran negara paling dinantikan bukan sekedar saat krisis melanda, melainkan lewat konsistensinya menjaga alam dan melindungi warganya, agar tak ada lagi anak negeri yang harus mengalami krisis air di atas tanah airnya yang kaya raya. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Pemerintah Tiongkok menyebut hubungan kerjasamanya dengan Iran berada dalam kerangka internasional sehingga tidak boleh diganggu termasuk oleh Amerika Serikat. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa. Amerika Serikat sebelumnya memperingatkan negara-negara lain, termasuk Tiongkok, atas risiko sanksi sekunder yang semakin tinggi jika mereka berbisnis dengan Iran, seiring peluncuran kampanye baru Amerika Serikat untuk memutus jalur ekonomi vital Iran. Dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa 25 Agustus 2026. Tim putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Berikut kami hadirkan kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Treslinda, silakan.
15: Ya baik, terima kasih. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk saat ini kita akan awali dari JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dengan dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Sementara untuk ruas tol dalam kota Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan Cawang sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Kami harapkan Anda tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, yakni untuk tidak menggunakan juga bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat untuk pengguna kendaraan yang menggunakan jalan tol. Kita tinggalkan JPO Senayan Barat, selanjutnya kita beralih kawasan tol Pondok Gede Timur. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya, baik itu kendaraan akan mengarah ke Jakarta maupun Cikampek. Harap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat juga didominasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya antisipasi blind spot saat mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Dan selanjutnya kita akan pantau dari kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Klaten yang akan mengarah ke Jogja dalam keadaan ramai dan lancar, kemudian Sukoharjo yang akan mengarah ke arah Klaten dan juga Yogyakarta dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Solo yang akan mengarah ke Boyolali dan Semarang sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan yang terakhir kita akan pantau arus lalu lintas dari arah Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Saat ini aktivitas pagi di kawasan ini cukup ramai seperti yang terlihat pada gambar, di mana arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan mengarah ke Kaliurang dan Pakem sampai saat ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light, dominasi kendaraan minibus juga kendaraan sepeda motor. Kemudian dari arah Mangguharjo yang akan mengarah ke Jombor juga Solo sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terlihat di antrian traffic light. Mengingat juga terdapat aktivitas mahasiswa yang akan mengarah ke UGM, kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan, dan ikutilah arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga menginformasikan data dari SMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 148 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 33 orang luka berat, serta 243 orang luka ringan. Dari data tersebut 78% terjadi didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentunya ini menjadi catatan bagi pengendara roda 2 agar selalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Lalu Lintas, terutama penggunaan helm standar SNI pada pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni di ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur tentang penggunaan helm standar SNI bagi pengguna kendaraan yang membawa kendaraan maupun yang dibonceng. Hal ini untuk membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas korban laka lantas. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan mematuhi aturan-aturan untuk mewujudkan lalu lintas aman, keluarga bahagia. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS ini juga mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas pada tanggal 25 Agustus 2026 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 980, ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada hari libur dengan jumlah tilang tertinggi, yakni tilang melalui e-tilang atau e-tle. Polda Metro Jaya tercatat 406 pelanggaran, kemudian Polda Jabar 232 pelanggaran, dan Polda Banten 82 pelanggaran. Hal ini tercapture melalui kamera etle. Tentunya juga kami menyampaikan kepada pemirsa bahwa hingga saat ini Korlantas Polri melakukan penindakan melalui kamera etle. Untuk itu mari sama-sama patuhilah aturan-aturan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan demikian Brigadir Traslinda melaporkan langsung dari kawasan, maksud kami dari studio NTMC Polri. Selamat pagi dan salam presisi.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Morning Foss adalah istilah untuk menyebut jeda singkat di pagi hari. Sebuah momen berhenti sejenak di tengah rutinitas yang sering berjalan terlalu cepat. Morning Foss bukan tentang diam tanpa tujuan, melainkan memberi waktu bagi pikiran untuk menata arah dan bagi sikap untuk tetap seimbang. Dalam praktiknya, Morning Foss bisa sesederhana menarik nafas perlahan, mengatur kembali fokus, atau mengingat nilai-nilai dasar sebelum hari dimulai. Jeda kecil ini membantu kita tidak terburu-buru mengambil keputusan, tidak mudah merasa paling benar, dan lebih mampu menghargai sekitar. Morning Foss, karena 1 menit untuk berhenti seringkali membuat kita lebih bijak melangkah sepanjang hari.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mengungkap sejumlah motif di balik kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah tersebut. Selain untuk membuka lahan, polisi menemukan adanya pembakaran kebun tebu yang dilakukan karena pelaku meyakini cara tersebut dapat meningkatkan rendemen saat panen. Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan pihaknya telah menahan sebanyak 17 tersangka dari 15 laporan kasus karhutlah yang ditangani di wilayah tersebut. Menurut Sandi, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pembakaran rata-rata berkaitan dengan upaya membuka lahan. Praktik tersebut, pendengar, masih dilakukan sebagian masyarakat karena dianggap lebih mudah untuk menyiapkan lahan pertanian. Namun, polisi juga menemukan motif lain dalam kasus pembakaran lahan. Terbaru, kepolisian mengamankan dua warga yang diduga melakukan pembakaran di dua lokasi. Salah satunya berada di kebun teh milik BUMN PT Perkebunan Nusantara.

Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Manggala Agni Daup Sumatera 16 Lahat menambah kekuatan personil untuk mempercepat pemadaman karhutla di Kabupaten Muara Enim. Penambahan satu regu tim jagal karhutla ini dilakukan karena kebakaran di dua lokasi masih berlangsung hingga hari Minggu 23 Agustus 2026. Dua lokasi tersebut berada di Desa Teluk Limau, Kecamatan Gelumbang, dan Desa Sukamaju, Kecamatan Sungai Rotan. Tim gabungan terus berupaya melokalisir titik api agar kebakaran ini tidak meluas ke wilayah lain. Kepala Daop Sumatera 16 Lahat Atur Daniel Sinaga mengatakan, kebakaran di Desa Teluk Limau telah berlangsung selama 12 hari. Kondisi tersebut membuat petugas ini membutuhkan penanganan secara berkelanjutan untuk mengendalikan api. Daniel mengatakan, kebakaran di Desa Sukamaju hingga Minggu telah berlangsung selama 4 hari dan titik api di wilayah tersebut masih menjadi perhatian tim gabungan karena membutuhkan penanganan lanjutan. Di Palembang pagi ini, khususnya Dialog Palembang Menyapa, pendengar, kita akan membahas mengenai hal ini, yakni kabut asap yang semakin tebal meliputi Palembang, kemarau masih panjang. Bersama dua narasumber dari Kepala Balai Dal Karhut Wilayah Sumatera Kementerian Kehutanan, ada Ferdian Krisnanto S.Hut MP, dan juga Kepala Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan, Dr. Windayantolis SSI MSI. Kami akan hadirkan Palembang Menyapa tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Palembang menyapa.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan Palembang Menyapa untuk edisi hari Rabu 26 Agustus 2026. Yang pada hari ini kita akan membahas mengenai kabut asap tebal selimuti Palembang, kemarau semakin panjang. Pendengar, kabut asap ini kembali menyelimuti sejumlah wilayah kota Palembang dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut terjadi ketika Sumatera Selatan masih menghadapi kemarau panjang dan kebakaran hutan serta lahan di sejumlah daerah. Asap yang masuk ke Palembang tidak hanya berasal dari titik kebakaran di sekitar kota. Pemerintah menyebut sebagian asap terbawa angin dari wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, terutama Cengal, Pangkalan Lampam, dan Tulung Selapan. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena Sumatera Selatan sedang menghadapi periode kering yang meningkatkan juga resiko kebakaran. Sejumlah wilayah bahkan telah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 40 hari, sehingga sumber air untuk pemadaman semakin terbatas. Presiden Prabowo Subianto juga meminta pemerintah segera memadamkan kebakaran di Sumatera Selatan. Pemerintah mencatat luas lahan mineral dan gambut yang terbakar di Sumatera Selatan sepanjang Januari hingga Juli 2026 mencapai sekitar 1.926 hektar. Pemerintah juga menambah dukungan untuk memperkuat penanganan karhutla. Dukungan tersebut pendengar meliputi eskavator, pompa air, sumur bor, kendaraan operasional, serta tambahan armada udara untuk patroli dan pemadaman. Di sisi lain, pemerintah daerah harus menghadapi dampak asap yang sudah dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah Kota Palembang bahkan mengundur jam masuk sekolah dan mewajibkan siswa menggunakan masker untuk mengurangi paparan asap. Pertanyaannya, mengapa kebakaran ini masih terus terjadi ketika pemerintah sudah memperkuat personel dan juga peralatan? Seberapa besar pengaruh kemarau panjang terhadap meluasnya karhutla? Dan kapan kondisi cuaca ini diperkirakan mulai membaik? Hari ini kita akan membahas kondisi karhutla dan cuaca Sumatera Selatan bersama Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Ferdian Krisnanto. Selamat pagi, Pak Ferdian.
2: Selamat pagi.
1: Perjalanan bagaimana, Pak, pagi hari ini? Kondisi asap bagaimana di perjalanan, Pak?
2: Iya, kondisi asap mulai, kalau pagi ya pasti ya. Pagi, kemudian nanti siangan ada lagi, kemudian sore apalagi gitu. Malam juga kerasa sekali. Dan memang beberapa hari ini kita memantau ISPU juga, dan kondisi memang belum baik-baik saja gitu.
1: Baik, selain Pak Ferdian, sudah bersama kita juga pendengar Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sumatera Selatan sekaligus Koordinator BMKG Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Wanda Yantolis, SSI, MSI. Selamat pagi, Pak Wanda.

0: Selamat pagi, Mbak Fina. Selamat pagi, Pak Ferdian.
1: Baik, kalau Pak Wanda sendiri bagaimana Pak perjalanan menuju kantor pagi hari ini?
0: Kebetulan saya rumah dekat kantor.
1: Jadi
0: Dan
1: tidak terlalu
0: adanya
1: terdampak Pak ya?
0: Asap juga terlihat asap di lingkungan kami.
1: Baik pendengar, kami juga undang Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 serta melalui kanal YouTube kami di Pro1 Palembang dan juga live chat RRI Digital. Pendengar Pak Ferdian dan Pak Wandayan Tolis, kita akan bahas bagaimana kondisi karhutla yang menyebabkan kabut asap di Palembang, sementara kemarau diprediksi masih panjang. Kita akan dengar terlebih dahulu laporan reporter Rian Apridani terkait Presiden Prabowo memimpin rapat penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
2: Areal yang masih terbakar hari ini 1.900 hektar, begitu.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan kebakaran hutan dan lahan di Posko Satgas Karhutla Provinsi Sumatera Selatan kemarin. Pertemuan ini dihimpun guna merespon lonjakan titik panas dan mempercepat pemadaman di area gambut yang meluas. Kalaksa BPBD Sumsel M. Iqbal Ali Syahbana melaporkan, akumulasi titik panas di Sumatera Selatan melonjak drastis hingga menyentuh angka hampir 13.000 titik. Kabupaten Ogan Komering Ilir mencatat titik terbanyak sebesar 2.000 lebih titik, disusul Musi Banyu Asin dan Muara Enim dengan selisih sekitar 100 hingga 200 titik. Lonjakan paling tajam terjadi sepanjang Agustus yang menyumbang 8.000 lebih titik. Menindaklanjuti laporan terkait kebutuhan penanganan di Provinsi Sumatera Selatan, Presiden menginstruksikan agar seluruh kebutuhan di lapangan segera dipenuhi. Kepala Negara menyetujui penambahan sejumlah kebutuhan yang diperlukan guna mempercepat penanganan karhutla.
2: Saya butuh laporan tentang kebutuhan yang kalian perlu, ya. Tadi sudah disampaikan dibutuhkan helikopter water bombing tambahan, kita bisa bantu satu lagi. Kita juga ajukan alat ekskavator ya, 20 biji. Kita punya ekskavator, bisa kita kirim, bisa segera dikirim ke sini.
4: Kapal di tanggal 26 atau 28
2: mendarat,
4: berangkat dari Jakarta.
2: Ya, kita akan segera kirim ya.
3: Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menggarisbawahi kondisi topografi Palembang yang berbentuk cekungan sehingga sisa kabut asap cenderung tertahan meski titik api di lapangan sudah jauh menurun. Herman Deru juga memanfaatkan momentum rapat ini untuk mengajukan penambahan infrastruktur sumur bor dan pompa air.
2: Kau butuh berapa?
5: Kalau
2: berapa kita, titik
5: Pak,
2: yang kau mau
5: kalau dia seiring dengan sumur, Pak. Kalau sumurnya Bapak kasih 500, pompanya 500, Pak.
2: Tahu saya, tapi berapa? Jadi 500 cukup butuh.
5: 500 cukup, Pak.
2: Cukup,
5: Pak.
2: Ya, oke. 500. Ya. Segera kirim, ya.
5: Ya, Pak.
3: Dalam laporan yang disampaikan, luas lahan terbakar di Sumsel tercatat mencapai 1.900 hektar lebih dan menempatkan Sumsel di posisi ke-18 nasional. Indeks pencemaran udara ISPU di Kota Palembang berada pada kategori sangat tidak sehat. BPBD menegaskan kendala terbesar di lapangan adalah jarak tempuh ke titik api yang jauh di dalam hutan gambut serta mengeringnya embung air pendukung. Rian Apridani melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, Pak Ferdian, kita baru saja mendengarkan laporan terkait rapat penanganan karhutla yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo. Bagaimana Bapak melihat arahan dan hasil rapat tersebut, Pak, khususnya dalam upaya penanganan karhutla di Sumatera Selatan?
6: Persoalan karhutla ini dan sekarang operasi cepat yang mau dilaksanakan tentunya perlu dukungan-dukungan ya. Dan memang langkah-langkah Pak Presiden mungkin bisa membantu mempercepat operasi lapangan tentunya. Kalau tadi misalnya ada kebutuhan alat berat, kebutuhan sumur bor, kemudian untuk embung-embung dan sebagainya, itu akan menunjang percepatan operasi lapangan, karena memang lokasi-lokasi di pemadaman kami yang lumayan jauh, terutama di sekitar Oki ya, di sekitar Oki yang bergambut, ini kondisi airnya semakin kering juga dan kami semakin jauh juga untuk mendapatkan air yang ideal untuk pompa kami gitu. Jadi memang nanti tentunya kalau alat-alat tersebut sudah datang, kami bisa dibantu untuk dimobilisasi ke lokasi-lokasi kami untuk mempercepat proses pemadaman.
1: Jika kita lihat dari kondisi lapangan sekarang, Pak Ferdian, kabut asap ini kan sudah masuk ke wilayah Palembang. Seberapa serius, Pak, kondisi karhutla di Sumatera Selatan saat ini berdasarkan pemantauan Manggala Agni?
6: Ya, kalau di kami ini ya, apa namanya, semakin ke sini, semakin hari memang titik kebakarannya semakin banyak. Kemudian, lokasi-lokasinya juga sudah sebagian besar di wilayah Oki ini adalah wilayah-wilayah yang gambut. Tentunya kalau kebakaran di gambut itu jadinya asap, dan ketika asap itu anginnya bertiup ke arah Palembang, ini akan lebih pekat lagi gitu, karena memang Palembang terinformasi bahwa ada cekungan gitu yang membuat asap itu terjebak di area Palembang ini gitu. Dan nanti kalau kami ya diperlihatkan dari citra satelit, terlihat sekali asap dari Oki menuju Palembang, kemudian di sekitar Indralaya itu kan juga banyak kebakaran ya di sepanjang jalan itu. Itu akan menyatu lagi, itu ditambah lagi untuk ke arah Palembang ke utara lagi, menuju ke Jambi. Di sekitar Jambi itu di arah Muba itu ada kebakaran besar di Muara Medak, di situ gambut juga, dan terus akan masuk ke arah Jambi dan Riau. Jadi sumbangsih dari kebakaran di Sumsel bukan hanya berdampak di Sumatera Selatan dan sekitarnya, tetapi sudah kalau kita lihat dari citra satelit terlihat sekali itu mengarah ke arah Jambi dan Riau. Jadi dampaknya luar biasa lah untuk kita cermati bersama.
1: Ogan Komering Ilir tadi disebutkan oleh Pak Ferdian menjadi salah satu sumber asap yang masuk ke Palembang, Pak. Adakah wilayah yang saat ini menjadi prioritas penanganan, dan mengapa, Pak, wilayah tersebut sulit dipadamkan?
6: Ya, tadi satu, kondisi kebakaran di Oki sebagian besar di lokasi gambut, dan gambutnya gambut dalam ya. Dan kondisi saat ini lokasi-lokasi tersebut aksesnya lumayan sulit. Kami harus menempuh beberapa jam dengan kendaraan double gardan, kemudian turun harus memakai jalan kaki lagi menuju ke dalam, dan sebagian besar lokasi-lokasi tersebut banyak tegakan-tegakan ini purun dan gelam gitu, yang rapat sekali sehingga mobilitas kami pun terhambat gitu. Jadi yang saat ini dan luas gitu, yeah. Jadi posisinya itu seperti itu, luas dan gambut, sehingga butuh waktu. Kita yakin yang kita kerjakan. Kemudian kalau Pak Dayan nanti pasti akan menerangkan juga masih ada potensi hujan di beberapa hari ini. Kita berharap banyak itu juga akan membantu kami, membantu teman-teman Satgas Darat untuk di sekitar wilayah Oki. Biang asap di Oki itu harus diselesaikan untuk mengatasi masalah yang kabut asap di sekitar Palembang. Biangnya yang di Oki harus diselesaikan, itu kuncinya sebenarnya.
1: Baik, terkait lahan gambut yang disebutkan Pak Ferdian barusan, apa, Pak, yang membuat kebakaran di lahan gambut ini lebih sulit dikendalikan dibandingkan kebakaran di lahan mineral?
6: Ya, kalau kita paham terkait dengan gambut tentunya ya, bahwa gambut itu adalah sisa-sisa vegetasi yang membusuk beratus-ratus tahun gitu, hampir sama dengan batu bara gitu. Tetapi itu masih mentahan gitu, dan seharusnya sepanjang tahun gambut itu harus lembab dan basah. Nah, posisinya sekarang di lokasi-lokasi yang kebakaran yang gambut tadi, lokasi ini sudah kering, airnya susah, dan adanya adalah bahan bakaran yang luar biasa di situ. Kebakarannya bukan hanya luas, tetapi masuk ke dalam. Jadi kita berbicaranya volume, bukan luas, tetapi volume, karena masuk ke dalam gitu. Nah, ini yang terus kita waspadai. Untuk memadamkan secara tuntas, itu harus benar-benar jenuh air. Jadi butuh beribu-ribu ton air untuk benar-benar memastikan kebakaran di gambut tadi benar-benar padam 100%. Jadi ini butuh waktu, dan butuh kesabaran tentunya dan ketelitian.
1: Ya, jika kita lihat dari sisi cuaca, kita ke Pak Wanda terlebih dahulu. Apa, Pak Wanda, yang sebenarnya sedang terjadi di Sumatera Selatan sehingga kabut asap ini begitu mudah, Pak, menyelimuti Palembang?
0: Ya, baik, terima kasih. Ya, bagaimana sudah kami rilis sejak bulan Maret dan di akhir bulan Mei tahun ini, kita mengalami kemarau yang diwarnai oleh El Nino. Dan update terakhir dari BMKG, El Nino sudah menuju intensitas sangat kuat. Nah, kemarau dan El Nino sebenarnya dua hal yang berbeda. Tetapi pada tanpa El Nino, kemarau akan selalu terjadi karena memang mekanismenya dibentuk oleh faktor angin monsun yang melintasi Indonesia. Nah, El Nino ketika aktif ini akan menyebabkan kemarau kita menjadi lebih kering dan durasinya menjadi lebih panjang, dan ini yang sedang kita alami di 2026 ini. Dan prediksi kami bahwa memang kemarau 2026 ini akan lebih kering dibanding kemarau 2023 yang sama juga merupakan tahun El Nino. Namun sepertinya belum akan separah 2015 ataupun tahun 97. Nah, dampak El Nino saat ini itu menyebabkan curah hujan di Sumatera Selatan sejak bulan Juni itu jauh di bawah normalnya. Nah, BMKG itu selalu membandingkan kondisi terkini, kondisi existing itu dengan data 30 tahun. Ya, jadi data 30 tahun ini kita menjadikan sebagai base data normal dari iklim. Nah, curah hujannya ketika lebih rendah, maka kami menyebutnya di bawah normal atau di bawah rata-rata, dan itu sudah terjadi sejak bulan Juni dan hingga pertengahan Agustus ini. Hujan dasariannya di pertengahan Agustus itu juga berlangsung jauh di bawah normal. Inilah kemudian yang menyebabkan potensi peningkatan hotspot menjadi sangat besar, dan dampaknya juga kita untuk wilayah sisi timur dan bagian tengah Sumatera Selatan itu hari tanpa hujannya itu sudah berlangsung sangat panjang, bahkan ada yang sudah lebih dari 40 hari. Dan ini termasuk di wilayah OKI yang menyumbang hari ini menyumbang hotspot paling banyak. Dan kebakaran terbesar yang juga kami pernah diskusikan dengan Pak Ferdi ini berlangsung dari OKI, di mana hotspotnya bergerombol sangat luas, dan dari citra satelit memang terlihat jelas sumber asapnya dari titik yang mana. Nah, saat ini kita juga berada di puncak musim kemarau, sehingga sumber-sumber air menjadi sangat berkurang, jauh bahkan sudah habis ya. Beberapa embung ini sudah kering, dan tinggi muka air sungai itu sudah turun beberapa meter mungkin, sehingga makin menyulitkan usaha-usaha pemadaman di lapangan. Dengan berkurangnya air di permukaan, kelembaban tanah yang makin berkurang, maka kebakaran menjadi semakin meningkat. Inilah yang sedang kita rasakan. Dan puncak kemarau di Sumatera Selatan ini masih akan berlangsung hingga September, sehingga berbagai usaha ini masih perlu terus diperkuat untuk memadamkan api ataupun mencegah meluasnya kebakaran. Dan mungkin lebih penting adalah edukasi ke masyarakat ya. Jadi kebetulan kemarin juga di dekat kami terjadi kebakaran lahan yang menurut dugaan kami itu dipicu oleh aktivitas manusia yang ada di sekitar area tersebut, entah itu puntung rokok atau api yang lain, karena tanpa api dari manusia lahan itu tidak akan terbakar. Sehingga edukasi-edukasi seperti ini menjadi sangat penting, dan mungkin kurikulum-kurikulum kita di sekolah-sekolah sejak sekolah dasar ini sudah perlu menekankan tentang bahaya karhutlah, tentang bagaimana musim mempengaruhi kebakaran hutan, bagaimana musim menurunkan kualitas udara di tempat kita. Dan hingga dampaknya sebagaimana sudah dijelaskan Pak Ferdi tadi, asap kita ini sudah menjangkau wilayah provinsi tetangga. Bahkan kalau dari grafiknya, garis lurus vektor angin ini, arah asap itu bahkan menjangkau hingga ke Sumatera Utara, meski memang butuh kajian lebih lanjut apakah asap di sana benar-benar yang bersumber dari Sumatera Selatan. Tapi memang area poligon sebaran asap itu memanjang dari OKI hingga ke wilayah hampir ke Sumatera Utara. Mungkin demikian.
1: Baik, lalu bagaimana Pak Wanda kondisi atmosfer saat ini yang mempengaruhi pergerakan asap dari wilayah sumber kebakaran menuju ke Palembang, Pak?
0: Iya, memang pertama dengan kemarau dan dengan El Nino itu atmosfer kita menjadi sangat kering ya, potensi pertumbuhan awan itu menjadi sangat rendah. Dan memang pada saat ketika kita kemarau itu kan karena monsun timuran, secara persisnya angin itu dari timur hingga tenggara menuju ke arah barat laut. Dan itu melintasi dari Lampung, wilayah Hoki masuk ke Palembang, terus ke Jambi dan Riau. Nah, vektor angin ini yang memang menyebabkan arah penyebaran asap kita menuju ke arah utara barat atau barat laut dari Sumatera Selatan. Dan angin vektor angin ini adalah monsun timuran yang sifatnya kering sehingga memang memperkecil potensi hujan. Tapi memang juga faktor hujan atau awan dan hujan itu tidak hanya satu faktor saja ya, ada faktor-faktor lain sehingga BMKG memantau ada potensi hujan pada periode 25 sampai 29 Agustus ini. Mudah-mudahan dengan operasi modifikasi cuaca, potensi awan tersebut bisa berkembang menjadi hujan atau hujan buatan yang bisa sedikit mengurangi meluasnya karhutla atau bahkan mungkin juga bisa memadamkan api pada beberapa titik-titik yang bukan lahan gambut ya. Kalau lahan gambut itu butuh hujan dengan intensitas tinggi dan mungkin hujan berhari-hari untuk bisa memadamkan asapnya secara penuh.
1: Baik, jika hujan turun di satu wilayah Pak Wanda, apakah kondisi tersebut otomatis mengurangi resiko karhutla di seluruh Sumatera Selatan?
0: Kalau terkait dengan penyebaran asap, bahwa asap ini dari wilayah sisi timur laut atau tenggara dari Sumatera Selatan ataupun dari Palembang ya, itu ada dari Hoki. Jadi kalau hujan itu jatuh di sana bisa sedikit mengurangi potensi asap yang muncul yang sampai di Palembang yang kita rasakan hari ini. Nah, tetapi kan hujan ini tidak bisa serta-merta kita giring ya untuk jatuh tepat persis di satu tempat ya. Faktor angin dan memang aktivitas atmosfer akan mempengaruhi juga di mana penyebaran hujan akan terjadi. Tapi memang area semai dari modifikasi cuaca ini kan mencakup OKU, OKI, dan OI. Jadi di mana ada potensi awan sekecil apapun di situ akan dimaksimalkan untuk menjadi hujan buatan. Jadi memang kita harapkan kalau hujan itu terjadi jatuh di tempat-tempat yang saat ini sedang membara ya. Dan kita berharap hujan ini sedikit meringankan tugas Pak Ferry dan teman-teman yang sudah berjibaku di lapangan garda terdepan dari penanganan karhutla ini. Demikian Pak Alvina.
1: Baik Pak Wanda. Kita kembali ke Pak Ferdian Pak. Kalau berdasarkan data Kementerian Kehutanan saat ini berapa Pak luas lahan yang terbakar di Sumatera Selatan? Dan kalau kita lihat beberapa wilayah yang menjadi perhatian termasuk kawasan Bukit Jempol di Lahat, seperti apa kondisi karhutla di sana Pak?
6: Iya, kalau untuk luasan karena kami menghitungnya berdasarkan citra satelit ya. Jadi kalau di citra satelit kami menghitungnya bulanan. Yang masih tercatat di kami masih periode Januari sampai dengan Juli itu 1.900 hektar gitu untuk Sumatera Selatan. Tetapi ketika kita untuk periode Agustus tentunya meningkatnya tajam juga gitu. Dari Januari sampai Mei saja itu cuma 600 hektar gitu. Kemudian periode Mei Juni naiknya tinggi gitu. Apalagi Agustus ini ada beberapa spot lokasi kebakaran yang ratusan hektar yang memang sudah dipadamkan gitu. Jadi dan dalam proses pemadaman saat ini gitu. Pastinya nanti kalau luasan bisa jadi akan melebihi yang tadi yang saya sebutkan. Pasti akan lebih luas dari itu dan sampai dengan saat ini pun sampai tadi malam itu masih ada pemadaman di wilayah beberapa wilayah bahkan di dalam kota Palembang pun ada kejadian kebakaran gitu. Jadi memang peningkatannya akan terus tajam kalau memang masih ada kondisi yang seperti ini. Kemudian Bukit Jempol kemarin terkonfirmasi bahwa sudah padam sekitar luasan sekitar 20 hektar dan teman-teman sudah posisi di sana sudah memastikan bahwa itu sudah padam gitu dan memang kita masih mengantisipasi beberapa lokasi-lokasi yang saat ini masih dalam proses nih. Semoga tidak meluas dan tidak ada kejadian-kejadian baru lagi yang akan menghabiskan energi juga untuk terus bergerak gitu.
1: Baik, Pak. Saat rapat dengan Presiden Prabowo, Gubernur Sumatera Selatan ini kan menyebutkan meminta motor yang dimodifikasi, Pak Ferdian. Apakah ini dapat membantu tim di lapangan nantinya, Pak?
6: Waduh, ini kalau di kami sendiri di Manggalakni Kementerian Kehutanan tentunya kami punya sarana prasarana sendiri ya yang memang sudah sesuai SOP kami. Mungkin nanti kendaraan dan sebagainya bisa untuk diperbantukan untuk teman-teman BPBD yang ataupun TNI Polri yang mungkin membutuhkan. Kalau di kami sendiri sampai dengan saat ini sarana prasarana masih cukup dan masih bisa untuk melakukan operasi lapangan.
1: Baik, kita ke pesan WhatsApp dulu Pak Ferdian dan Pak Wanda. Ada dari Pak Zainal di Sako. Ini pertanyaannya, apakah BMKG ini melihat peluang hujan dalam beberapa hari ke depan yang cukup untuk mengurangi kabut asap dan membantu pemadaman karhutla, Pak? Di kawasan Sako, Sematang Borang atau Perumnas sekitarnya, asap terasa perih seperti baru terbakar pada sore hari. Malam semakin pekat lalu paling mengganggu pada pagi hari. Secara meteorologis, apa kondisi tersebut bisa terjadi? Silakan Pak Wanda.
0: Ya, baik. Memang BMKG memiliki banyak tools untuk memantau atau melihat potensi atau memprediksi cuaca dan juga iklim. Selain observasi di darat, juga hasil dari citra satelit, kemudian prosesingnya menjadi modeling perkiraan cuaca, itulah yang menghasilkan prediksi cuaca. Dan hasil digital forecast memang menunjukkan ada potensi hujan di 27, 26 hingga 29. Meskipun untuk 25 ini, 25 kemarin itu hanya awan-awan tipis, tetapi kemudian pada tanggal 26 hari ini dari digital forecast BMKG ini memprediksi ada sebaran awan yang meluas dari arah barat ya, dari arah Empakawang, Pagar Alam ke arah tengah, Pali. Memang belum menjangkau Oki, tetapi mungkin nanti dengan apa jika OMC ini optimal, kita harapkan ada penyebaran awan ke arah Oki yang bisa jatuh sebagai hujan. Nah, terkait kemudian kenapa asap pekat di sore hari atau di pagi hari, itu memang banyak faktor ya. Ketika satu titik polutan, semisal asap ini, itu juga adalah sebuah polutan yang terlepas dari sumbernya, untuk hari ini memang sangat bergantung pada kondisi atmosfer. Tidak ada faktor lain untuk itu. Kecepatan angin, kelembaban, dan suhu udara menjadi sangat berperan. Kemudian jarak. Jarak dari titik ketika polutan itu dilepaskan sampai ke tempat kita, itu juga sangat menentukan. Nah, dari pemantauan kami, berdasarkan arah angin yang dari timur ataupun tenggara, kami memasang dua alat di Musi 2 dan di Talanggut 7. Itu memang ketika asap dari luar Palembang masuk terpantau di Musi 2, itu butuh sekitar 3-4 jam untuk sampai wilayah di Talanggut 7 atau wilayah barat laut dari kota Palembang. Jadi misalnya asap itu tiba jam 3 subuh terpantau di alat kami di Musi, maka jam 6 pagi atau jam 7 pagi baru terasa di Talang Betutu. Nah, kemudian kalaupun karena asap ini terus diproduksi terus-menerus 24 jam, jadi tetapi dia tidak seperti air mengalir ya, di perjalanan juga dia akan mengalami berbagai turbulensi, golakan, penyebaran, sehingga paket-paket itu tidak konstan untuk sampai di wilayah kita. Dan ketika pada saat itu dia mengumpul, jika misalnya di arah ke arah bandara sana terpantau jam 6 sore, itu berarti sudah sekitar jam 3, jam 2, jam 3 sore sudah masuk di sisi timur ataupun yang terpantau di daerah sisi 2. Nah, kemudian juga penyebaran ataupun siklus ataupun osilasi dari asap ini terkait juga dengan aktivitas pemadaman. Nah, kenapa pada awal-awalnya asap ataupun peningkatan pencemar PM2,5 itu terpantau di pagi hari? Pada malam hari, aktivitas pemadaman itu sedikit berkurang dibanding pada siang hari. Mungkin nanti Pak Ferry bisa mengkoreksi ya. Karena pada malam hari waterbombing tidak ada, kemudian mungkin tim pemadam darat mungkin kekuatan personilnya berkurang, sehingga malam hari potensi meluasnya kembali kebakaran itu menjadi sangat tinggi. Dan hasilnya itulah yang kemudian beberapa jam kemudian sampai di kita, masuk di Palembang dan menyebar ke arah utara, ke Banyuasin sampai ke arah Jambi. Mungkin demikian.
1: Baik, kita terima telepon terlebih dahulu dari pendengar di 369977. Sudah ada pendengar bergabung. Pro 1, selamat pagi.
7: Pagi Mbak Pina.
1: Dengan siapa di mana Mbak?
7: Dari Ellen di Pelaju.
1: Mbak Ellen, silakan Mbak.
7: Iya, nanyo Mbak, ini kalau kita masyarakat nih, cak mana sih cara beda ke pagi ini tuh yang ini nih embunian apa kabut uap asap kebakaran, cak itu Mbak. Nah, biar kita nih kan juga lebih waspada Mbak. Kadang juga bercampur pagi-pagi tuh Mbak, basah tapi bau asap juga, cak itu Mbak. Cak mana cara kita bedakannya itu?
1: Baik, itu saja Mbak Helen. Baik, terima kasih banyak. Mungkin kita ke Pak Wanda kembali untuk menjelaskan bagaimana terkait pertanyaan dari Mbak Helen di Pelaju tadi, Pak Wanda, silakan.
0: Iya, memang dari pantauan kami untuk 4 hari ini yang terjadi di pagi hari itu campuran dari kabut uap air dengan asap. Bagaimana membedakannya? Ya, pagi hari jika pandangan kita terbatas itu sudah pasti ada kabut dan juga ada asap. Nah, kenapa? Bagaimana kemudian membedakan di situ ada kabut? Ya, itu bisa kita lihat di permukaan tanah jika ada embun-embun dan bau asap, berarti penurunan visibility atau jarak dengan kita alami itu terganggu oleh campuran kabut dan asap. Kalau istilah meteorologinya smog dan fog ya. Nah, pada siang hari itu lebih cenderung kepada asap atau haze, karena pada siang hari kabut sudah tidak ada, sudah menguap oleh sinar matahari, oleh panas sinar matahari. Sehingga jadi untuk di pagi hari itu pertama jarak pandang itu lebih dipicu oleh kabut. Jika ada bau asap maka itu berarti smog atau kabut asap, atau kalau istilah dulu disebut asbut, asap kabut begitu. Tapi sekarang kita lebih cenderung menyebutnya kabut asap gitu. Nah, dulu penyerapan dari istilah smog atau smog dan fog itu, asap dan kabut itu dulu istilahnya asbut, tapi sekarang lebih familiar menggunakan kabut asap. Nah, pada siang hari untuk kota Palembang itu kan kabut hampir mustahil ada, sehingga kalau jarak pandang berkurang, udara kabur, apalagi memang jelas-jelas bau asap, itu sudah pasti karena asap.
1: Baik, melanjuti pertanyaan dari WhatsApp yang dari Pak Zainal tadi. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wanda terkait cuaca. Tadi menyinggung juga Pak Ferdian mengenai sore hari ini terasa perih. Berarti aktivitas pembakaran ini terjadi pada sore dan malam hari. Bagaimana penjelasannya Pak Ferdian?
6: Ada beberapa praktek-praktek yang kita lihat ya, ada pola-pola yang kami lihat. Kalau sekitaran Ogan Ilir, ini kami sudah melihat pola-pola pembakaran itu siang sampai malam hari. Jadi kami banyak pemadaman di situ mulai dari siang sampai kadang tengah malam itu masih ada kebakaran. Kalau di wilayah-wilayah Ogi, ini kebakarannya bukan 1-2 jam, kebakarannya sudah berhari-hari. Belum, memang tadi yang saya sampaikan bahwa di gambut itu membutuhkan waktu ya. Jadi kami pun Pak Dayan juga bilang bahwa kami khusus untuk beberapa lokasi ya, untuk wilayah-wilayah yang memang remote area itu tentunya kami selalu menekankan keselamatan petugas. Jadi kalau malam hari sudah tidak memungkinkan dan mengancam jiwa teman-teman, pasti akan saya tarik kembali ke markas masing-masing atau ke camp masing-masing gitu. Jadi itu yang strategi yang sekarang kami gunakan, dan kami selalu kejadian-kejadian di masing-masing lokasi, di masing-masing kabupaten kota ini beda-beda. Ini yang sekarang kita sedang mencoba memproses terus dan melihat pola-pola ini bagaimana cara mengatasinya. Dan tentunya bukan hanya kerja kami. Ini informasi-informasi ini kami share juga kepada teman-teman Polri yang menjadi garda terdepan untuk penegakan hukum.
1: Baik, kembali kita ke pesan WhatsApp lagi. Ini ada dari Readi Sudirman. Pertanyaannya mungkin untuk Pak Wanda nih. Pagi ini sedikit gelap, ini mendung atau matahari lagi ketutup asap ya Mbak? Gimana penjelasannya Pak Wanda?
0: Nah, iya. Ini perpaduan semua. Ya, kita ada dari citra radar, kita ada awan-awan tipis di atas kita. Kemudian dari data PM2,5 yang memantau sebaran asap juga memang ada asap yang masuk di kita. Kalau kabutnya sudah tadi pagi sudah mungkin di sekarang kabutnya sudah tidak ada. Jadi ini dalam istilah meteorologinya haze, ada partikel padat yang menghalangi sinar matahari. Dan di samping juga karena ada awan-awan tipis di sekitar Palembang ya. Jadi ini yang menghalangi sinar matahari yang sampai atau yang kita rasakan pagi ini. Mungkin begitu.
1: Sebenarnya pada waktu seperti apa Pak, masyarakat ini biasanya perlu paling waspada terhadap konsentrasi asap di Palembang berdasarkan pola angin dan juga kondisi atmosfer?
0: Pada awalnya itu konsentrasi tertinggi itu ada di dini hari ya, pagi. Tapi sekarang sepanjang hari kondisi PM2,5 itu berada pada kondisi tidak sehat sih. Jadi jika terpaksa memang beraktivitas di luar ruangan ya, seperti Pak, ini tidak mungkin dalam ruangan itu kan alat pelindung diri itu sangat penting ya, masker, kacamata, dan mungkin baju lengan panjang, bahkan kalau memang perlu menggunakan sarung tangan ya untuk menghindari paparan dari asap dan partikel-partikel yang bisa terhirup atau masuk sehingga berdampak buruk pada pernapasan kita. Jadi untuk kondisi saat ini hampir sepanjang hari kondisi PM2,5 indikator adanya asap ini itu berada pada kondisi sangat kondisi tidak sehat dan fluktuatif, itu menuju sangat tidak sehat hingga beberapa level berbahaya, walaupun kemudian cepat turun ke kondisi tidak sehat.
1: Baik, kita terima telepon kembali. Pendengar sudah bergabung di 369977. Pro 1, selamat pagi.
8: Selamat pagi.
1: Dengan siapa di mana, Bapak?
8: Dengan Pak Yana di Muara Enim.
1: Pak Yana di Muara Enim.
8: Ya, baik. Saya mau nanya nih ya.
1: Baik, silakan Pak.
8: Ini kalau pendapat saya ya kan, ya masalah asap dengan api ini yang bisa dicegah ya kan, ya gimana kita menyikapinya, kita bertanggung jawab semua, walaupun rakyat semua, gimana kita menyikapinya, itu aja Mbak ya.
1: Baik, itu saja Pak Yana ya.
8: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Yana di Muara ini, mengenai apa yang bisa dilakukan masyarakat terhadap cara menyikapinya untuk karhutlah ini, mungkin kita ke Pak Ferdian terlebih dahulu Pak untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Yana di Muara Enim, silakan Pak.
6: Saya tentu setuju ya bahwa peran masyarakat ini menjadi yang paling besar dampaknya gitu. Jadi mulai dari pencegahan seharusnya kita semua berperan gitu. Dan memang kalau kita lihat sendiri di lapangan hampir 100% sendiri kebakaran ini terjadi dari ulah manusia, entah disengaja atau tidak gitu. Disengaja misalnya untuk pembukaan lahan, untuk pembakaran sampah, tapi kemudian tidak terkendali, macam-macam gitu. Kemudian yang tidak disengaja misalnya pada saat mancing membiarkan api itu tetap menyala untuk mengusir nyamuk dan sebagainya. Banyak sekali modus-modus yang kita temukan, tetapi hampir sebagian besar itu adalah ulah manusia. Bagaimana menyikapinya? Ya ini yang harus kita cegah. praktek-praktek yang tidak bijaksana inilah sebenarnya yang bisa kita cegah. Dan itu tentunya bukan hanya peran pemerintah, tetapi kita semua harus bersikap dan harus mempraktekkan hal-hal yang bijak untuk menyikapi ini gitu. Jadi hentikanlah kondisi seperti ini, hentikan praktek-praktek membakar lah. Untuk alasan apapun, sekarang kondisinya tidak baik-baik saja, sudah ekstrim. Jadi kami pun mohon dengan sangat untuk semua pihak, kalau memungkinkan menjauhi praktek-praktek membakar lah. Terutama pada kondisi-kondisi banyak bahan bakaran ataupun ketika angin yang besar seperti ini, jadi nantinya takutnya tidak terkendali, dan ini yang kita khawatirkan sebenarnya.
1: Baik, bagaimana tanggapannya untuk Pak Wanda terhadap tanggung jawab masyarakat di Karhutla ini, Pak?
0: Iya, kami sepakat dengan Pak Nedian. Karhutla ini tidak kerja satu pihak, pemerintah ataupun swasta ataupun peneliti ya. Ini kerja dari banyak pihak, dan untuk di lapisan terkecil dan pada lingkup paling kecil, kita sendiri yang memang perlu disiplin untuk tidak ikut menyumbang potensi munculnya api. Contoh sederhana yang kami lihat saja di sekeliling kami begitu kan, pada lahan-lahan yang banyak semaknya sudah mati, terlihat warga dengan entengnya merokok dan membuang puntung rokok sembarangan. Ini kan sangat sangat berbahaya. Artinya edukasi juga kepada mereka agar masyarakat juga mau tergugah bahwa Karhutla ini tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab hanya dibebankan kepada pemerintah saja. Dengan kesadaran kita sendiri mencegah, membatasi, menghindari kegiatan yang sifatnya membakar, itu sudah sangat sangat membantu. Dan memang perlu juga penekanan bahwa ini adalah tanggung jawab bersama ya, yang kami lihat dalam skala kecil pun, dan mungkin pada skala besar akan lebih parah ketika tim-tim pemerintah, tim relawan bekerja memadamkan api, warga sekitar terlihat begitu cuek saja dan tidak tergerak untuk membantu untuk meringankan tugas ini. Minimal saja membuka jalan, membuka akses kepada relawan yang bergerak itu sudah sangat sangat membantu ya. Jadi seolah-olah mereka melihat bahwa itu kan tugas kalian gitu kan, bukan tugas kami. Nah, ini yang perlu kita ubah, kita balik, bahwa siapapun kita, dimanapun kita, pada posisi kita, ketika ada pemadaman ya kita punya kontribusi untuk sama-sama memadamkan api tersebut.
1: Baik, tadi Pak Dayan juga sempat menyebut El Nino ini semakin menguat, Pak. Jadi kapan, Pak, hujan ini mulai terjadi?
0: Ya, pertama El Nino ini sekarang pada menuju level sangat kuat, dan level sangat kuat ini pernah terjadi di 2015 dan 97 ya. Tapi kita berharap dampaknya tidak seperti itu, karena kemudian ya upaya mitigasi dari pemerintah kan sejak awal sudah lebih baik dibanding pada kondisi 97 dan 2015. Kalaupun masih ada kebakaran hotspot itu bagian dari alam yang memang susah dikendalikan. Kita lihat saja di Eropa, bahkan di Amerika, Australia, kebakaran di mereka hingga merenggut jiwa kan. Dan artinya alam ini memang sangat sulit untuk bisa dikendalikan. Yang kita lakukan adalah antisipasi dan mitigasi. Nah, El Nino ini diprediksi puncaknya ada di Desember Januari 2007. Tapi tolong untuk dicatat, bukan berarti kemarau kita akan sampai di sana. Kemarau kita akan berlangsung hingga pertengahan Oktober ataupun akhir Oktober. Nah, kemudian seiring berbaliknya angin monsun dari timuran berbalik menjadi baratan yang akan membawa uap air dari Asia menuju ke Australia melintasi wilayah kita, musim hujan akan segera tiba meski dengan intensitas yang lebih rendah dari biasanya. Tetapi itu sudah dalam kategori musim hujan. Nah, memang awal musim hujan mungkin akan sedikit terlambat karena El Nino ini membuat kemarau menjadi lebih panjang. Sehingga di awal Oktober mungkin intensitas hujan belum terlalu tinggi dan belum begitu efektif untuk menekan kemunculan hotspot, bahkan belum terlalu efektif untuk bisa segera memadamkan api secara penuh ya. Saya menggunakan secara penuh, artinya pemadaman oleh tim di lapangan itu juga sudah upaya pemadaman. Pemadaman, tapi misalnya seperti lahan gambut yang disebutkan, Ferry, itu butuh hujan yang sangat tinggi untuk benar-benar menjangkau lapisan di bawah, memadamkan bara api yang ada di sela-sela di lapisan bawah dari gambut. Pemadaman mungkin yang kita lakukan di lahan gambut itu baru bisa memadamkan yang di permukaan saja ya, dan cenderung asapnya masih akan tetap ada. Mungkin demikian.
1: Ya, pemerintah ini kan juga mengandalkan operasi modifikasi cuaca ya, Pak Dayan. Dalam kondisi atmosfer seperti sekarang, seberapa besar Pak peluang OMC ini menghasilkan hujan yang efektif untuk membantu penanganan karhutlah?
0: Ya, memang dalam skala bulanan potensi untuk hujan itu kecil, tetapi kemudian kan cuaca ini bergerak dinamis dalam skala jam ke harian. Nah, potensi skala jam ke harian ini yang dipantau lebih singkat, 3 sampai 7 hari. Dan sudah kami sebutkan di awal, BMKG memiliki modeling memantau potensi pertumbuhan awan. Sehingga ketika awan-awan ini diprediksi muncul, maka OMC direkomendasikan. Tapi kan proses OMC itu kan tidak serta-merta kita merubah halaman lembar buku ya. Ada proses di dalamnya, mendatangkan armada, menyiapkan bahan untuk semai. Nah, tetapi upaya untuk itu kan tetap ada. Jadi sekecil apapun peluang OMC ketika potensi awan itu ada, itu akan tetap dilakukan. Memang mungkin pada skala satu bulan itu potensinya kecil, tetapi dalam skala harian di mana potensi awan itu terpantau hingga sampai tanggal 29, kita harapkan ini menjadi lebih besar, dan kita harapkan bersama hujan bisa segera turun dari hasil modifikasi cuaca ini juga. Mungkin begitu.
1: Baik, kita ke kanal YouTube Pro 1 Palembang terlebih dahulu. Ini ada pertanyaan yang cukup menarik mungkin untuk ke Pak Ferdi ya, dari Pratama Anggara Pak. Pertanyaannya, tepung ubi emang bisa ngeredam api ya Pak? Gimana nih Pak Ferdi?
6: Iya, sampai dengan saat ini kami belum memakai ya tentunya ya. Nanti biar diuji dulu, kami masih konvensional sampai dengan saat ini. Kami mengandalkan pompa dan air, yang kami ada juga cairan khusus, tetapi memang tidak diaplikasikan di semua pemadaman karena memang ada kekhususan-kekhususan yang perlu kami kerjakan juga. Dan ini kami melaksanakan pekerjaan pemadaman tentunya tidak sembarangan juga. Kami ada SOP, kami ada pelatihan yang lama, dan tentunya kompetensi pemadam dalam hal ini adalah Manggala Agni itu teruji bertahun-tahun. Jadi memang kami sampai dengan saat ini melakukan operasi-operasi yang memang sesuai dengan standar kami dulu gitu. Belum sampai extraordinary seperti itu.
1: Baiklah, ini kan sebanyak 954 personel Manggala Agni tersedia di Sumatera, Pak Ferdi. Dengan tingginya eskalasi di Sumatera Selatan ini, apakah jumlah personel tersebut masih mencukupi sampai saat ini, Pak?
6: Iya, tentunya kami tidak kerja sendirian ya. Kami juga ada di beberapa pemadaman, ada teman-teman dari BPBD, ada Polri, TNI, RPK swasta juga banyak juga gitu. Jadi tentunya kalau di sekarang di posisi di Sumatera Selatan sendiri, kami sudah menarik teman-teman dari Jambi, Manggala Agni Jambi, sudah masuk ke Palembang sudah sejak 3 minggu yang lalu. Dan kami sedang bekerja banyak ini untuk wilayah OKI dan OI. Ini sedang kami kerjakan dengan perbantuan-perbantuan dari teman-teman Manggala Agni Bintri yang memang sudah existing yang di Sumatera Selatan dan Satgas lain tentunya.
1: Baik, kita kembali ke kanal YouTube Pro 1 Palembang lagi. Ini sudah ada beberapa pertanyaan masuk dari pendengar. Ada dari Rini Sudirman. Gak bisa dipercepat ya Pak, kabut asap ini habisnya. Bengek banget ini, jujur batuk pilek sekeluarga. Melanjuti pertanyaan ini ada lagi dari Junida Joker, Pak Wanda. Kondisi seperti ini nampaknya terjadi setiap tahun. BMKG juga kan sudah memprediksikan dari kemarin kalau puncaknya Agustus dan juga September. Apakah sudah ada antisipasi sebelumnya seperti persiapan alat? Bagaimana nih Pak?
0: Ke saya?
1: Iya Pak.
0: Ya, iya, BMKG memang sejak bulan Maret memantau potensi kemunculan El Nino yang pada awalnya diprediksi moderat hingga kuat. Namun kemudian pada Mei berdasarkan pemantauan terakhir memang El Nino menuju kuat sangat tidak kuat. Dan tentunya informasi ini sudah disambut oleh berbagai pihak ya, pemangku kepentingan terkait untuk melakukan langkah-langkah antisipasi. Nah, tentu bagaimana persiapan langkah itu di lapangan, Pak Ferdian akan lebih bisa merinci persiapan tersebut. Di tingkat kami ya, berbagai koordinasi untuk penguatan, pengecekan dan pembentukan satgas di tingkat provinsi dan tingkat di lapangan itu yang kami perhatikan itu sudah berlangsung sejak dari awal. Jadi upaya pemerintah untuk itu dan mewujudkan kehadiran pemerintah untuk mengatasi ataupun mengantisipasi karhutla ini sudah ada. Jadi untuk perlengkapan dan lain mungkin Pak Ferdian bisa merinci lebih lanjut.
1: Baik, bagaimana Pak Ferdian?
6: Iya, kami dengan Pak Dayan ini sudah di awal tahun lalu ya Pak Dayan ya, kita sudah koordinasi cepat juga untuk antisipasi El Nino sebenarnya. Tetapi memang kondisinya tidak sesederhana yang diperlihatkan gitu. Langkah-langkah itu juga di wilayah di pemerintahan itu ada anggaran-anggaran yang tentunya kemarin sempat mendapatkan efisiensi anggaran juga, sehingga banyak sekali teman-teman dari pemerintah daerah yang tidak bisa optimal dalam bekerja gitu, karena memang anggarannya terkena efisiensi gitu. Tetapi itu bukan alasan juga. Kalau di kami sendiri di awal tahun sudah Pak Dayan mengeluarkan warning seperti itu, kami di awal tahun sudah mulai antisipasi dengan patroli dan kampanye dan sebagainya. Istilahnya kami sudah berbuih-buih lah untuk melaksanakan menyampaikan kepada semua masyarakat bahwa akan ada kemarau yang panjang, kemudian El Nino dan sebagainya. Tetapi kembali lagi bahwa permasalahan di kita adalah merubah perilaku. Kita perlu proses panjang dan melibatkan banyak pihak. Dan tentunya kebakaran itu bukan hanya satu dimensi saja, tetapi dia banyak sekali persoalan yang berkaitan dan menimbulkan kebakaran itu gitu. Di kita sendiri di Sumatera Selatan misalnya ada banyak sekali isu yang terkait. Misalnya konflik lahan, kemudian ada kelola gambut yang kurang bagus, kemudian pertanian yang masih memakai penyiapan lahan dengan membakar, dan perilaku-perilaku lain yang memang seharusnya tidak dirubah gitu. Dan tentunya ini menjadi PR panjang, dan tentunya tadi apakah bisa dipercepat atau tidak ya, kita terus berproses dan kita yakini bahwa yang kita kerjakan terukur. Dan kita punya target harian juga. Kita banyak tidak ada penambahan titik-titik baru pada saat kita mengerjakan yang saat ini. Jadi tidak ada masalah baru lagi nih ceritanya gitu. Dan ini sedang kita upayakan dengan sangat, dan kami butuh dukungan dari semua pihak tentunya.
1: Baik, karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat, mungkin untuk penutup pagi hari ini Pak, ke Pak Ferdian terlebih dahulu. Kalau kita ingin kabut asap seperti sekarang ini tidak kembali terjadi Pak Ferdi, mana yang harus lebih diperkuat? Pencegahan, kesiapan pemadaman, atau pengelolaan wilayah rawan karhutla?
6: Ya, kalau di nanti ya, kalau preventif nantinya pastinya pencegahan itu paling utama. Selalu kami bilang bahwa pencegahan itu paling utama, karena kalau sudah chaos itu akan berat sekali dan penanganan akan butuh waktu, butuh tenaga, butuh sumber daya yang sangat banyak dan itu menguras energi. Kita lebih prefer untuk melakukan pencegahan-pencegahan tentunya. Dan saat ini kalau untuk kita pada jangka pendek ini diperlukan effort, diperlukan dukungan semua sumber daya yang kita butuhkan dalam hal ini untuk mempercepat operasi-operasi pemadaman. OMC dikerjakan, pasukan darat juga melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin, dan tentunya bagi semua masyarakat, please stop membakar. Itu kuncinya, jadi tidak ada masalah baru, kita biar semua fokus untuk melakukan operasi-operasi lapangan.
1: Baik Pak Dayan, silakan Pak, kalau kita ingin kabut asap ini seperti sekarang tidak kembali terjadi, mana Pak yang harus lebih diperkuat? Pencegahan, kesiapan pemadaman, atau pengelolaan wilayah rawan karhutla Pak?
0: Sudah sebagaimana disampaikan Pak Dayan dan juga bagaimana analogi pada kesehatan ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya. Jadi kita akan menekan jauh lebih banyak biaya ketika pencegahan ini lebih lebih efektif. Berapa banyak ketika dalam bentuk penanganan, berapa banyak biaya pengerahan pasukan, penyiapan armada, kemudian sewa seperti sewa heli water bombing, heli patroli, operasi modifikasi cuaca yang dalam 10 hari itu menelan miliaran dibanding kemudian dengan pencegahan, edukasi. Memang hasilnya tidak seketika terlihat, tetapi itu jauh lebih efisien dan efektif untuk jangka panjang. Dan kembali edukasi kepada semua pihak itu menjadi penting ya. Dan tapi memang kesiapsiagaan juga penanganan wilayah juga menjadi penting, dan perlu diingat juga kondisi alam ini tidak seperti laboratorium yang bisa kita kontrol ya. Alam, hutan ini sesuatu yang sangat besar. Manusia itu hanya titik-titik kecil di luasan wilayah kita. Jika kita bercermin ke negara maju, mereka sendiri pun masih kewalahan menangani kebakaran hutan dan lahan mereka. Jadi tantangan bahwa upaya ikhtiar kita itu tentu ada, bahwa kita butuh teknologi yang lebih baik lagi untuk bisa lebih memahami kondisi alam yang ada, dan itu dimulai dari edukasi yang berkelanjutan di masyarakat.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Dayan untuk waktu, informasi, dan juga edukasinya pagi hari ini. Semoga penelitian dan berbagai upaya yang dilakukan BMKG terus memberikan manfaat Pak ya bagi masyarakat Sumatera Selatan. Sukses selalu Pak Dayan.
0: Terima kasih Mbak.
1: Baik, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ferdian untuk waktu dan informasinya pagi hari ini Pak. Terima kasih juga untuk seluruh tim Pak Ferdian yang terus berupaya menangani dan memadamkan karhutla, semoga selalu diberikan juga kelancaran dan keselamatan dalam bertugas. Sukses selalu Pak Ferdian.
0: Amin. Terima kasih.
1: Baik, dan untuk Anda pendengar, terima kasih telah bergabung bersama kami di Dialog Palembang Menyapa untuk edisi hari Rabu 26 Agustus 2026. Saya Alfida Damayanti, pamit undur diri dari Dialog Palembang Menyapa. Tetap dengarkan kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
9: Palembang Menyapa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dicek fakta kali ini beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi tautan yang diklaim sebagai pendaftaran usaha mikro, kecil, dan menengah untuk membuka lapak di Ibu Kota Nusantara. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman Komdigi, tautan yang dibagikan tersebut bukan merupakan situs resmi otorita IKN dan justru mengarahkan pengguna ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan juga nomor telegram aktif. Informasi resmi otorita IKN menyebutkan bahwa pendaftaran pedagang di lingkungan IKN ini dilakukan melalui tautan ikn.go.id /pedagang-pasar-KIPP, bukan melalui tautan yang beredar di Facebook. Selain itu, pendengar, pendaftaran terakhir dibuka pada 9 hingga 13 Maret 2026 dan belum ada informasi resmi mengenai pembukaan pendaftaran baru pada Agustus 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: informasi dan inspirasi.
1: Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan program Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Rabu 26 Agustus 2026. Halo RRI ini merupakan ruang interaktif bagi Anda pendengar untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan juga keluhan. Jadi silakan sampaikan permasalahan yang saat ini sedang Anda alami, baik yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti administrasi kependudukan, layanan kesehatan maupun infrastruktur, atau mungkin persoalan PDAM yang airnya tidak mengalir, listrik yang padam, jalan rusak, hingga persoalan sosial lainnya di lingkungan sekitar Anda. Kami siap menampung dan meneruskan laporan Anda kepada pihak terkait agar dapat segera ditindaklanjuti. Anda dapat menghubungi kami melalui telepon di 0711-369977 atau di WhatsApp di 0821-7927-990 serta melalui aplikasi RRI Digital. Sembari kita menunggu penelpon ataupun pendengar yang bergabung pada hari ini di Halo RRI, kami memiliki informasi dari Bupati Oku Timur yang menerima penghargaan dukungan penguatan pendidikan Al-Quran. Sebanyak 10.000 santri TKTPA BKPRMI mengikuti tasyakuran bebas buta huruf Al-Quran dan wisuda akbar di Palembang, tepatnya kemarin tanggal 25 Agustus 2026. Selain mendukung penguatan pendidikan Al-Quran, Bupati Oku Timur Lanosin yang dalam tasyakuran tersebut menerima dua penghargaan. Penghargaan pertama pendengar berupa apresiasi dari Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru kepada Bupati Oku Timur sebagai Kepala Daerah Pendukung Gerakan Bebas Buta Aksara Al-Quran. Kemudian Bupati juga menerima BKPRMI Award 2026 tingkat nasional. Award yang diberikan ini merupakan bentuk penghargaan atas kepeduliannya terhadap BKPRMI. Penghargaan tersebut tentunya ditandai dengan penyematan PIN BKPRMI Award oleh Ketua DPW Sumatera Selatan Firdaus. Bupati Enos menyampaikan tasyakuran menjadi pengingat pembangunan generasi ini tidak cukup hanya dengan mengejar kecerdasan, tetapi juga harus dengan membentuk keimanan dan juga akhlak. Menurut Bupati, penghargaan yang diterimanya bukan sekedar bentuk apresiasi, tetapi juga menjadi motivasi untuk kita terus memberikan perhatian terhadap pendidikan Al-Quran di Kabupaten Oku Timur. Ia berharap pendengar, ikhtiar ini terus berlanjut semakin banyak anak-anak mendapatkan kesempatan belajar Al-Quran dan tumbuh menjadi generasi yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga karakter dengan akhlak yang kuat. Momentum wisuda 10.000 santri tersebut menjadi pengingat bahwa pemberantasan buta aksara Al-Quran ini bukan hanya tentang kemampuan membaca, tetapi juga bagian dari investasi karakter generasi. Ketika pendidikan Al-Quran terus diperkuat sejak dini, diharapkan juga lahir generasi yang memiliki bekal ilmu, iman, dan akhlak untuk menghadapi masa depan. Kegiatan mengusung tema menyiapkan generasi Qurani menyongsong masa depan gemilang yang digelar di Palembang Sport and Convention Center Palembang Selasa 25 Agustus 2026. Dalam kegiatan tersebut hadir Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Profesor Amin Suyitno. Suyitno menekankan pentingnya mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Menurutnya, mereka yang mengajarkan Al-Quran ini maupun turut membantu para guru mengaji memiliki nilai pengabdian yang sangat besar. Dirjen Pendidikan Islam juga memaparkan upaya Kementerian Agama dalam memperkuat karakter peserta didik melalui kurikulum berbasis cinta ataupun KBC. Salah satu manifestasinya adalah penanaman nilai cinta lingkungan yang melahirkan konsep ekoteologi, yakni pendidikan keagamaan yang mendorong kepedulian terhadap kelestarian alam. Dan pendengar, kami juga masih berada di program Halo RRI. Kami kembali undang Anda untuk bergabung bersama kami. Silakan hubungi jika Anda memiliki keluhan ataupun aspirasi terkait pelayanan publik, kesehatan, hingga infrastruktur. Kami siap menampung dan meneruskannya kepada pihak terkait. Silakan hubungi kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih bersama Anda, Halo RRI.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Yah, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Iklan layanan masyarakat kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Digital.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau One Time Password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

0: masih bersama Anda. Halo RRI.
1: Anda masih bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di program Halo RRI untuk edisi hari Rabu 26 Agustus 2026. Silakan sampaikan permasalahan yang saat ini sedang Anda alami. Baik yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti administrasi kependudukan, layanan kesehatan maupun infrastruktur, atau mungkin persoalan PDAM yang airnya tidak mengalir, listrik yang padam, jalan rusak hingga persoalan sosial lainnya di lingkungan sekitar Anda. Kami siap menampung dan meneruskan laporan Anda kepada pihak terkait agar dapat segera ditindaklanjuti. Anda dapat menghubungi kami melalui telepon di 0717-369977 atau di WhatsApp di 0821-792-7900 serta melalui aplikasi RRI Digital. Biar pendengar, sembali kita menunggu pendengar yang bergabung pada hari ini baik di line telepon maupun di kanal YouTube Pro 1 Palembang dan juga live chat RRI Digital serta melalui aplikasi WhatsApp. Kami memiliki informasi selanjutnya dari Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru bersama jajaran organisasi perangkat daerah Forkopimda dan masyarakat yang melaksanakan sholat istisqo bersama di halaman Gereja Agung Palembang. Tepatnya kemarin di hari Selasa 25 Agustus 2026. Pelaksanaan sholat tersebut bertujuan untuk memohon turunnya hujan di tengah dampak musim kemarau dan fenomena El Nino yang memicu penurunan kualitas udara akibat asap karhutla di sejumlah wilayah Sumatera Selatan. Dalam sambutannya, Herman Deru mengatakan pemerintah bersama seluruh unsur terkait telah melakukan berbagai langkah penanganan, mulai dari pencegahan, pemadaman titik api hingga upaya rehabilitasi lahan. Ia berharap melalui doa bersama tersebut pendengar hujan segera turun sehingga dapat juga membantu mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi. Menurut Herman Deru, turunnya hujan ini tidak hanya penting untuk membantu memadamkan titik api, tetapi juga sangat dibutuhkan masyarakat, terutama untuk mendukung sektor pertanian, menjaga ketersediaan air bersih, dan melindungi kesehatan masyarakat. Gubernur juga mengajak pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Selatan untuk menggelar sholat istisqo bersama masyarakat di wilayah masing-masing sebagai bagian dari ikhtiar menghadapi dampak musim kemarau dan juga karhutla. Masih terkait mengenai kebakaran hutan dan lahan, pendengar, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan bergerak cepat memperketat ruang gerak pelaku pembakaran hutan dan lahan di tengah kepungan titik api yang mengancam wilayah rawan. Jajaran kepolisian menetapkan 17 orang sebagai tersangka dalam serangkaian kasus karhutla di Sumatera Selatan. Langkah hukum tersebut berjalan paralel dengan pengerahan personel gabungan TNI, pemerintah daerah, dan juga masyarakat yang berjibaku memadamkan kobaran api di lapangan. Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Sandi Nugroho menegaskan bahwa penanganan krisis ini tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Strategi di lapangan mengadukan pencegahan pemadaman langsung, hingga tindakan hukum tegas bagi siapapun yang sengaja merusak lingkungan. Penindakan terhadap 17 tersangka ini menjadi bukti komitmen aparat dalam memutuskan rantai kelalaian dan kesengajaan yang memicu bencana asap. Sandi menjelaskan, sebagian dari berkas perkara tersebut telah dirampungkan untuk segera disidangkan. Sementara sisanya, pendengar, masih dalam tahap penyidikan mendalam. Upaya memadamkan karhutla ini juga diimbangi dengan pendekatan spiritual. Sholat istisqo yang digelar Pemprov Sumatera Selatan menjadi wujud ikhtiar memohon hujan di tengah puncak musim kemarau. Meski demikian, mesin operasional di lapangan sama sekali tidak mengendur. Pemantauan area rawan, pendinginan bekas terbakar ataupun cooling down, serta patroli rutin tetap berjalan 24 jam untuk menekan potensi munculnya titik api baru. Kabit Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya menekankan bahwa peran aktif masyarakat menjadi benteng utama dalam mencegah bencana lingkungan ini berulang. Sinergi lintas sektor juga, pendengar, hanya akan berdampak maksimal jika ada kesadaran warga untuk tidak membakar lahan. Masyarakat diharapkan untuk turut berperan aktif dalam upaya pencegahan karhutla, serta Polda Sumatera Selatan tentunya berkomitmen memperkuat koordinasi lintas sektor melalui penanganan cepat terhadap titik api, pemantauan wilayah rawan, serta penegakan hukum untuk mencegah kebakaran meluas di Sumatera Selatan. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa dengarkan kami pendengar melalui RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: masih bersama Anda. Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kami di program Halo RRI, ruang bagi Anda pendengar untuk menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar. Ada keluhan soal pelayanan publik, fasilitas umum, listrik, air, jalan, layanan kesehatan atau persoalan lainnya yang sampai saat ini belum terselesaikan. Silakan sampaikan kepada kami karena suara dan laporan Anda bisa menjadi perhatian bagi pihak yang berwenang untuk segera ditindaklanjuti. Hubungi Halo RRI melalui telepon di 0711-369977 atau di WhatsApp di 0821-7927-9090 atau melalui aplikasi RRI Digital. Sembari kita menunggu laporan ataupun keluhan dari Anda, ada informasi selanjutnya pendengar dari tim gabungan yang berhasil memadamkan api kebakaran hutan dan lahan di kawasan kaki Bukit Senubut, kawasan Bukit Serelo atau Jempol, Desa Ulak Pandan, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat. Pemadaman dilakukan sejak Senin 24 Agustus 2026 dan telah selesai dilakukan hingga Selasa 25 Agustus 2026. Menurutnya, vegetasi yang terbakar ini berupa semak belukar dan ilalang dengan luas yang terbakar mencapai 20 hektar kurang lebih. Sementara itu, Kapolsek Merapi Barat AKP Edward Gultom mengatakan, petugas gabungan harus melakukan pemadaman ini secara manual. Menurutnya, kondisi medan menuju lokasi sulit dijangkau kendaraan pemadam kebakaran. Sementara itu, Kapolres Lahat AKBP Novi Edianto mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan. Terutama juga di kawasan yang rawan terbakar dan sulit dijangkau kendaraan pemadam. Kapolres juga meminta jajaran Babin Kamtibnas untuk aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya karhutlah. Polres Lahat, pendengar, juga meminta kesiapsiagaan bersama terus dilakukan untuk mempercepat komunikasi dan penanganan apabila kembali ditemukan titik api di wilayah hukum Polsek Jajaran. Dari informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan, kita beralih ke informasi selanjutnya. Dari Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Benjamin Paulus Octavianus, bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus meninjau langsung kesiapan layanan RSUD Palembang Bari, tepatnya di hari Senin 24 Agustus 2026. Dalam kunjungan tersebut, fokus utama diarahkan pada penguatan layanan rujukan, sekaligus juga percepatan penanganan tuberkulosis ataupun TB sebagai salah satu program prioritas pemerintah. Benjamin mengatakan percepatan pemberantasan TB ini menjadi perhatian pemerintah karena Indonesia masih menghadapi beban kasus yang tinggi. Menurutnya, sekitar 10% kasus TB di dunia berada di Indonesia, sehingga diperlukan langkah luar biasa untuk mempercepat penemuan dan juga penanganan pasien. Menurut Benjamin, penanganan pasien TB yang sudah ditemukan dan diobati selama ini relatif baik, dengan cakupan pengobatan serta kepatuhan minum obat mencapai lebih dari 90%. Tantangan berikutnya pendengar adalah penemuan kasus yang belum terdiagnosis dan mencegah penularan di lingkungan keluarga. Pemerintah akan mengoptimalkan program CKG ataupun cek kesehatan gratis dan pemeriksaan paru melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jika ditemukan kelainan paru, pasien dapat segera diperiksa dan ditangani, sementara anggota keluarga yang beresiko tertular ini dapat memperoleh obat pencegahan. Sementara itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, pemerintah kota akan menindaklanjuti arahan pemerintah pusat dan memperkuat juga peran dinas kesehatan serta puskesmas. Ia meminta jajaran di lapangan serius menjalankan langkah percepatan pemberantasan TB. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses melalui rri.co.id.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Masih bersama Anda, Halo RRI.
1: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Palembang. Dan masih kami hadirkan program Halo RRI untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Rabu 26 Agustus 2026. Jika Anda memiliki persoalan di sekitar yang sampai hari ini belum mendapatkan solusi, jangan hanya disimpan sendiri pendengar. Sampaikan melalui Halo RRI. Mulai dari persoalan air yang tidak mengalir, listrik yang padam, jalan rusak, pelayanan administrasi kesehatan, hingga berbagai persoalan lainnya. Kami membuka ruang untuk mendengarkan laporan Anda dan meneruskannya kepada pihak terkait. Silakan hubungi kami di 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Anda juga bisa menyampaikan laporan melalui aplikasi RRI Digital. Serta kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang. Sambil kita menunggu Anda bergabung bersama kami, berikut ada informasi selanjutnya pendengar dari Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Benjamin Paulus Octavianus, yang memastikan layanan jantung di RSUD Palembang Baru ini siap menangani pasien serangan jantung. Kepastian itu disampaikan setelah Benjamin meninjau fasilitas kesehatan tersebut bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus dan Wali Kota Palembang Ratu Dewa pada hari Senin 24 Agustus 2026. Benjamin memastikan fasilitas layanan jantung di RSUD Palembang Baru ini telah didukung peralatan yang dibutuhkan. Layanan tersebut juga telah memperoleh persetujuan BPJS Kesehatan untuk menangani pasien serangan jantung. Pemerintah terus memperkuat layanan kesehatan untuk penyakit prioritas termasuk stroke, jantung, kanker, dan juga gagal ginjal. Penguatan dilakukan melalui kesiapan peralatan medis serta peningkatan kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan. Menurut Benjamin, kesiapan fasilitas jantung ini menjadi bagian dari upaya memperkuat layanan spesifiliastik di rumah sakit daerah. Dukungan peralatan dan juga sumber daya manusia dinilai sangat penting agar pasien ini mendapatkan penanganan secara cepat. Dalam kunjungan tersebut, rombongan juga meninjau sejumlah fasilitas penunjang layanan kesehatan. Fasilitas yang diberikan meliputi layanan radiologi atau imaging, ruang perawatan umum, dan berbagai sarana pendukung lainnya. Peninjauan dilakukan untuk melihat kesiapan peralatan, alur pelayanan, serta tenaga kesehatan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Pemerintah pusat mendorong rumah sakit daerah ini untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan rujukan. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyatakan Pemkot Palembang mendukung penguatan layanan kesehatan di RSUD Palembang Baru. Pemerintah kota juga memastikan arahan pemerintah pusat terkait penanganan tuberkulosis akan ditindaklanjuti melalui Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Penguatan fasilitas kesehatan tersebut pendengar diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap layanan spesialistik di Kota Palembang khususnya. Langkah itu juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan rumah sakit daerah dalam menangani penyakit prioritas. Selanjutnya dari RSUD Baru kita beralih ke Polres Musi Banyuasin yang mengamankan dua truk mengangkut sekitar 20 ribu liter minyak diduga hasil masakan ilegal. Penindakan ini dilakukan unit Reskrim Polsek Sekayu saat patroli hunting di Desa Bagan Lumpatan, Kecamatan Sekayu, tepatnya di hari Minggu 23 Agustus 2026. Polisi terus mengamankan dua sopir dan juga dua kernet yang berada dalam kendaraan tersebut. Keempat orang itu pendengar dibawa bersama kendaraan dan muatan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Penindakan bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan pengangkutan minyak ilegal di wilayah hukum Polsek Sekayu. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti polisi melalui patroli untuk memastikan keberadaan kendaraan yang dicurigai. Patroli dipimpin Kapolres Muba AKBP Adik Listiono bersama pejabat utama Polres Muba dan Kapolsek Sekayu. Sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, petugas menemukan dua truk Mitsubishi Colt Diesel yang melintas di wilayah Desa Bagan Lumpatan. Kasih Humas Polres Muba AKP Hutahean membenarkan penindakan tersebut. Ia mengatakan kedua kendaraan diamankan setelah personel menemukan adanya dugaan pengangkutan minyak ilegal. Setelah diamankan, polisi membawa kedua kendaraan beserta muatan dan 4 orang yang berada di dalamnya untuk diperiksa kembali. Penyidik unit Reskrim Polsek Sekayu kini mendalami asal minyak yang diangkut kedua truk tersebut, pendengar. Dalam perkara tersebut, penyidik menerapkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Penyidik menerapkan pasal 20 dan atau pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Polres Musi Banyuasin masih melengkapi proses penyidikan untuk memastikan asal muatan, tujuan pengiriman, serta pihak yang terlibat. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id. Dan Anda juga bisa dengarkan kami melalui RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Masih bersama Anda, Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya masih di Halo RRI untuk edisi hari Rabu 26 Agustus 2026. Jika ada persoalan di lingkungan Anda pendengar yang membutuhkan perhatian, sampaikan kepada kami. Pelayanan publik, infrastruktur, listrik, air, jalan rusak, layanan kesehatan, maupun persoalan sosial lainnya, kami siap mendengarkan dan juga meneruskan laporan Anda kepada pihak terkait. Hubungi kami di 0711-369977 atau di WhatsApp di 0821-7927-9090 serta melalui aplikasi RRI Digital dan juga kanal YouTube Pro 1 Palembang. Sembari menunggu pendengar yang akan bergabung, berikut informasi selanjutnya yang dari Kementerian PU. Memperkuat dukungan air bersih untuk warga terdampak kekeringan. Kementerian Pekerjaan Umum PU ini memperkuat dukungan air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan, pendengar. Dukungan tersebut dilakukan melalui pengarahan mobil tangki dan juga hidran umum sesuai kebutuhan penanganan di lapangan. Kementerian PU menyiapkan 16 mobil tangki air dan 105 hidran umum untuk menghadapi kondisi kekeringan. Dari sarana tersebut, 9 mobil tangki dan 12 hidran umum telah dimobilisasi ke sejumlah wilayah. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan air memiliki peran penting dalam pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, penanganan kekeringan perlu dilakukan cepat, terukur, dan juga terpadu agar kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi. Kondisi tersebut berpotensi, pendengar, mengancam hingga 32 daerah dan juga terdampak pada sekitar 184 ribu warga terdampak kekeringan. Kementerian PU terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan sarana air bersih segera bergerak sesuai dengan kebutuhan. Koordinasi tersebut juga dilakukan untuk menjaga kesiapsiagaan sarana yang masih tersedia selama periode kekeringan berlangsung. Langkah ini diarahkan agar pemenuhan kebutuhan air masyarakat tetap berjalan sesuai kondisi wilayah terdampak. Mendengar informasi tadi sekaligus juga menutup kebersamaan kita dalam program Halo RRI untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung bersama kami baik di program Halo RRI maupun di program Palembang pagi ini tentunya. Saya Alvina Damayanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap dengarkan kami di Pro 1 RRI Palembang karena setelah ini akan ada rekan saya Ega Duyanti yang akan memandu jalannya program Palembang siang ini.
0: Baru saja Anda ikuti Halo.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
7: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini,

0: beragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda.
1: Palembang siang ini.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Di Palembang siang ini bersama saya Ega Duyanti yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya pendengar ya, beragam informasi dan juga hiburan telah kami siapkan hanya untuk Anda. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, beberapa hari terakhir ya, kita tentunya merasakan dampak dari kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah termasuk di kota Palembang. Jadi kondisi udara yang menurun akibat kebakaran hutan dan lahan ini tentunya bukan hanya mengganggu jarak pandang, tapi juga mulai berdampak pada aktivitas masyarakat, terutama anak-anak sekolah. Nah, berbicara soal imbas kabut asap, ada kebijakan terbaru dari pemerintah kota Palembang yang perlu pendengar ketahui juga bahwa pemerintah kota Palembang ini memutuskan untuk tidak meliburkan kegiatan belajar mengajar, tetapi melakukan penyesuaian jam masuk sekolah sebagai langkah untuk mengurangi paparan asap terhadap para pelajar. Jadi ya, sebagai langkah antisipasi paparan asap, pemerintah kota Palembang memutuskan mengundur jam masuk sekolah mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD, taman kanak-kanak, kemudian sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama atau SMP. Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah kota Palembang menggelar rapat bersama jajaran terkait untuk menindaklanjuti kondisi kualitas udara yang terus menurun akibat kabut asap. Wali kota Palembang Ratu Dewa mengatakan bahwa jam masuk sekolah ini diundur menjadi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan secara tatap muka atau offline. Namun seluruh siswa diwajibkan untuk menggunakan masker. Menurut Ratu Dewa, kebijakan tersebut diberlakukan untuk mengurangi paparan kabut asap terhadap para pelajar. Pasalnya untuk kondisi kabut asap cenderung lebih tebal pada pagi hari dan juga mulai menipis menjelang siang hari. Dan juga pendengar ya, selain mengundur jam masuk, pemerintah kota Palembang juga meniadakan kegiatan ekstrakurikuler selama kondisi kabut asap ini masih berlangsung. Jadi, dan juga pendengar ya, tak hanya sektor pendidikan, pemerintah kota Palembang juga meningkatkan kesiapsiagaan di bidang kesehatan. Seluruh puskesmas di kota Palembang diwajibkan mendirikan posko pelayanan selama 24 jam untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap. Posko penanganan karhutla ini juga disiapkan di seluruh kecamatan. Jadi petugas pemadam kebakaran diminta tidak hanya berjaga di markas, tetapi juga ditempatkan di sejumlah lokasi yang dinilai rawan terjadi kebakaran secara berulang.

0: Brandon nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Ma, lihat deh. Papa dapat pesan dari kurir. Katanya ada paketan besar buat kita. Tapi harus cek foto resinya dulu di aplikasi ini. Formatnya APK sih, tapi kelihatannya penting.
1: Tunggu dulu, Pa. Perasaan kita nggak ada pesan barang minggu ini. Jangan asal dibuka, nanti itu cuma modus penipuan.
0: Ah, paling ini hadiah kejutan. Sudah ya, Papa klik dulu biar cepat sampai paketnya. Loh, kok layar HP-nya jadi putih semua begini? Ma, HP Papa tidak bisa dipencet sama sekali. Aduh, ini ada SMS dari bank. Saldo tabungan kita terdebet otomatis berkali-kali. Ma, uang kita dikuras orang.
1: Itulah, Pa. Sudah dibilang jangan klik sembarangan. Itu tadi aplikasi jahat yang mencuri data pribadi kita.
2: Waspadalah kejahatan cyber. Kini masuk ke ruang pribadi Anda melalui pesan singkat. Lindungi data Anda, lindungi keluarga Anda. Saring sebelum sharing.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ada Kala Cinta Menggoda dari Krisya yang pendengar ya, yang membawa kita di pukul 10 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya masih dalam rangkaian Palembang siang ini, kami masih akan terus menghadirkan berbagai informasi di ruang dengar Anda. Seperti informasi kali ini, pendengar dari Sumatera Selatan yang kembali mempersiapkan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Jadi OMC ini dilakukan ya dalam memanfaatkan potensi pertumbuhan awan hujan tepatnya pada 27 hingga 28 Agustus 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumatera Selatan akan mengarahkan penyemaian awan ke sejumlah wilayah yang memiliki riwayat kebakaran hutan dan lahan tinggi. Di antaranya ada Ogan Komering Ilir atau Oki, Banyuasin, Ogan Ilir, Musi Banyuasin, Muara Enim, Pali hingga Kota Palembang. Potensi tersebut ya pendengar akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan OMC apabila awan yang terbentuk memenuhi syarat untuk dilakukan penyemaian. Jadi untuk dari informasi yang dibagikan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, terdapat potensi pertumbuhan awan ya pada 27 atau 28 Agustus mendatang, dan ini diharapkan memang tumbuh awan hujan dan bisa digunakan untuk penyemaian OMC. Hal itu disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Selatan Muhammad Iqbal Ali Syabana. Menurut Iqbal juga pendengar ya, pesawat yang disiapkan BNPB di Sumatera Selatan memiliki fungsi ganda. Jadi pesawat tersebut akan digunakan untuk pelaksanaan OMC ketika terdapat awan yang berpotensi menghasilkan hujan. Namun jika kondisi atmosfer tidak memungkinkan untuk penyemaian, pesawat akan digunakan untuk melakukan pemantauan. Iqbal juga mengatakan bahwa sasaran OMC ini akan diprioritaskan pada wilayah yang memiliki tingkat kerawanan karhutla tinggi. Sejumlah daerah yang menjadi perhatian ini diantaranya adalah Oki, Banyuasin, Ogan Ilir, Musi Banyuasin, Muara Enim, Pali, dan Palembang. Jadi menurutnya juga pelaksanaan OMC menjadi salah satu strategi pemerintah dalam menghadapi kondisi kering yang meningkatkan resiko karhutla di Sumatera Selatan. Hujan yang dihasilkan dari penyemaian awan diharapkan dapat membasahi lahan yang kering dan juga membantu menambah ketersediaan sumber air bagi tim pemadam di lapangan.

tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895 04 12 2977 atau bersama Jafar 0851 831 5811. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini ya pukul 10 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat. Nanti tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama programa 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Jadi kami akan hadirkan informasi-informasi seputar olahraga baik dari dalam maupun luar negeri dalam dinamika olahraga nanti tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar ya, saat ini kami hadirkan informasi selanjutnya dari sejumlah daerah di Kota Palembang yang dilaporkan mengalami krisis air imbas kemarau panjang tahun ini. Hal itu dilaporkan langsung oleh Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, dalam rapat penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, serta kabut asap dan juga penanganan kekeringan air bersih akibat kemarau pada Senin 24 Agustus 2026. Ratu Dewa menyebut ketiga wilayah yang mulai mengalami krisis air diantaranya ini ada di Kecamatan Sukarami, Sematang Borang, dan juga Jakabaring. Sejak beberapa pekan terakhir, masyarakat di wilayah tersebut dikabarkan mengalami kesulitan air bersih akibat kemarau panjang ini. Untuk mengatasi hal itu pendengar ya, pemerintah Kota Palembang bersama PDAM Tirta Musi dan juga Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan atau Perkimtan akan melakukan pengaturan penyediaan tangki air bersih di tiga kecamatan tersebut. Sementara itu juga terkait kabut asap akibat kebakaran lahan, Ratu Dewa menginstruksikan setiap pemerintah kecamatan di Kota Palembang wajib mendirikan posko siaga karhutla. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Palembang juga diminta untuk menempatkan mobil pemadam dalam kondisi siaga terutama di daerah rawan karhutla. Dan pendengar, untuk dunia pendidikan, pemerintah Kota Palembang telah mengeluarkan surat imbauan agar sekolah tidak menggelar aktivitas luar kelas seperti upacara yang juga berlaku bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kota setempat. Dan pendengar ya, jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di App Store maupun di Play Store, dan juga Anda bisa terus update informasi-informasi terkini di portal berita resmi kami di rri.co.id. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Champion. Celtic mengalami kekalahan bersejarah saat mereka kalah 5-1 dari Lens di Lens setelah perpanjangan waktu. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Champion UEFA. Kabar selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Celtic mengalami kegagalan bersejarah saat kalah 5-1 dari Linzer Athletic Sport Club atau LAS setelah perpanjangan waktu di Links dini hari tadi. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga, Liga Champions. Callum McGregor membuka skor untuk Celtic di babak pertama setelah menerima umpan dari Yang Hyun-jun. Namun, Musa Usor menyamakan kedudukan sebelum jeda memanfaatkan back pass yang lepas dari Benjamin Nigren. LAS bangkit di babak kedua melalui gol Robert Jubic dan Samuel Adeniran yang mencetak gol spektakuler dari jarak jauh. Florian Flecker mencetak gol penyeimbang agregat di waktu tambahan untuk memaksa perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, Adeniran mencetak gol keduanya untuk membawa Lars unggul untuk pertama kalinya di pertandingan ini. Adeniran bahkan sempat mendapatkan peluang hat-trick dari titik penalti namun digagalkan oleh kiper Celtic Sini Salo. Lars bertahan untuk meraih kemenangan luar biasa dan akan mengikuti undian fase Liga, Liga Champions pada hari Kamis mendatang. Celtic yang sebelumnya unggul 3-0 dari leg pertama harus puas dengan tempat di Liga Eropa UEFA. Selesai pertandingan, pelatih Celtic Martin O'Neill mengatakan bahwa dirinya kecewa berat atas kekalahan ini. Menurutnya banyak peluang yang dilewatkan oleh para pemainnya.
2: Feeling terrible. Really terrible.
1: Buruk sekali karena kami benar-benar mengecewakan malam ini. Terutama pada babak kedua karena seharusnya kami sudah menguasai pertandingan. Kami melewatkan beberapa peluang emas. Kami memberi lawan harapan sesaat sebelum jeda dan juga setelah jeda. Itu memberi mereka momentum dan mereka berhasil mengejar karenanya. Tetapi kami mengira kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami gagal pada akhirnya dan itu adalah tanggung jawab saya. Sementara itu, pelatih Lars Dietmar Kubuar menyampaikan bahwa Celtic tidak memiliki daya serang dan bertahan di penghujung pertandingan waktu normal. Bagi saya ini adalah pertandingan yang luar biasa bagi tim Austria juga. Dari segi fisik, kemauan, dan mentalitas, Celtic menurutku sudah tidak ada kekuatan dalam hal menyerang. Mereka juga mengalami masalah besar dalam bertahan. Skor 3-1 dan kemudian skor 4-1. Meskipun itu terjadi tepat sebelum waktu normal berakhir, tapi bagi saya rasanya itu terpaksa karena mereka sudah tidak mampu bertahan lagi. Kekalahan ini menjadi salah satu yang paling menyakitkan dalam sejarah Celtic di kompetisi Eropa. Pasukan Martin O'Neill gagal mempertahankan keunggulan agregat 3 gol. Lars menunjukkan semangat juang luar biasa untuk membalikkan keadaan sang juara Austria lolos untuk pertama kalinya. Lars akan menjadi tim Austria pertama yang bermain di fase Liga, Liga Champions. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Leeds United amankan tiket putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 usai taklukkan Nottingham Forest di Stadion City Ground dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Longstaff, James could be in here. Dan James!
2: Leeds United melaju ke putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 setelah menundukkan Nottingham Forest 2 gol tanpa balas. Kemenangan di City Ground dini hari tadi menjadi hasil positif kedua Leeds atas Forest dalam 4 hari terakhir setelah sebelumnya mengalahkan The Tricky Trees dalam laga pembuka Liga Primer akhir pekan kemarin. Babak pertama berlangsung ketat dan kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Skor 0-0 bertahan hingga jeda sebelum Leeds tampil lebih efektif pada babak kedua. Daniel James memecahkan kebuntuan pada menit ke-50 melalui umpan Sean Longstaff. The Whites kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-75 melalui gol James Justin. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai timnya layak atas kemenangan tersebut berkat performa yang ditunjukkan para pemainnya.
3: Yes, first and foremost, with a win because
4: yang paling penting adalah kemenangan. Karena itulah alasan kami bermain di babak ini, yaitu ingin lolos ke putaran berikutnya. Itu yang paling penting. Namun, terutama juga performanya, karena pertandingan Sabtu lalu berlangsung ketat. Hari ini, saya pikir pertandingan juga tetap ketat, karena setiap situasi bisa mengubah jalannya pertandingan. Tetapi, saya pikir tidak pernah ada keraguan bahwa ini merupakan kemenangan yang layak kami dapatkan.
2: Di sisi lain, Nottingham Forest gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk mencoba bangkit. Pelatih Nottingham Forest, Oliver Glasner, sempat melakukan 4 pergantian pemain sekaligus pada menit ke-60 untuk mengubah jalannya pertandingan. Namun, upaya tersebut belum mampu menembus pertahanan Leeds yang tampil disiplin. Usai pertandingan, Glasner mengakui timnya membuat terlalu banyak kesalahan dan mengambil keputusan yang keliru.
4: Kami benar-benar kesulitan dalam beberapa momen hari ini. Kami membuat terlalu banyak kesalahan. Kami bermain dalam tekanan yang sudah kami ketahui, tetapi kami justru mengambil banyak keputusan yang salah. Itulah bagaimana kami memberi mereka peluang dan bagaimana kami memberikan mereka gol. Di sisi lain, kami memiliki 2 atau 3 momen ketika mendapatkan peluang bagus. Kami tidak memanfaatkannya, tetapi sekali lagi, itulah kenyataannya. Bagi saya, penting juga untuk menerimanya dan tidak menyalahkan orang lain atas kekalahan ini. Karena jika seperti itu, tidak ada yang akan berubah.
2: Hasil ini membawa Leeds United ke putaran ketiga Piala Liga, sementara Nottingham Forest tersingkir dari kompetisi tersebut. Kemenangan ini sekaligus menjaga tren positif Leeds, yang berhasil mengamankan 3 poin penuh pada laga pembuka Liga Primer Inggris akhir pekan lalu. Hasil pertandingan Piala Liga lainnya, Brentford melibas Birmingham 6-1, West Ham taklukkan Southampton 4-1, dan Ipswich Town kalahkan Leicester City 3-1. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Liga Inggris, Manchester United resmi mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton, melansir laman resmi klub pada hari Selasa kemarin. Gelandang muda berusia 22 tahun dikontrak selama 5 tahun hingga 2031, lengkap dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Nilai kesepakatan transfer Baleba mencapai 70 juta pound sterling yang mencakup biaya awal sebesar 65 juta pound sterling, ditambah bonus senilai 5 juta pound sterling. Manajemen Setan Merah merekrut Baleba untuk memperkuat lini tengah dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Amunisi anyar tersebut melengkapi deretan rekrutan pemain baru sebelumnya, yakni Yuri Tillemans serta Andre Santos. Kehadiran sosok gelandang bertahan ini diharapkan mampu menambah kedalaman opsi strategi permainan tim utama. Langkah belanja pemain menjadi bukti keseriusan klub dalam membangun skuad yang tangguh dan kompetitif.

0: Berikutnya kabar dari Liga Spanyol. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia 1-0 di Mestalla. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Betis sukses mencuri 3 poin penting di kandang lawan. Gol tunggal Pablo Garcia pada menit ke-83 memastikan kemenangan 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla dini hari tadi. Dalam jalannya laga, Valencia mengambil inisiatif menyerang lebih dulu lewat tendangan Ryonosuke Soto. Namun kiper Betis Alvaro Vales tampil sigap hingga turun minum skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua, Betis mendapatkan peluang berbahaya lewat tembakan Troy Farad yang masih menyamping. Pertandingan semakin sengit. Gol penentu akhirnya tercipta di menit ke-83. Pablo Garcia memaksimalkan umpan Fran Garcia untuk menjebol gawang Valencia. Skor menjadi 1-0. Valencia berupaya menyamakan kedudukan lewat tembakan keras Umar Sadik. Namun Vales kembali melakukan penyelamatan gemilang. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Valencia Carlos Corberan hanya bisa mengakui kekalahan timnya.
2: Ya, memang kita mempunyai peluang, tapi permainan sudah berakhir, kita sudah selesai. Kita sudah berusaha untuk pertandingan hari ini.
1: Sementara itu pelatih Real Betis Manuel Pellegrini apresiasi timnya yang berhasil mengamankan 3 poin.
2: Nah, ini 3 poin yang sangat bagus dan penting. Karena meraih kemenangan di laga tandang itu sulit. Kami bermain melawan tim yang bagus, yang pertandingan itu sangat seimbang. Kedua tim punya tujuan. Tapi pada akhirnya kami memang pantas menjadi pemenang.
1: Atas kemenangan ini Real Betis naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Sevilla di posisi pertama. Sedangkan Valencia turun ke posisi ke-15 dengan 1 poin. Unggul selisih gol dari zona degradasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari ring tinju. World Boxing Association WBA menyebutkan juara dunia kelas bulu putri Amanda Serrano terus mengukuhkan warisannya sebagai salah satu atlet terhebat dalam sejarah tinju putri dengan mencetak kemenangan ke-50. Melansir laman resmi WBA, Serrano mengalahkan penantang asal Argentina, Lucrecia Annabella Manzur, yang sekaligus menandai kemenangan ke-50 dalam karir profesionalnya yang gemilang. Dalam pertarungan 12 ronde di Temecula, California, Amerika Serikat, Serrano mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya untuk memetik kemenangan angka melalui dua juri yang memberikannya skor 116-112 dan satu juri memberikan skor imbang 114-114. Selain mempertahankan gelarnya, kemenangan memperkuat rekornya menjadi 50 kemenangan termasuk 32 KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Soekarno Cup 2026 membuka peluang bagi pesepak bola usia dini untuk mengembangkan kemampuan dan menatap jenjang profesional. Sejumlah talenta muda yang tampil dalam turnamen ini mulai mendapat perhatian dari tim-tim sepak bola profesional. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
1: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang dihelat di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
2: Talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2, kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3, dan itu sangat membanggakan.
1: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
3: Ya, dari turnamen Soekarno Cup, ya semuanya merata. Bagus, punya kualitas yang sama, hampir ketat. Karena kita mulai dari bawah penyisian kita, bertarung lah, rame. Artinya tidak jomplang antara tim dan tim lain. Jadi sama-sama punya motivasi yang sama dan sesuai dari kemampuan juga rata.
1: Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.

0: Masih dari sepak bola nasional. Banteng Bali harus kembali puas sebagai runner-up Soekarno Cup 2026 setelah takluk dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final yang berlangsung sengit berakhir tanpa gol hingga waktu normal dan tambahan waktu sebelum Jawa Barat menang 5-3 dalam drama adu penalti.
1: 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi.
2: Banteng Bali menjadi runner-up Soekarno Cup 2026 setelah kalah 3-5 dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin 24 Agustus 2026 berakhir 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu. Hasil tersebut memastikan Jawa Barat keluar sebagai juara, sementara Bali menempati posisi kedua. Ketua Panitia Nasional Soekarno Cup 2026, Komarudin Watabun mengatakan, turnamen tahun ini menjadi panggung bagi 400 talenta muda dari 16 provinsi untuk menunjukkan kemampuan, disiplin, dan semangat juang. Ia menilai kompetisi tersebut juga menjadi bagian penting dalam membuka jalan bagi pemain muda menuju sepak bola profesional.
1: Turnamen Soekarno Cup sukses besar. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada inisiator Soekarno Cup, Mas Prananda Prabowo, berkat gagasan besar Anda. 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi, menunjukkan bakat, disiplin, dan semangat juang mereka.
2: Komarudin menambahkan, kualitas pertandingan juga mendapat perhatian melalui penggunaan perangkat pertandingan berstandar Liga 1 dan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti keseriusan penyelenggara dalam membangun sepak bola yang profesional dan menjunjung sportivitas.
1: Turnamen ini dipimpin oleh wasit standar Liga 1 dan menggunakan teknologi VAR. Ini bukti bahwa kita serius membangun sepak bola yang jujur, profesional, dan berkelas. Yang juga sangat kita banggakan, beberapa pemain yang tampil di turnamen ini telah dilirik oleh klub-klub 2 dan Liga 3. Tercatat 10 orang pemain sudah dilirik oleh Liga 3 dan 4 pemain dilirik oleh klub Liga 2.
2: Perjalanan Banteng Bali menuju final diawali dengan kemenangan tipis 1-0 atas Banteng Jawa Timur di semifinal. Setelah menjadi runner-up pada edisi 2025, Bali kembali melaju ke partai final Soekarno Cup 2026. Namun setelah bermain imbang 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu, Bali kalah 3-5 dari Jawa Barat melalui adu penalti dan kembali harus puas sebagai runner-up. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Sementara itu, Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1 di Malaysia. Ajang ini akan berlangsung di Seremban, Malaysia sejak hari Senin lalu hingga hari Selasa pekan depan. Indonesia tergabung di grup saya bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Skuad asuhan David Singleton mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada hari Jumat nanti. Indonesia kemudian akan menghadapi Hong Kong pada Minggu. Setelah mendapatkan jeda pertandingan selama sehari dan pertandingan terakhir mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Malaysia akan berlangsung pada hari Senin nanti. Indonesia harus finish di tiga besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Pelatih basket Indonesia David Singleton optimis seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Malaysia dan mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju fase berikutnya. Terlebih, persiapan tim melalui latihan sudah dijalankan sejak awal Agustus di Dewa United Arena, Banten. Juga punya bintang dari Denny Sumargo hingga Mario Wisang. Hey, come on, everybody want to... Kabar terakhir. Tim Indonesia menambah 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship 2026 melalui nomor speed relay putri U17 dan putra U19, sehingga mengoleksi total 4 medali pada kejuaraan panjat tebing remaja tingkat Asia tersebut. 2 medali perunggu tambahan masing-masing dipersembahkan pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan Keisha Queen Mi Kenli Riwu pada nomor speed relay putri U17, serta Amirul Rizky Febriansyah dan Malik Bakmuhyibar pada nomor speed relay putra U19 dalam perlombaan yang berlangsung di Guiyang, China, Selasa kemarin. Naura dan Kezia mengamankan podium ketiga setelah mencatatkan waktu 18,81 detik pada babak final. Mereka sebelumnya menempati peringkat ketiga kualifikasi dengan waktu terbaik 16,82 detik. Demikian catatan World Climbing. Pada perebutan medali perunggu, pasangan Indonesia tersebut berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan. China mendominasi nomor itu dengan tim China 1 merebut emas setelah mencatatkan waktu 15,13 detik. Disusul China 2 dengan 15,85 detik. Sementara Amirul dan Hadan meraih perunggu pada nomor speed relay putra U19 setelah mencatatkan waktu 11,09 detik pada babak final. Pasangan Indonesia tersebut mengawali persaingan dengan hasil positif setelah menempati peringkat kedua babak kualifikasi dengan waktu 10,96 detik.

Dengan disampaikan kabar dari panjat tebing tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS bukan QRIS.
3: Hah, emang iya, bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah ikuti bersama dinamika olahraga bersama dengan programa 3 RRI. Dan pendengar, tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti kami juga akan hadirkan kilas berita dalam info pas jam. Dan juga nanti pukul 12 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat, kita juga akan dengarkan kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Dan nanti kita lanjut lagi di pukul 13 ya untuk mendengarkan warta berita dengan informasi-informasi terkini yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Jadi pendengar, pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Baju yang satu ini favorit emak-emak se-Indonesia. Gak ribet, makanya nyaman, adem. Harganya bermacam-macam, dari yang paling murah sampai yang eksklusif. Belum lagi corak yang beraneka ragam makin bikin cinta emak-emak dengan daster. Tapi nyatanya, baju yang khas perempuan ini acuannya justru dari busana cowboy yang sangat laki-laki. Diadaptasi dari dunia fashion Amerika dengan nama daster. Busana ini berupa jubah panjang dengan material ringan dan potongan longgar. Dikenal sejak tahun 1800-an, daster yang terbuat dari bahan linen ini dipakai untuk menghindari paparan cahaya matahari, debu, dan juga hujan. Akhir abad ke-20, daster menjadi fashion item yang mulai populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Amerika. Perubahannya hingga sekarang seperti yang kita kenal sekarang. Dari ibu rumah tangga biasa sampai ibu-ibu kelas atas, pasti memiliki busana-busana lintas kelas khas ibu-ibu Indonesia ini. Daster!

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

0: Musical Inspirasi. Pas Jam Perusahaan.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1, saya Ega Duyanti, inilah info selengkapnya. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. OCHA menegaskan warga sipil dan objek sipil termasuk fasilitas kemanusiaan harus selalu mendapatkan perlindungan. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya laporan mengenai korban sipil di wilayah Palestina. Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Banyuasin meluncurkan program Sinar Bohlam untuk mengembangkan hortikultura berbasis teknologi di Desa Tanjung Agung. Program ini mengintegrasikan teknologi budidaya dengan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan juga kemandirian petani lokal. Peluncuran program dilakukan di Pusat Budidaya Smart Greenhouse Melon dengan partisipasi PT PLN UIP Sumbaksel dan pemerintah daerah. Sekian Pas Jam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X di @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 79.

Pendengar, pukul 12 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita mendengarkan kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

Baik pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin ya Rabbal Alamin.

Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

kehidupan ini, seringkali kita merasa tidak cukup. Ketika satu keinginan terpenuhi, muncul lagi keinginan lainnya. Tanpa sadar, kita terjebak dalam sikap serakah, terus mengambil, terus menumpuk, tapi tak pernah benar-benar merasa puas. Padahal dalam Islam, kita diajarkan bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Hud ayat 6, Allah berfirman, "Dan tidak ada suatu makhluk melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya." Artinya, setiap manusia sudah memiliki bagiannya masing-masing. Maka ketika seseorang bersikap serakah, sesungguhnya ia sedang meragukan ketetapan Allah. Serakah juga bisa menjerumuskan pada keburukan. Kita mungkin mengambil hak orang lain, melanggar batas halal, bahkan mengorbankan nilai dan iman hanya demi menambah harta yang sebenarnya tak akan dibawa mati. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidaklah kekayaan itu diukur dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan sejati adalah kaya hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kuncinya bukan menumpuk dunia, tapi merasa cukup. Bersyukur atas yang ada, bekerja dengan niat ibadah, dan memberi ketika mampu, itulah jalan hidup yang diridhoi Allah. Mari kita belajar untuk tidak serakah. Karena sesungguhnya, keberkahan lebih utama daripada jumlah, dan hati yang tenang lebih berharga daripada harta yang melimpah.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: kasih.
1: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini pukul 12:41 waktu Indonesia Barat, dan juga kami informasikan nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda untuk mendengarkan warta berita siang dengan informasi-informasi terupdate yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Dan pendengar ya, hari ini di tanggal 26 Agustus 2026 bertepatan juga ya dengan Hari Pos Nasional. Jadi kalau Hari Pos mungkin yang terlintas, kalau kita berbicara tentang pos ya, mungkin yang terlintas adalah surat ataupun paket. Tapi ternyata ya, perjalanan layanan pos di Indonesia ini sudah sangat panjang. Kantor pos pertama di Indonesia didirikan di Batavia pada 26 Agustus tahun 1746 oleh Gubernur Jenderal G.W. Baron Pan Imhof. Sejak saat itu layanan pos terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat dan juga kemajuan teknologi. Dan mendengar dalam perjalanannya, lembaga pos mengalami berbagai perubahan hingga akhirnya pada 20 Juni 1995 resmi menjadi PT Pos Indonesia Persero. Dan kini layanan pos Indonesia tidak cuma mengirim surat, tetapi juga melayani pengiriman barang, logistik, hingga layanan berbasis digital. Jaringannya pun sudah menjangkau berbagai wilayah di Indonesia. Jadi pendengar ya, di Hari Pos ini kita bisa mengingat bagaimana layanan pos yang bermula hanya dari sepucuk surat sejak ratusan tahun lalu, kini terus beradaptasi di era digital. Tentunya ya, kita berharap semoga Pos Indonesia terus menjadi penghubung masyarakat ke seluruh penjuru negeri.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan kembali, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan mendengarkan Warta Berita Daerah atau Warta Berita Siang dengan informasi-informasi yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Dan kami juga ingatkan untuk terus dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.

kg dan pil ekstasi 196 butir dari 22 orang tersangka. Inilah warta berita selengkapnya di Rabu 26 Agustus 2026. Saya Ega Duyanti.

0: Pendengar, BPBD Sumatera Selatan imbau masyarakat tidak melakukan pembakaran menyusul kabut asap yang terus meningkat.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan terus mengupayakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan menyusul kabut asap yang kian meningkat. Dikatakan Kepala Bidang Rehabilitasi BPBD Sumsel, Ansori, pihaknya terus mengupayakan agar penanggulangan tetap diikuti dengan upaya pencegahan perluasan kebakaran hutan dan lahan. Langkah yang dilakukan saat ini tetap mengutamakan prioritas sosialisasi kepada penduduk khususnya, agar tidak hanya menghindari pembakaran, melainkan upaya melakukan penindakan dengan melaporkan adanya tindak pembakaran lahan.
2: Nah, untuk sebelum ini sebenarnya sudah ada kegiatan-kegiatan berupa sosialisasi, kemudian penguatan kapasitas penduduk, kemudian penyebar luasan informasi kebencanaan ke wilayah-wilayah daerah rawan bencana.
1: Ansori juga mengharapkan agar perusahaan perkebunan dan kehutanan khususnya dapat aktif mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Dari Palembang, Abah Surya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya pendengar, Wakil Bupati Banyuasin hadiri wisuda akbar 10.000 santri BPKRMI. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan tasyakuran bebas buta huruf Al-Quran.
3: Upaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan kini memasuki dimensi spiritual. Menyadari bahwa upaya fisik di lapangan memiliki batas, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama ribuan warga berkumpul di halaman Gereja Agung Palembang kemarin untuk melaksanakan sholat istisqo guna memohon turunnya hujan. Langkah ini diambil di tengah situasi kritis ketika lahan-lahan di berbagai wilayah Sumatera Selatan mulai mengering dan memicu lonjakan titik api. Hujan yang diharapkan turun tidak hanya diproyeksikan untuk membasahi tanah yang gersang dan mengurangi titik api, tetapi juga untuk menyapu bersih kabut asap pekat yang kian mengancam kesehatan serta aktivitas harian masyarakat. Gubernur Sumatera Selatan Herman Diru mengatakan, Satgas Karhutla yang terdiri dari pemerintah daerah, TNI, Polri, dan instansi terkait memang harus terus bekerja keras melakukan pencegahan dan pemadaman langsung. Namun kesadaran akan keterbatasan manusia memicu pelaksanaan dan doa bersama ini sebagai pelengkap ikhtiar lahiriah yang sedang berjalan.
4: Terlalu percaya diri dengan upaya tanpa ada ridho Allah SWT. Untuk itu kita mohon ridho, mohon ampun, mohon diberikan hujan, bukan hanya untuk menghilangkan asap petunjuk.
3: Melalui kolaborasi antara kerja keras tim pemadam di darat dan doa bersama dari ribuan warga, Sumatera Selatan berharap krisis kabut asap dapat segera teratasi sebelum memberikan dampak yang lebih merusak bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Riana Pridani melaporkan.
0: Mbak dan pendengar, tadi adalah informasi mengenai sholat istiqo di Gereja Agung. Gubernur Sumatera Selatan mohon hujan untuk atasi karhutla dan krisis air. Dan pendengar ya, kita beralih ke informasi selanjutnya. Polda Sumatera Selatan bersama Polres Jajaran menangani 16 kasus kebakaran hutan dan lahan hingga Agustus 2026. Dari penanganan tersebut, polisi menetapkan 20 orang sebagai tersangka dan seluruhnya telah ditahan.
5: Polda Sumatera Selatan bersama Polres Jajaran menangani 16 kasus kebakaran hutan dan lahan hingga Agustus 2026. Dari penanganan tersebut, polisi menetapkan 20 orang sebagai tersangka dan seluruhnya telah ditahan. Dari 16 laporan polisi yang ditangani, total luas areal yang terdampak karhutla mencapai sekitar 34,8 hektar. Sebanyak 11 perkara masih dalam tahap penyelidikan. 4 perkara telah memasuki tahap 1 dan 1 perkara telah mencapai P21 atau tahap 2. Penanganan perkara tersebut tersebar di 10 wilayah hukum Polres Jajaran. Polres Ogan Komering Ilir menangani 3 perkara, sedangkan Polres Oku Timur, Musirawas, Banyuasin, dan Penukal Abab Lumatang Ilir masing-masing menangani 2 perkara. Sementara itu, Polres Ogan Ilir, Musi Banyuasin, Muara Enim, Ogan Komering Ulu Selatan, dan Lahat masing-masing menangani 1 perkara karhutla. Kasubbit Penmasbit Humas Polda Sumatera Selatan, Kompol Putu Saryawan menjelaskan penanganan karhutla dilakukan melalui

0: pencegahan sekaligus penegakan hukum. Polisi mengoptimalkan pemantauan titik panas, patroli, pengerahan ponsel, serta respon cepat terhadap lokasi kebakaran.
1: Mengamankan ataupun melakukan pengamanan terhadap 20 orang tersangka yang seluruhnya sudah dilakukan penahanan. Adapun saat ini proses yang sudah dilakukan yaitu 11 perkara sedang dalam proses penyidikan ataupun proses sidik. Kemudian 4 perkara sudah tahap 1, kemudian 1 perkara.
0: Polda Sumatera Selatan bersama jajaran akan memperkuat patroli, pemantauan, titik panas, edukasi masyarakat, penyelidikan, serta koordinasi dengan TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Penegakan hukum dilakukan untuk mencegah pembakaran hutan dan lahan yang dapat meluas serta menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan. Pilih Makomi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Polda Sumatera Selatan telah menetapkan 20 tersangka pembakaran hutan dan lahan, serta saat ini tersangka telah ditahan untuk menjamin proses hukum.
3: Polda Sumatera Selatan memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dengan menindak tegas pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab. Hingga Agustus tahun 2026, Polda Sumatera Selatan bersama seluruh jajaran Polres telah menangani 16 laporan polisi dengan luas areal terdampak mencapai sekitar 34,8 hektar. Dari penanganan tersebut, polisi telah menetapkan 20 orang sebagai tersangka. Seluruh tersangka kini telah ditahan untuk menjalani proses hukum. Langkah ini menjadi bagian dari upaya kepolisian mencegah kebakaran meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat. Kasubdit Penmas Binhumas Polda Sumatera Selatan, Kompol Iputu Suryawan mengatakan, dari 16 perkara yang ditangani, 11 perkara masih dalam tahap penyidikan. Sementara itu, 4 perkara telah masuk tahap 1 dan 1 perkara lainnya telah mencapai P21 atau tahap 2.
4: Sumatera Selatan sudah melakukan penanganan terkait karhutla ini sebanyak 16 laporan polisi dari seluruh jajaran, yang mana dengan total luas areal yang ditangani yaitu sebanyak 34,8 hektar dan mengamankan ataupun melakukan pengamanan terhadap 20 orang tersangka yang seluruhnya sudah dilakukan penahanan. Adapun saat ini proses yang sudah dilakukan yaitu 11 perkara sedang dalam proses penyidikan ataupun proses sidik. Kemudian 4 perkara sudah tahap 1, kemudian 1 perkara tahap.
3: Menurut Iputu Suryawan, penegakan hukum terhadap kasus karhutla dilakukan secara berkelanjutan mulai dari pengungkapan kejadian hingga proses penyidikan dan penuntutan. Kepolisian juga terus berupaya mencegah karhutla berkembang menjadi bencana yang lebih luas termasuk munculnya kabut asap. Kabut asap akibat karhutla tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat tetapi juga dapat mengganggu lingkungan, aktivitas pendidikan, perekonomian, serta keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena itu, Polda Sumatera Selatan mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah kebakaran hutan dan lahan serta segera melaporkan apabila menemukan adanya aktivitas yang berpotensi memicu karhutla. Lamsihar Siltonga melaporkan.
2: Masih seputar karhutla, pendengar, Wali Kota Palembang meminta posko penanganan karhutla dan mobil pemadam kebakaran disiagakan di wilayah rawan kebakaran untuk mempercepat penanganan laporan masyarakat.
5: Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan posko penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla harus diaktifkan untuk mempercepat penanganan kebakaran. Ia meminta mobil pemadam kebakaran disiagakan di sejumlah kecamatan yang rawan terjadi kebakaran lahan. Ratu Dewa mengatakan, tiga wilayah yang sering mengalami kebakaran lahan adalah kecamatan Alang-Alang Lebar, Gandus, dan Ilir Barat 1. Menurutnya, mobil damkar harus disiagakan di kantor kecamatan agar dapat tiba di lokasi dalam waktu cepat setelah menerima laporan masyarakat.
6: Kalau langkah konkretnya tadi saya sudah minta, pertama posko itu benar dihidupkan, terus mobil damkar harus standby. jangan standby di suhu, tetapi standby di tempat lokasi-lokasi yang terjadi kebakaran lahan yang ada di Palembang. Tadi ya, pertama di Kecamatan Lebar, yang kedua di Kecamatan Gandus, yang ketiga di Kecamatan Ili Barat 1. Ini adalah yang sering berulang. Makanya mobil damkar harus standby di kantor kecamatan sehingga durasi waktunya jangan terlalu lama. Maunya 5 menit, 10 menit sudah datang ketika ada pengaduan masyarakat.
5: Selain penanganan kebakaran, Ratu Dewa meminta Posko menyediakan layanan pengaduan secara online. Layanan tersebut mencakup laporan kebakaran lahan maupun keluhan warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menyikapi informasi tadi pendengar, hingga pekan ke-3 Agustus, Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat sekitar 9.313 kasus ISPA terjadi di Kota Palembang.
7: Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat sekitar 9.313 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA hingga pekan ketiga Agustus 2026. Jumlah tersebut terpantau dari 42 puskesmas yang tersebar di 18 kecamatan dengan rata-rata sekitar 3.000 kasus ISPA tercatat setiap pekan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, Penti Aprina, mengatakan kasus ISPA dapat berubah setiap hari seiring dengan kondisi lingkungan dan kualitas udara. Menurut Penti, salah satu wilayah dengan kasus ISPA terbanyak berada di Kelurahan Jakabaring dengan 59 kasus, disusul wilayah Ilir Barat 2 dan Sukarami. Penti menyebut kondisi kualitas udara di Palembang masih dapat berubah dari waktu ke waktu. Karena itu, masyarakat diminta terus memantau perkembangan kualitas udara dan meningkatkan perlindungan diri, terutama dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara kurang baik.
8: Ya, jadi minggu ini di akhir minggu ketiga bulan Agustus ini tercatat lebih kurang 9.313 kasus yang positif, yang sakit ISPA. Artinya upaya-upaya yang dilakukan promotif dan preventif itu bisa menekan kasus ISPA.
7: Ditambahkan Penti, masyarakat juga dihimbau menggunakan masker saat berpergian dan menjaga kecukupan cairan dengan memperbanyak minum air putih sekitar 8 gelas per hari untuk membantu menjaga kondisi tubuh. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui dari program 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store.
9: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Wakil Bupati Banyuasin hadiri wisuda akbar 10.000 santri BPK RMI. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan tasyakuran bebas buta huruf Al-Quran.
10: Wisuda akbar TKTPA baca tulis Al-Quran.
11: Wakil Bupati Banyuasin Neta Indian menghadiri wisuda akbar 10.000 santriwan dan santriwati TKTPA BKP RMI di Palembang Sport dan Convention Center pada Selasa 25 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan tasyakuran bebas buta huruf Al-Quran dan dibuka Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Wisuda mengusung tema menyiapkan generasi Qurani menyongsong masa depan gemilang. Kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi kepada para santri yang telah menyelesaikan pembelajaran membaca Al-Quran. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengapresiasi capaian 10.000 santri yang telah mampu membaca Al-Quran. Ia menilai capaian tersebut penting dalam upaya memberantas buta aksara Al-Quran. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin Neta Indian mengaku bangga melihat ribuan santri mengikuti wisuda. Menurut Neta, kemampuan membaca Al-Quran menjadi bekal penting bagi generasi muda. Neta juga mengucapkan selamat kepada seluruh santri yang telah menyelesaikan pembelajaran. Ia berharap mereka terus belajar dan meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran.
10: Nah, ini kita giatkan kepada anak-anak kita mulai dari usia 2 tahun sampai dengan 6 tahun. Banyuasin religius, hal ini juga sesuai dengan visi misi dari ASTA, Sekolah Nineta di Kabupaten Banyuasin, mengajarkan untuk anak-anak TKTPA sedini mungkin mempelajari baca tulis huruf Al-Quran.
11: Selain itu, dirinya juga mengharapkan pembinaan Al-Quran terus dilakukan dengan dukungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Para santri juga diharapkan tidak berhenti belajar setelah mengikuti wisuda. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan generasi Qurani sekaligus mendorong pemberantasan buta aksara Al-Quran di Sumatera Selatan. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. BPBD Sumatera Selatan imbau masyarakat tidak melakukan pembakaran menyusul kabut asap yang terus meningkat. Ditres Narkoba Polda Sumatera Selatan kembali memusnahkan barang bukti narkotika berupa sabu seberat 2,6 kg dan pil ekstasi 196 butir dari 22 orang tersangka. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti undur diri, sampai jumpa.
9: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: yang ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di pada pukul 13.40 menit waktu Indonesia Barat ya, sekali lagi kita juga akan hadirkan Indonesia Banget di kesempatan hari ini di hari Rabu 26 Agustus 2026. Dan hari ini bertepatan juga dengan Hari Pos Nasional. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol dikit nih soal pos dan juga surat nih. Jadi zaman sekarang kan mungkin kita lebih sering kirim pesan lewat WhatsApp ataupun media sosial ya. Tapi pendengar, kapan terakhir kali kalian kirim surat lewat kantor pos? Masih ingin gak sih rasanya nulis surat, masukin ke amplop, tempel perangko, terus juga menunggu suratnya sampai ke orang yang dituju? Atau jangan-jangan juga ada yang belum pernah nih sama sekali kirim surat lewat pos. Jadi nanti di Indonesia Banget ya, kita akan cerita-cerita kapan terakhir kali Anda kirim surat lewat pos dan waktu itu kirim surat buat siapa. Jadi boleh ya nanti gabung di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Tapi nanti setelah pukul 14 waktu Indonesia Barat, karena pada pukul 14 nanti kita juga akan hadirkan kilas berita dalam info pas jam. Jadi pastikan untuk terus bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: aku baru dapat pesan di grup, katanya ada info penting tentang bantuan dana, disuruh segera dibagikan.
1: Jangan langsung disebarin. Sekarang banyak informasi yang belum tentu benar atau bahkan hoax.
0: Tapi pesannya terlihat resmi, ada gambar dan tulisannya juga meyakinkan.
1: Justru itu yang perlu diwaspadai. Pastikan dulu kebenaran dari sumber terpercaya sebelum membagikan.
0: Iya juga ya, kalau salah informasi bisa merugikan orang lain.
1: Betul, kita semua punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Teliti sebelum membagikan, hentikan penyebaran hoax mulai dari diri sendiri.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.

Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Kupas Jam Prosa.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Ega Duyanti, inilah info selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto menargetkan penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah dapat diselesaikan dalam 1 hingga 2 pekan. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan pompa serta bor air, dan juga ribuan personel. Presiden juga mengapresiasi petugas yang bekerja di lapangan dalam menghadapi karhutla. Informasi selanjutnya, pendengar, petani di Bayung Lencir, Kabupaten Musi, Banyuasin, berhasil bangkit setelah mengalami gagal panen semangka selama 2 tahun berturut-turut. Pada 2026, hasil panen raya mencapai hingga 50 ton semangka per hari dan menjadi sumber penghasilan baru bagi masyarakat. Keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan kelompok tani setelah melewati masa sulit pada 2024 dan 2025. Sekian Pas Jam Pro 1 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X di @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 082179279090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Indonesia banget hari ini pendengar ya, bertepatan dengan Hari Pos Nasional. Jadi kita akan cerita-cerita sedikit nih. Kapan terakhir kali Anda mengirimkan surat nih lewat pos? Jadi boleh menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Langsung saja kita sapa penelpon pertama. Indonesia banget, selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Ega Dwi Yanti.
0: Selamat siang Pak Zakaria di Kenten ya Pak ya?
1: Iya betul.
0: Apa kabar Pak Zakaria?
1: Alhamdulillah sehat lalu Mbak Ega juga ya.
0: Alhamdulillah sehat nih Pak. Kabut asap gimana nih di Kenten Pak Zakaria?
1: Apanya?
0: Kabut asapnya gimana nih kondisinya saat ini?
1: Barusan berkurang sedikit lah ya. Tapi masih belum signifikan, masih banyak asapnya kalau pagi.
0: Oh kalau pagi ya Pak ya?
1: Yang gak kurang ya.
0: Oke baik, Pak Zakaria hari ini kita bahas hari ulang tahun Pos Indonesia ya, bertepatan juga dengan Hari Pos Nasional. Kapan nih Pak Zakaria punya pengalaman kirim-kirim surat lewat pos?
1: Lewat pos ya? Mm-mm. Kira-kira di bawah tahun 90-an ya.
0: Di bawah tahun 90-an?
1: Iya.
0: Udah lama sekali ya Pak ya?
1: 86, antara 85, ya di atas 86 lah ya.
0: Mm-mm.
1: Ya 90-an ke bawah gitu.
0: Masih ingat dikirim buat siapa suratnya Pak?
1: Buat doi lah.
0: Buat doi.
1: Jadi dikirim melalui pos.
0: Tapi kalau dulu sering ya Pak ya, kirim-kirim surat gitu?
1: Iya suka juga, tapi ya nggak sering. Ya pun sebulan sekali. Lagi.
0: Baiklah, Pak Zakaria mau lagu apa siang hari ini?
1: Lagu dari Sheila on Seven ya.
0: Yang judulnya?
1: Hari Bersamanya.
0: Mm-mm. Mau dikirim buat siapa?
1: Dikirim ya.
0: Mm-mm.
1: Belum ada yang masuk ya.
0: Belum nih Pak.
1: Buat yang dari apa itu Idham ya. Yota, Cumerotan ya. Buat Robi, kemudian Eli, kemudian di dari Lahad ya. Morenim, Bang Andra sama Anggi.
0: Mm-mm.
1: Kemudian siapa lagi yang di Martapura?
0: Iya.
1: Ardian, kemudian Ari di Bim Sekayu ya.
0: Mm-hmm.
1: Adi di Sukarame ya.
0: Iya.
1: Pak Darmawan dan juga dengan Bunga Ibu-ibu Masito. Oh iya, kemarin ada isu usulan Ibu Masito, saya juga mendukung acara di Indonesia Banget ini mulainya 1:30.
0: Oh, begitu.
1: Karena iklannya juga 1:30 Mbak Ega.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bagus kalau bisa dimulai 1:30 biar banyak yang bisa masuk. Itu aja. Gua buat Bang Uju isi ya.
0: Mm-hmm.
1: Itu semua aja pendengar semua di Indonesia Banget. Semoga sehat selalu, salam persahabatan. Tentu Mbak Ega sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Zakaria di Kenten ya. Udah lama berarti ya kirim suratnya lewat pos. Kita lanjut di belakang Pak Zakaria ada siapa? Indonesia Banget, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, saya Indonesia Banget.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ica.
0: Dengan siapa?
2: Ica.
0: Siapa Mbak?
2: Ica.
0: Ica di?
2: Makassar, Bone.
0: Ica di Makassar?
2: Iya.
0: Makassar, Bone?
2: Iya.
0: Oke, baik. Mbak Ica, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik. Masih panas nih.
0: Oh, panas. Cuaca di sana ya?
2: Iya.
0: Baik. Mbak Ica, kapan nih terakhir kali kirim-kirim surat lewat pos?
2: Nggak pernah kirim surat.
0: Nggak pernah?
2: Nggak.
0: Ini Gen Z berarti ya?
2: Pas tahun yang kayak 2 tahun yang lalu itu, aku temanin tante ke kantor pos itu kirim paket.
0: Oh, kirim paket.
2: Iya.
0: Di pos.
2: Iya.
0: Oke, tapi ada niat nggak mau kirim-kirim surat pakai perangko gitu?
2: Kirim ke mana?
0: Ya, untuk doi.
2: Enggak lah, kan udah ada HP. Gitu.
0: Oh, sekarang udah pakai WhatsApp ya, Mbak ya?
2: Iya, dengan teleponan aja.
0: Oke, baik. Mbak Ica mau lagu apa?
2: Lagunya bisa lagunya Cherry Bell.
0: Cherry Bell?
2: Iya.
0: Judulnya?
2: Yang judulnya Pura-pura Cinta.
0: Oke, dikirim buat siapa lagunya?
2: Salam buat siapa namanya itu dulu? Ada di situ dulu yang pernah kirim salam buat Ica, lupa namanya, Bu Eli ya kalau nggak salah ya.
0: Bu Eli di Gandus ya?

0: Iya mungkin. Salam kenal kembali ya Bu. Pokoknya salam buat semuanya aja yang lagi menitus satu Palembang.
1: Oke, itu aja.
0: Iya, makasih Kak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bacakan juga di WhatsApp. Sudah ada Pak Tamrin di Lubuk Linggau. Halo Mbak, kalau dulu pernah kirim surat sama pacar di kota lain lewat surat, terus dibalasnya lama, satu minggu baru ada tukang pos datang. Kalau sekarang balasannya cuma butuh detik aja, sudah dibalas lewat WhatsApp. Oke, lagunya Selamat Tinggal dari 5 Minutes. Baik Pak Tamrin ya, nanti kita puterin lagunya. Dan pendengar ya, nanti kita buka lagi line telepon kita di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp juga di 0821-7927-9090. Kita dengerin dulu lagu request dari Pak Zakaria tadi ya, ada Sheila on 7, Hari Bersamanya.

0: motor memang memudahkan aktivitas. Tapi, jangan sampai lengah saat memarkirkannya. Pastikan motor diparkir di tempat yang aman dan terang. Kunci stang, gunakan kunci ganda, dan jangan tinggalkan barang berharga di atas motor. Ingat, keamanan kendaraan dimulai dari kepedulian kita sendiri. Sedikit waspada hari ini dapat mencegah kerugian di kemudian hari. Parkir aman, hati pun tenang. Lindungi motor Anda dari risiko pencurian.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

Baju murah, model kekinian, dan diskon besar-besaran? Itulah fast fashion. Tapi, tahukah kamu? Di balik tampilan yang menarik, fast fashion menyimpan sisi gelap. Produksi pakaian cepat ini menyumbang limbah tekstil dalam jumlah besar dan menghabiskan jutaan liter air setiap tahunnya. Banyak pakaian hanya dipakai beberapa kali, lalu berakhir di tempat sampah. Tak hanya lingkungan, manusia pun jadi korban. Banyak pekerja garmen bekerja dengan upah rendah, jam kerja panjang, dan kondisi yang tidak aman. Semua demi memenuhi tren yang cepat berubah. Sebagai konsumen, kita punya peran. Belanja seperlunya, pilih pakaian yang tahan lama, dan dukung fashion yang lebih berkelanjutan. Ingat, murah di harga, bisa mahal di dampak. Yuk, jadi generasi yang lebih sadar fashion.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Indonesia Banget ya. Di kesempatan hari ini di tanggal 26 Agustus 2026. Kita masih lanjut ngomongin tentang kapan nih terakhir kali kirim surat di pos. Langsung saja kita sapa penelpon selanjutnya di 369977. Selamat siang Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget. Assalamualaikum Mbak Yu.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Lupo terus.
0: Siapa ya?
1: Ada ya penggemar setia Pecak Lupo.
0: Siapa tuh? Lupa nih.
1: Umur ini.
0: Muara Enim. Ada siapa ya?
1: Ada diriku dan dirimu.
0: Siapa nih? Lupa.
1: Ada Andra.
0: Oh iya, Bang Andra di Muara Enim.
1: Iya, and the backbone tapi.
0: Iya, Andra and the backbone. Atau mau lagu Andra and the backbone?
1: Ada apa aja Mbak?
0: Oh mau? Nanti kita ngobrol-ngobrol dulu nih, Bang Andra apa kabarnya?
1: Alhamdulillah masih demam.
0: Oh demam? Kenapa demam? Gara-gara kabut asap?
1: Tidak, cuaca. Emang polusi udara yang lagi berubah ini kan, panas ini kan. Banyak debu.
0: Oh gitu, baiklah.
1: Jadi demam pilek batuk kan, ado galo campur aduk.
0: Baik, semoga sehat selalu ya Bang Andra ya. Ya
1: doa yang itulah Mbak yang kami perlu tuh. Penyiar tuh kan.
0: Iya, aminin dong.
1: Bisa masuk, udah bisa monitor.
0: Oke, sehat selalu ya Bang Andra ya.
1: Iya.
0: Oke,
1: dong.
0: Kita hari ini bahas tentang surat-surat yang pernah dikirim di pos. Kapan terakhir kali kira-kira kirim?
1: Surat cinta tadi Mbak.
0: Boleh, surat cinta boleh kan boleh, dikirim juga dari pos.
1: Kirim itu Mbak tahun 2001 Mbak.
0: 2001. Dikirim dari Muara Enim?
1: Iya, ke Palembang.
0: Ke Palembang.
1: Iya.
0: Oke deh, untuk siapa pake kalau boleh tahu?
1: Jet kolet, pakai apa ya dulu tuh ya? Pakai apa ya? Kilat.
0: Yang kilat. Pak, dikirim buat siapa kalau boleh tahu Bang Andra?
1: Buat siapa ya, Ci? Moto aja.
0: Moto banget.
1: Iya dong.
0: Untuk someone nah, special nah, ya, tapi.
1: Yang lain.
0: Oke, tapi dapat balasan gak nih Bang Andra?
1: Pasti. Iyalah.
0: Oke, tapi sekarang gak lagi kirim-kirim ya?
1: Paling lama berkisar dari kami kirim itu kan sekitar 2 tahun gak salah ya. Berakhir itu jadi pindah ke handphone.
0: Oke, baik, masuk akal ya. Sekarang kan udah serba canggih ya Bang Andra ya. Jadi sekarang gak lagi nih kirim-kirim?
1: Dah, pakai pesan singkat kalau memang mau.
0: Oke deh.
1: Zaman sekarang udah tinggal juga pesan singkat. Kalau udah WA kan zaman sekarang kan pakai ini telpo.
0: Oke deh, kalau Bang Andra mau lagu apa nih siang ini?
1: Lagunya kita minta ini Mbak ya.
0: Enggak jadi Andra and the Backbone.
1: Enggak usah Mbak, jangan Mbak. Apa ada yang cak mana itu lagu-lagu coba sebutin dulu Mbak.
0: Siapa apa nih Andra?
1: Iya, coba.
0: Andra and the Backbone, ada Panah Takdir, Hikayat Cinta, ada Sempurna, tadi Hitamku sudah pernah diputar ya, gak usah lagi, ada Pujian Hati.
1: Waduh, melu semua Mbak ya.
0: Terdalam.
1: Oh, ada yang tentang kisah-kisah yang keren-keren kayak gitu Mbak, ada gak ya?
0: Waduh, kisah-kisah keren itu seperti apa tuh?
1: Nah, salah satunya misalnya kan tentang patah hati ya itu.
0: Oh, mau yang sedih-sedih?
1: Oh.
0: Seperti Hidup Kembali nih, Slow nih.
1: Oh, Hidup Kembali macet juga Mbak, itu Mbak. Jangan, yang lain Mbak.
0: Apa nih? Atau lagu lain nih, jangan bukan dari Andra?
1: Oh, boleh.
0: Apa?
1: Gak kasih soalnya itu ya. Kita minta lagu ini namanya nanti ya. Dari Olga Mbak, bisa gak?
0: Apa?
1: Olga? Iya, hancur.
0: Hancur hatiku?
1: Iya.
0: Olga, kita gak ada nih.
1: Gak kasih ulo ya. Armada.
0: Armada apa?
1: Armada.
0: Pemilik Hatimu?
1: Bukan Mbak, apa ya Mbak?
0: Ayo cepet.
1: Kekasih tak dianggap Mbak.
0: Apa?
1: Kekasih tak dianggap? Iya.
0: Kekasih tak dianggap. Adanya kalau kasih tak dianggap Pingkan Mambo nih.
1: Ya ada Mbak, dari Armada.
0: Dari Armada kasih, coba dinyanyiin gimana lagunya.
1: Nyuruh aku nyanyi, aku sakit dan apa. Janganlah Mak juru penyanyi, aku udah pinter nyanyi.
0: Oke, baiklah kekasih yang tak dianggap ya dari Armada.
1: Iya, ada kan?
0: Ada. Mau dikirim buat siapa?
1: Ya, kirim Mbak ya. Kirim buatnya Bang Irin aja Sobari ya. Ada juga buatnya siapa itu ya? Bang Ari ya di Sekayu. Ada Ken Arab juga ya di Bali. Nah, tinggal juga buat Mbak Yuni barang kawan-kawan di situ ya. Ada Pak Herdian, ada juga buatnya Pak Dermawan barang Mang Topik ya. Ada Ibu Marsito, ada Aldo barang kawan-kawan juga di situ ya. Ada Pak siapa yang itu tuh?
0: Siapa?
1: Yang di Sungai Rotan?
0: Pak siapa Idham, ya? Pak Idham.
1: Kawan ya. Ada juga buat Pak Ferry ya. Pak Ferry.
0: Bang
1: ya.
0: Ferry.
1: Ya, mantap ya. Pokoknya buat seluruh pendengar Bang Mbak ya, ada kawan kita yang selalu aktif terus Mbak ya di perusahaan ya, Bang Robi yang ganteng. Iya, gagah cetar membahana itu suaranya. Terus ada Yueli juga di situ ya, ada Mbak Sisi ya. Juga ada siapa lagi ya? Mang Uju barang Mbak Aisyah ya. Moga rukun terus, selalu apa ya? Jadi yang mengedepankan contoh yang baik pokoknya ya untuk kami sebagai kawan-kawan yang dekat ya. Siapa tahu kaget bisa undang. Iya, karena ada rencana kata Yu Aisyah kemarin ya. Mudah-mudahan Mbak juga kaget diundangnya kaget ini kaget.
0: Oke, baiklah ya, Bang Andra. Siapa ya? Apa?
1: Buat Anggita ya, ucapannya selamat siang, sehat selalu bareng keluarga. Pada doa yang terbaik Mbak ya. Yo, salam saya selalu Mbak ya, tak ketinggalan Mbak ya.
0: Oke, baik.
1: Ya, buat Mbaknya juga sehat selalu, banyak umur, doa yang terbaik Mbak ya.
0: Amin, terima kasih Bang Andra.
1: Monitor Mbak ya.
0: Gimana?
1: Buat bapakku yang lagi monitor juga ya.
0: Oke, siap.
1: Kalau banyak umur. Ya mungkin itu Mbak, lagunya ada Mbak ya.
0: Ada lagunya Bang Andra.
1: Ya jangan tak diputar Mbak, aku pengen yang denger lagu itu.
0: Oke, ya, baik, ditunggu ya Bang Andra ya. Terima kasih.
1: Berkesan di lagu itu ya.
0: Nah,
1: yang di kawasan Kertapati ya, semoga terhibur dengan lagu itu. Yuk, makasih Mbak ya.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bacain juga di WhatsApp ya. Di WhatsApp ini ada Arifin, seputaran tangga buntung. Kalau saya Mbak nggak pernah ngirim surat di kantor pos, request lagu Gama 1 atau 2 kirim untuk pendengar Pro 1 aja. Kemudian ada Pak Antoni juga di Palembang, tetap semangat dan tetap sehat, Indonesia banget. Sehingga saya kirim pos surat lamaran pekerjaan, surat kenalan seorang wanita sejak tahun 1998 pas tamat kuliah. Itu dia ya cerita dari Pak Antoni. Dan juga ini ada Mas Theo dari Magelang. Mau request lagu aja, lagu Pura-Pura Lupa dari Mahen. Oke, Mas Theo nanti kita puterin ya kalau waktunya masih sempat. Kita terima penelpon selanjutnya di Indonesia Banget di 369977. Selamat siang, Indonesia Banget.
2: Selamat siang, Indonesia Banget.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Sama Mbak Nadia Sukabangun 1.
0: Mbak Nadia di Sukabangun 1, apa kabar Mbak?
2: Alhamdulillah kabarnya sehat.
0: Sehat. Cuaca gimana nih Mbak? Masih kabut?
2: Cuaca hari ini agak lumayan dari kemarin-kemarin kayaknya ya.
0: Oh, agak mendingan ya Mbak ya?
2: Mendingan, iya. Nggak terlalu berasap ya.
0: Baik. Mbak Nadia, kalau kita ngobrolin tentang kapan terakhir kali kirim-kirim surat di pos, gimana nih Mbak Nadia? Ada pengalamannya?
2: Ada. Kalau surat itu udah lama banget ya. Mungkin sekitar tahun 96-an gitu ya. 96 gitu. Waktu itu masih SD. Dulu kebetulan kan pernah stay di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung kan. Pindah ke Palembang, pernah kirim-kiriman surat sama sahabat karib gitu.
0: Oh gitu.
2: Itu kalau surat. Tapi kalau terakhir kirim-kirim ya bentuk surat kayak gitulah ke kantor pos sekitar tahun 2009 ya, waktu masukin lamaran pekerjaan gitu.
0: Oke, baik. Jadi ada ya pengalaman kirim-kirim bersama sahabat karib ya, luar biasa sekali. Baik, kalau sekarang udah via WhatsApp semua nih.
2: Oh iya, WhatsApp semua.
0: Iya. Tapi kadang kangen gak sih Mbak Nadia?
2: Iya, kalau ke teman kan sekarang kan udah ada yang lebih canggih gitu kan. Tapi kalau untuk surat-suratannya kayaknya nggak lagi deh Mbak. Ada perkembangan zaman ya.
0: Iya baik.
2: Kalau diingat lucu-lucu aja sih dulu.
0: Benar.
2: Gak sabar banget nunggu balasnya.
0: Gitu. Iya ya. Oke, jadi berharga banget nih komunikasi zaman dulu ya.
2: Betul sekali.
0: Baik, Mbak Nadia mau lagu apa?
2: Lagunya dari Mahadewa.
0: Mahadewa judulnya?
2: Immortal Love Song.
0: Immortal Love Song, baik. Nanti kita puterin, mau dikirim buat siapa?
2: dikirimnya buat semua pendengar Pro Satu aja.
0: Baik.
2: Berada ya. Selamat apa ya siang ini. Selamat yang lagi bekerja, selamat bekerja aja. Yang lagi mungkin istirahat, selamat istirahat aja ya.
0: Oke. Okay.
2: Semoga terhibur sama lagu-lagunya aja.
0: Baik, terima kasih Mbak Nadia ya.
2: Iya, oke, okay, buat Mbak Ega dan kru yang bertugas, selamat bertugas ya. Semoga sehat selalu.
0: Baik.
2: Oke, okay, terima kasih Mbak Ega.
0: Baik, terima kasih Mbak Nadia. Waalaikumsalam. Oke, pendengar ya, kita sudah terima dua penelpon juga tadi dan juga ada lagu request juga dari pendengar kita di WhatsApp. Kita dengerin dulu ya, nanti kalau waktunya masih sempat kita buka lagi line telepon. Tapi kalau gak sempat ya, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Tetap bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita mengakhiri kebersamaan kita dalam rangkaian Palembang siang ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami dan mengikuti ragam mata acara yang kami hadirkan untuk Anda di sepanjang siang ini. Dan setelah ini pendengar, akan ada rekan kami Pilih Makomi yang akan melanjutkan kebersamaan dalam Palembang sore ini, dan nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat kami hadirkan juga dialog Suara Nusantara. Jadi pastikan untuk terus bersama kami. Dan akhirnya pendengar ya, saya Gadu Yanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

92,4 FM Pro 1 WRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar, dimanapun Anda berada, apa kabarnya di kesempatan sore hari ini? Senang sekali rasanya saya Pilih Makomi dapat hadir kembali menjumpai ruang dengar Anda edisi hari ini, hari Rabu ya, 26 Agustus 2026. Tentunya dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan serta program-program unggulan akan kami ketengahkan untuk Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Di antaranya kita akan mengawali kebersamaan kita dengan dialog interaktif Suara Nusantara hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan akan dilanjutkan dengan warta berita dari Belajar Sumba di kesempatan sore hari ini juga. Akan kami update informasi untuk Anda terus menerus ya. Dan juga di menit ke 00 lepas dari pukul 17 nanti, kami juga akan update untuk Anda cek fakta, dilanjutkan dengan lagu-lagu religi pilihan. Dan pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda di menit ke ini ya 24 lepas dari pukul 15 nanti, kita akan memasuki beduk dan azan asyar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Dan nantinya di menit ke-57 lepas dari pukul 17 nanti, kita akan juga mendengarkan pengajian Al-Quran yang akan membacakan surah Al-Mu'minun oleh Kori A. Susiana SPD. Dan di menit ke-07 lepas dari pukul 18, kita juga akan memasuki waktunya beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Dan akan terus kami update informasi untuk Anda lewat warta berita dari Pro 3 Jakarta di menit ke-00 lepas dari pukul 19. Dan akan kita tutup kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini dengan mendengarkan dan juga menyimak mimbar agama Hindu. Itulah rangkaian Palembang sore ini yang akan kami hadirkan untuk Anda. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang

Waduh, kira-kira kenapa ya kalau ada seseorang gitu yang dulunya akrab banget, tiba-tiba berubah. Tapi kayak jadi pertanyaan tersendiri nih bagi yang kena perubahan itu. Katakan yang sejujurnya, walaupun itu berat ya, walaupun itu pahit. Tapi daripada bohong, daripada berdusta dengan hubungan yang luar biasa lama tapi diselimuti dengan dusta, waduh, itu lebih menyakitkan kalau misalkan suatu saat terbongkar ya. Waduh, jadi ngomongin ini dong, ngomongin filosofi lagu. Yalah pendengar, kita masih menantikan nantinya akan membersama kita langsung di Studio Pro 1 RRI Palembang, dialog Suara Nusantara ya, dengan topik petani jagung di tengah kemarau, tantangan strategi serta harapan, yang nantinya akan siap membersamai kita semua. Untuk itu kami masih akan kami hadirkan lagu-lagu kesayangan untuk Anda dan juga updatean informasi untuk wilayah Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Super.

0: Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan. Kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sesaat lagi kita ikuti acara Suara Nusantara bersama Pro 1 RRI Palembang.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-41, lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan dialog spesial untuk Anda di kesempatan sore hari ini, 26 Agustus 2026, bertepat di hari Rabu. Kita akan membahas mengenai petani jagung di tengah kemarau, tantangan strategi serta harapan. Di kesempatan sore hari ini tentunya sudah hadir juga membersamai kita langsung dari Banyu Asin sana, yang sudah hadir untuk siap membagikan kisah, cerita ataupun inspirasi untuk kita semua terkait yang saat ini beliau kelola. Dari pengelola lahan pertanian jagung ada Mas Sutanto, kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore Mas Sutanto. Oke, sebentar. Selamat sore. Oke, kita lagi coba untuk mengetikkan suaranya ya. Sebentar, oke. Di kesempatan sore hari ini tentunya juga pendengar, kami juga mengajak Anda untuk berpartisipasi bersama kami di line telepon di 0711369977, atau pendengar juga bisa langsung WhatsApp di 0821-7927-9090. Coba kita sapa lagi. Halo, aman ya?
2: Aman.
1: Oke. Nah, Mas Sutanto, kita akan membahas mengenai petani jagung di tengah kemarau, tantangan, strategi, serta harapan. Karena durasi kita sudah banyak terpotong ya.
2: Iya.
1: Jadi kita mungkin langsung saja kita kenalan terlebih dahulu. Siapa sih sebenarnya Mas Sutanto ini? Silakan.
2: Perkenalkan, nama saya Sutanto. Saya berasal dari Banyu Asin, Kecamatan Tanjung Lago.
1: Kecamatan Tanjung Lago. Yeah. Oke. Saat ini lagi sibuk apa nih Mas Sutanto selain mengelola lahan pertanian jagung?
2: Untuk kesibukan untuk sekarang kita berhubung jagung udah hampir selesai, kita mulai pengolahan untuk tanam padi.
1: Tanam padi, yeah. Oke. Okay. Oh, jagung udah mau selesai ya?
2: Udah hampir selesai ini kak.
1: Udah hampir selesai. Wow. Oke, okay, baik. Nah, Mas Sutanto, setelah Mas Sutanto melihat cuaca juga saat ini ya, cuaca dan juga kondisi yang mungkin agak sedikit merugikan bagi para petani khususnya untuk lahan pertanian jagung ini Mas Sutanto. Nah, kalau untuk musim kemarau ini kira-kira seberapa berpengaruh nih Mas Sutanto untuk lahan pertanian sendiri yang Mas Sutanto garap?
2: Kalau untuk saat ini, berhubung saat ini kemarau itu pengaruhnya sangat besar kak. Yang terutama dari segi pertumbuhan, itu kurang mendapatkan amunisi airnya yang jelas. Terus dari hamanya lebih lagi daripada
1: musim-musim yang
2: ya, kalau musim-musim yang biasa gitu. Ini hamanya lebih ekstra lagi kita penanganannya nih.
1: Wow, lebih gitu. Ekstra lagi. Nah, Mbak, ngomong-ngomong masalah ekstra untuk penanganan hama ini, biasanya kalau misalkan musim biasa dengan musim sekarang perbedaannya apa nih yang paling terasa Mas Tanto?
2: Yang paling terasa dari hasilnya pun kekurangan, Kak. Pokoknya dari hasilnya merosot iya. Terus dari segi hamanya pun kita penanganannya lebih ekstra lagi, nggak seperti yang biasanya. Yang paling nominalnya ibaratkan tuh yang paling ini dua pokok itu kalau saat ini.
1: Dua pokok itu yang selalu menjadi permasalahan ya. Oke, nah ngomong-ngomong masalah nilai jual gitu ya. Nilai jual kalau misalkan musim biasa dengan musim saat ini ada perbedaankah Mas Tanto?
2: Kalau untuk saat ini alhamdulillah. Dari segi harga itu masih stabil, masih di petani itu kita masih mendapatkan harga per kilonya itu di 6.350 saat ini. Itu untuk ke petaninya.
1: Oke.
2: Itu untuk saat ini kita masih standar segitu.
1: Nah, Mas Sutanto ini berarti dengan banyaknya lika-liku yang dihadapi ya, dengan musim yang tidak menentu ini, apalagi sekarang juga kayaknya musim kemarau-nya lumayan panjang ya tahun ini ya.
2: Benar.
1: Oke. Nah, kira-kira dari Mas Sutanto sendiri sebagai pengelola lahan pertanian jagung ini, ada strategi khususkah yang dilakukan dari petani Banyu Asin ya, agar tetap jagung ini tetap tumbuh di tengah keterbatasan air mungkin Mas Tanto?
2: Ya, untuk saat ini berhubung musim kemarau, berhubung airnya sangat terbatas, jadi kami sebagai petani kita mengasah otak lagi bagaimana kita cara mendapatkan air. Jadi kita pakai mesin robin untuk mengisi lahan tersebut untuk mendapatkan amunisi air biar dapat,
1: biar dapat. Nah, oke. Okay. Nah, dengan teknik tersebut, kira-kira ada metode atau teknik nggak yang diterapkan untuk menghemat penggunaan air nih semasa musim kemarau ini? Kan pastinya harus dicukup-cukupin gitu ya?
2: Iya betul.
1: Gimana nih Mas Tanto?
2: Tapi berhubung kalau dicukup-cukupin, kita cukup kak sebenarnya. Berhubung kami kan di lahan pasang surut ya, jadi kami bisa mengatur keairan itu kapan kita waktunya untuk menyedot airnya, kayak gitu. Jadi kayak kita cuman tinggal kita sip-sipan aja nih. Kadang kita pasangnya kadang malam, kadang sore. Jadi kita sebagai petani kita seharusnya lebih mengatur waktunya, lebih penjadwalannya lebih teliti lagi,
1: kayak lebih intens lagi, lebih ya. Oke. Okay. Nah, kalau untuk para kelompok petani di sana pasti ada kan?
2: Ada.
1: Para kelompok petani di sana dalam membantu petani menghadapi berbagai tantangan selama musim kemarau ini, kak. Misalkan apa gitu yang dialami? Ada ini nggak? Ada kayak gebrakan-gebrakan tertentu nggak dari para kelompoknya gitu?
2: Kalau gebrak-gebrakan kami paling kalau untuk perairan yang sering kita lakuin gotong royong, pembersihan cuci parit sih kak. Cuci parit itu utama karena kita pembuangan itu wajib. Kalau pembuangan kita terhambat, otomatis jagung juga kita pertumbuhannya kurang juga. Karena jagung ini sistemnya kekurangan air pun berkurang, pertumbuhannya kebanyakan air pun nambah-nambah kak. Jadi harus standar-standar gitu.
1: Jadi harus middle gitu ya.
2: Iya benar.
1: Gak boleh lebih dan juga gak boleh kurang.
2: Gak boleh lebih, gak boleh kurang.
1: Okay. Nah Mas Tanto, ini terkait dukungan dan harapan nih Mas Tanto. Jadi dukungan apa nih kira-kira yang paling dibutuhkan para petani jagung ini dari pemerintah saat ini yang menghadapi musim kemarau? Nah kira-kira apa nih yang ada di benak Mas Tanto kira-kira?
2: Kalau untuk harapan untuk sama pemerintah, kita lebih ke pupuk sih kak, itu aja untuk saat ini. Karena pupuk ini lumayan sulit kami mendapatkannya. Ya jadi kita minta, saya perwakilan intinya mewakili seluruh warga di sana tempat tinggal saya, untuk pupuknya tolong jangan dikurangin lagi kak, karena kami sangat membutuhkan itu. Itu aja sih ya, selebihnya mak aman.
1: Oke. Tapi sejauh ini pernah kekurangan juga pupuk?
2: Pernah kak.
1: Oh pernah.
2: Pernah.
1: Pada saat apa itu?
2: Biasanya kita kan dapatnya itu kan per RDKK ya kak ya. Kadang ada untuk saat ini, untuk yang kita tebus untuk saat ini untuk musim padi ini. Sekarang 9 karung dapatnya.
1: 9 karung.
2: Nah, kalau untuk jagung itu 12 karung. Sebenarnya untuk kapasitas kami di sana untuk 1 hektar untuk pupuknya itu minimal 15 karung, enggak?
1: 15 karung.
2: Iya.
1: 15 karung itu udah minimal ya?
2: Udah minimal.
1: Oke, baik. Nah, kalau ini misalkan tadi kan dari pemerintah ya.
2: Yeah.
1: Nah, kira-kira perlu bantuan kayak berupa irigasi, pompa air atau bibit atau subsidi yang membantu petani misalkan. Jadi kira-kira dari hal tersebut yang sudah pilih sebutkan, apa nih yang paling dibutuhkan gitu?
2: Kalau kami paling dibutuhkan itu kami kemungkinan untuk saat ini kami lebih membutuhkan untuk bibit jagung aja sih.
1: Bibit ya?
2: Iya, bibit. Biar kami sebagai petani agak-agak sedikit beban ringannya itu agak terkurangi,
1: tetap gitu. Bertumbuh gitu ya. Oke. Nah, kalau generasi muda di sana gimana nih dengan pertanian ini, mereka aware kah atau gimana?
2: Aware banget kak.
1: Aware banget.
2: Aware banget. Pokoknya di sana tuh petaninya tuh rata-rata muda-muda semua kak. Jadi mereka mulai berkecimpung di pertanian itu dari masa-masa mereka sekolah, misal SMA, meranjak SMA mereka sudah mulai terjun. Karena di sana juga ada sekolah namanya pertanian. Jadi mereka di situ sudah langsung terjun, jadi udah tahu. Makanya setelah lulus sekolah, mereka pun ada yang langsung terjun ke sawahnya langsung kayak gitu, langsung ke lahan kan. Jadi langsung ternyata lebih effort yang pemudanya nih kayak gitu.
1: Jadi sudah dibiasakan ya.
2: Sudah terbiasa
1: karena lingkungannya juga sangat mensupport dengan hal tersebut. Jadi ada juga kah yang kira-kira setelah melanjutkan sekolah dasar, SMP, SMA, ada yang langsung terjun ke strata satu pertanian mungkin? Ada juga.
2: Ada juga.
1: Ada juga.
2: Ada juga.
1: Nah, jadi itu kan selain praktek juga bisa mempelajari teori-teori ya.
2: Iya, benar.
1: Keren. Nah, kalau dari Bang Sutanto sendiri background pendidikannya apa nih Bang Sutanto?
2: Kalau background saya SMA kak.
1: SMA. Tapi karena memang sudah berkecimpung di pertanian, jadi sudah bisa juga ya.
2: Sudah bisa. Alhamdulillah. Okay.
1: Karena memang sudah hal-hal yang bisa tuh karena terbiasa.
2: Karena terbiasa, betul.
1: Oke, baik. Nah, jadi Mas Sutanto kira-kira harapan nih, harapan lagi nih. Harapan agar petani jagung ini bisa tetap produktif meskipun cuaca semakin tidak menentu nih, seperti apa nih harapan yang paling apa namanya, paling maksud Tanto harapin nih saat ini?
2: Harapannya sih apa ya, kayaknya untuk harapan yang lebih besar, kami gak ada harapan yang apa-apa kan. Soalnya kami dari segi harga udah stabil pun sudah alhamdulillah. Terus dari segi pupuk, bila perlu nih, kalau pupuk jangan sampai telat kak, intinya kayak gitu aja.
1: Jangan sampai telat ya. Karena kalau misalkan telat nanti
2: kan telat nanti ya gimana, kita juga, pengaruh juga kan, pengaruh besar, karena itu pokok utama kan dalam pertumbuhan kan, kita butuh pupuk juga kayak gitu.
1: Oke. Nah, Mas Sutanto, di tengah berbagai tantangan yang Mas Sutanto alami ya sebagai petani jagung, apa nih yang kira-kira membuat Mas Sutanto akhirnya bisa stay, bisa tetap memilih menjadi pengelola lahan pertanian jagung nih Mas Sutanto?
2: Karena kalau saya pribadi, satu menikmatin, ya. Yang kedua, kerjanya pun nggak tiap hari. Kerja nggak tiap hari, kita sistem tanam, sudah ibaratkan itu pembersihan lahan sudah selesai, ditanam, kita tinggal dulu, habis itu beberapa hari, setengah bulan kurang lebihnya, kita pemupukan di situ, baru nanti penyemprotan segala macam. Mungkin itu lebih karena waktunya nggak terlalu ini sih kak, jadi aku nikmatin aja kayak gitu.
1: Oke, karena juga sudah terbiasa juga ya, sudah dibesarkan dengan lingkungan tersebut, jadi sudah menjadi passion, salah satu passionnya di situ. Oke, walaupun pilih tahu sebenarnya Mas Sutanto juga mempunyai keahlian di bidang lain ya.
2: Iya.
1: Oke. Nah, Mas Sutanto, jadi jika bisa menyampaikan nih satu pesan kepada generasi muda saat ini tentang pertanian, apa nih yang mau disampaikan Mas Sutanto?
2: Untuk generasi muda, pesan saya, jangan lupakan pertanian, karena pertanian ini salah satu produk utama untuk negara Indonesia. Karena kenapa? Kita butuh makan. Ya, yang jelas di situ juga apa ya? Kayak dari jagung pun diutamakan, karena buat ibaratnya di situ kan banyak kayak apa namanya, untuk pakan ayam, bikin dibuat pur kayak gitu kan, itu kan manfaatnya sangat besar. Jadi untuk generasi muda, ayo kita buat pertanian ini menjadi suatu hobi tapi yang menghasilkan.
1: Oke, jangan dinilai dari cara kerjanya, tapi nilai dari hasilnya. Yang luar biasa. Kalau misalkan di spill nanti kita terkejut ya.
2: Jangan.
1: Berapa kah yang didapat kira-kira setiap panen gitu. Cuma Mas Sutanto dan yang lain yang tahu. Nanti semuanya pada mau jadi petani.
2: Iya. Okay.
1: Tapi gak apa-apa dong. Gak
2: apa-apa kok. Malah lebih asik dong.
1: Lebih asik.
2: Lebih asik lagi. Berarti kan ada manfaatnya.
1: Ada manfaatnya. Oke. Nah, Mas Sutanto. Jadi setelah mengalami fase demi fase ya, mas fase demi fase sebagai pengelola apa namanya lahan pertanian ini, tentunya Mas Sutanto mempunyai cerita tersendiri ya, cerita tersendiri di balik hal itu semua. Tapi kalau misalkan menekuni pertanian ini dari sejak kapan nih Mas Sutanto?
2: Kalau aku menekuni pertanian ini karena didikan dari orang tua ya kak. Saya dari mulai SMP.
1: SMP sudah dibiasakan ya?
2: Sudah terbiasa karena kadang ayo ikut ke ladang, ke sawah, kayak gitu. Jadi kayak aku kayak menikmatin aja sesuai alur kayak gitu. Ternyata oh enak ya kayak gitu.
1: Oke. Jadi dari SMP sudah dibiasakan dengan lahan pertanian. Tapi dari dulu memang garapnya jagung terus atau ada yang lain?
2: Ada yang lain.
1: Ada yang lain.
2: Kayak padi.
1: Oh padi.
2: Padi jagung kayak gitu.
1: Oke. Nah kalau misalkan di apa namanya, disuruh pilih gitu, misalkan lahan-lahan yang lain yang paling enak ngegarapnya yang mana nih?
2: Lahan yang gimana dulu nih?
1: Iya juga ya.
2: Iya. Soalnya ada lahan gambut, ada lahan zat asam, ada lahan yang ibaratkan tuh tanah memang tanah keras.
1: Oh gitu. Udah ceritain aja satu-satu boleh.
2: Satu-satu. Kalau aku lebih milih ke tanah gambut kak.
1: Tanah gambut. Lebih mudah ya?
2: Lebih mudah. Pertumbuhannya lebih cepat. Situ.
1: Kalau tanah asam tadi?
2: Tanah asam kita harus ekstra kak. Kita harus membutuhkan dolomit untuk menetralkan tanah dulu. Tanah itu kita buat netral dulu. Sebelum netral kita gak bisa. Pertumbuhannya tuh jadi kurang.
1: Tanah apa satunya tadi?
2: tanah yang keras.
1: Tanah keras.
2: Nah, tanah keras itu sistem bibit jagung yang berbeda lagi.
1: Berbeda lagi.
2: Berbeda lagi.
1: Oke, tapi dari ketiga tanah tersebut hasil yang didapat sama semua atau beda-beda?
2: Beda-beda.
1: Oh, beda-beda. Beda-beda. Lebih oke yang mana kualitasnya?
2: Lebih oke yang gambut yang dong, gambut, Kak. Ya. Iya. Justru yang gambut ini kan dia masih tanah ibaratnya tuh tanah masih banyak komposnya.
1: Oke, jadi memang ada beberapa tanah juga ya,
2: iya,
1: yang sangat cocok untuk ditanami oleh beberapa tanaman juga. Nah, kalau di Banyuasin sendiri itu mayoritas petaninya dari menghasilkan jagung atau ada yang lain juga nih?
2: Ada yang lain juga.
1: Kalau di daerah tempat Mas Sutanto,
2: ada.
1: Apa aja nih Mas?
2: Misal yang nanam buah.
1: Buah ada juga.
2: Iya.
1: Misalkan buah apa nih?
2: Kayak melon, semangka. Pokoknya kalau main ke tempat sana, kalau misalkan lagi puasa, Kak.
1: Oke.
2: Okay. Banjir-banjirnya buah di sana.
1: Iya ya.
2: Iya.
1: Tapi yang paling best seller di sana apa nih?
2: Kalau best seller di sana yang jelas jagungnya.
1: Oh, jagung. Mm-hmm. Tetap the one and only ya.
2: The one and only.
1: Tetap the one and only jagung, tapi ada juga yang lain-lain juga.
2: Yang lain-lain juga ada pendukung yang lainnya kan, kayak sayuran pun ada kayak gitu. Jadi kan kita enggak monoton kan. Gitu.
1: Jadi kalau jagung ini sistem panennya ada apa namanya, waktu-waktu tertentu, misalkan berapa tahun sekali atau berapa gitu.
2: Kalau jagung itu dari mulai penanaman sampai panen itu 4 bulan.
1: 4 bulan. Nah, kalau misalkan standar dari Mas Sutanto sendiri mulai menanam itu dari bulan berapa misalkan?
2: Kita lihat keadaan cuaca dulu, Kak.
1: Okay.
2: Kalau misalkan cuacanya kita mendukung, kita langsung gas.
1: Kalau Januari oke kayaknya.
2: Kalau Januari kayaknya oke. Okay.
1: Musim hujan itu ya.
2: Iya, musim hujan tapi masih ada yang panas-panasnya dikit.
1: Iya, masih ada panas-panasnya dikit. Gitu. Akhir-akhir tahun biasanya hujan.
2: Iya, akhir-akhir tahun yang hujan itu kita enggak bisa.
1: Gitu. Tapi kalau Januari sampai ke apa namanya, mau lebaran masih oke okay, ya.
2: Masih oke. Okay.
1: Oke, okay. Wih, Mas Sutanto sayang banget ya durasi kita terpotong tadi, jadi kita tidak bisa melanjutkan kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini karena waktu juga harus memisahkan kita. Kita sudah berada di 58 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pilih ucapkan terima kasih untuk Mas Sutanto.
2: Sama-sama, Kak.
1: Sudah membagikan kisah dan cerita walaupun singkat.
2: Ya, singkat. Yang penting singkat padat kita, yang penting menyampaikannya dengan pas.
1: Oke, okay. Nah sekali lagi Mas Sutanto, boleh kasih harapan untuk para petani yang ada di Banyuasin, silakan.
2: Untuk para petani Banyuasin, saya minta ayo kita menjadi petani yang lebih efektif lagi. Gitu. Lebih efektif, kita lebih produktif lagi. Gitu. Karena dari hasil kita membantu semua orang kok.
1: Gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Sutanto kehadirannya.
2: Sama-sama, Kak,
1: di kesempatan sore hari
2: terima
1: ini.
2: Terima kasih juga.
1: Sangat membuka wawasan sekali ya, terkhusus untuk Pilih Pribadi dan juga para pendengar yang saat ini juga lagi monitor kita. Sampai ketemu di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita bisa bersua kembali, kita bisa ngobrol lebih panjang lagi dengan topik yang enggak kalah keren lagi.
2: Iya, enggak kalah keren lagi dari
1: Iya, mewakili LPP RRI Palembang yang mengucapkan terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, baru saja kita ikuti bersama dialog interaktif Suara Nusantara bersama dengan Mas Sutanto selaku pengelola lahan pertanian jagung dengan topik petani jagung di tengah kemarau, tantangan, strategi, serta harapan. Pendengar, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dengan menyimak warta berita dari Blaja Sumba yang langsung diproduksi oleh RRI Bandar Lampung. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja kita ikuti acara Suara Nusantara.

informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Menjelang Perwanas 2027, PWI Jambi melalui SIMO itu mempersiapkan Perwanas terlebih dahulu dilalui dengan

Seksi wartawan olahraga SIWO PWI Jambi mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Porwanas 2027. Salah satunya dengan menggelar Perwada. Hari Pers Nasional menjadi momentum bagi insan pers untuk memperkuat peran pers sebagai pilar demokrasi yang independen, profesional, dan berintegritas. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore ini, Rabu 26 Agustus 2026 dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26. Bersama saya Dian Oktavia, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi.

0: Seksi wartawan olahraga SIWO atau PWI Jambi mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Perwanas 2027. Salah satunya dengan menggelar perwada. Berikut laporan Rizky Amalia dari Jambi.
1: Seksi wartawan olahraga SIWO PWI Jambi mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Perwanas 2027 yang akan digelar di Lampung pada April mendatang. Salah satu tahapan persiapan tersebut dilakukan melalui Pekan Olahraga Wartawan Daerah atau Perwada. Ketua SIWO PWI Jambi, Mirza Isa mengatakan,

0: kegiatan Purwaga Pekan Olahraga Wartawan Daerah. Purwaga Daerah, cabang olahraganya disepakati baru 3 cabang olahraga. 3 cabang olahraga ini mengacu kepada cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan di Porwamas tahun depan 2027 bulan April nanti.
1: Pelaksanaan pertandingan domino telah berlangsung setelah acara pembukaan Purwada kemarin. Selanjutnya, pertandingan akan dilanjutkan dengan cabang olahraga catur dan tenis meja. Yakni secara keseluruhan, Purwada Jambi akan berlangsung pada tanggal 25 hingga 31 Agustus mendatang. Antusiasme wartawan untuk mengikuti kegiatan tersebut juga cukup tinggi, khususnya pada cabang olahraga domino. Bahkan sejumlah wartawan dari berbagai daerah turut ambil bagian dalam pertandingan ini. Dari hasil Purwada tersebut, Ciwo PWI Jambi akan melakukan pemantauan terhadap atlet-atlet yang dinilai memiliki potensi untuk dibawa ke Perwanas 2027 mendatang. Dari Jambi, Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Jambi kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Saudara, selanjutnya kita simak wawancara reporter M. Priyambudi bersama Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Lampung, Wira Hadi Kusuma, terkait persiapan cabang olahraga mengikuti Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Porwanas tahun 2027. Berikut informasi selengkapnya.

0: pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Lampung, yaitu Wira Hadi Kusuma, di mana PWI Lampung akan mempersiapkan kegiatan Porwarnas tahun 2027. Seperti apa persiapannya, kita akan mengobrol bersama Ketua PWI Lampung. Bung Wira, seperti apa persiapan Porwarnas kita pada tahun 2027 ini?
1: Alhamdulillah ini kita surprise lah ya, kedatangan langsung dari Pak Sekjen PWI Pusat yang memantau persiapan Porwarnas, karena memang kebetulan kita lagi latih tanding, beliau hadir, dan ini yang pertama yang dihadiri. Kita sudah 10 menggelar seleksi dan uji coba latihan-latih tanding, dan besok ada bridge, besoknya ada karya jurnalistik, dan ada juga atletik yang tinggal tiga cabur lagi yang kita persiapkan untuk itu. Dan ini latih tanding ini kita harapkan dijadikan benar-benar oleh atlet kita untuk uji coba kemampuannya dan juga menjelang Porwarnas 2027 nanti. Karena biliar ini kita pernah punya torehan catatan emas di Kalimantan Timur dan di Palembang, kala itu cuma 2-3 Porwarnas ke belakang emas kita melayang, kan dapat perak, dapat perunggu. Tapi karenanya ini tuan rumah, karena kalau mungkin bermain di kandang bermain di provinsi lain juga berbeda dengan bermain di kandang sendiri. Apalagi ini meja biasa tempat mainnya para atlet kita. Kalau bahasanya mejanya sudah setangan lah gitu kan, tahu di mana sudut-sudut yang memang tempat mereka biasa melakukan sebuah proses latihan dan proses bertanding. Kita harap kita bisa mencuri emas di sini. Kalau tadi ada 2 emas, dan kita terima kasih pada Pak Manajer yang juga Wakil Ketua DPD Kota Bandar Lampung yang mempersiapkan hadiah motivasi bagi atlet kita. Siapa yang bisa meraih emas, beliau akan memberangkatkan insya Allah umroh untuk ini. Nah, itu yang kita harapkan. Dan atlet-atlet kita saya lihat terus berlatih dan bertanding, tentu bukan hanya biliar, ada beberapa cabur-cabur lain yang juga harus kita terus motivasi untuk bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Lampung di ajang Porwarnas 2027.
0: Rencana ke depan, Bang, ada latih tanding dengan daerah lain atau daerah lawan?
1: Iya, saya sudah dihubungi oleh Bangka Belitung. Bangka Belitung itu lawan berat di biliar. Ketua PW Bangka Belitung sudah via telepon, apa kami yang kesana atau memang Bangka Belitung yang kesini, itu lagi dalam proses kesepakatan. Juga Jawa Barat juga salah satu yang memang cukup tangguh dalam

0: ikhtiarnya, dan dua provinsi itu sudah berhubungan lewat telepon ketua PWI provinsinya. Kalau Jawa Barat malah mengundang. Kemarin Jakarta PWI Jaya juga mengundang, cuma memang ada kesibukan kita tidak hadir di sana, dan mungkin perlu untuk latih tanding keluar atau mereka yang kita undang ke sini untuk menguji kemampuan dari atlet-atlet kita. Itu kita sedang persiapkan ke depan.
1: Kriteria pelatih kita ini seperti apa?
0: Ya, itu saya serahkan kepada Penjab, penanggung jawab cabang olahraga bersama manajernya, karena memang mereka yang lebih paham mana yang dibutuhkan oleh atlet untuk pelatih yang baik dan lawan tanding yang baik untuk mereka. Kita berharaplah di cabor biliar ini bisa mencuri, bukan mencuri malah meraih lebih dari 2 emas untuk bisa supaya Lampung bisa menjadi minimal 3 besar lah dalam Poroanas 2027.
1: Evaluasi yang kemarin ada nggak untuk diterapin di sini?
0: Tentu ada. Ini dalam hal ada beberapa atlet-atlet baru, saya lihat rekrutan atlet-atlet baru PWI yang memang disiapkan untuk di Poroanas Lampung 2027. Tentu itu.
2: Baik pendengar, demikian wawancara saya bersama Ketua PWI Lampung Wira Hadikusuma. Atas perhatiannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rangkum beberapa tanggapan wartawan dan masyarakat di Bengkulu mengenai topik HPN dan Porwanas 2027, Panggung Prestasi Wartawan Indonesia. Berikut tanggapannya.
1: Terkait Hari Pers Nasional tahun 2027, terus Porwanas juga akan dilaksanakan tahun di Lampung. Ini memang merupakan ajang silaturahmi sekaligus untuk prestasi para wartawan dari berbagai daerah. Dan kita di Provinsi Bengkulu ke depan menjadi semangat baru, artinya akan ikut berpartisipasi dalam Porwanas. Dan kalau sebelumnya kita berhasil mendapatkan medali perak untuk lari, mungkin Porwanas kali ini kita bisa mendapatkan medali lebih banyak lagi.
2: Ya, kedua agenda nasional tersebut merupakan momen penting ya bagi wartawan untuk menunjukkan tidak hanya bekerja di balik meja redaksi, tetapi juga memiliki semangat kompetisi, sportivitas, kreativitas dan prestasi. Kemudian juga diharapkan menjadi momentum dalam memperkuat kualitas wartawan. Yang paling penting dapat menjadi panggung bagi wartawan untuk terus berkarya.
3: Saya Ahmad dari Bengkulu. Menurut saya HPN dan Porwanas 2027 tentu menjadi harapan masyarakat ya, terutama di daerah Porwanas itu sendiri nantinya, karena akan bangkit UMKM dan tumbuh ekonomi yang misalnya hotel. Dan juga kita berharap nanti HPN dan Porwanas 2027 menjadi panggung prestasi bagi seluruh insan wartawan di Indonesia, karena kenapa di sana mereka bisa bertukar pikiran, bertukar wawasan, sehingga pulangnya nanti ke daerah masing-masing bisa membawa hal-hal positif.
0: Dari Bengkulu, kita menuju ke Palembang.

0: Pers Nasional menjadi momentum bagi insan pers untuk memperkuat peran pers sebagai pilar demokrasi yang independen, profesional, dan berintegritas. Laporan disampaikan reporter Erlin Fartesa, RRI, Palembang.
1: Hari Pers Nasional menjadi momentum refleksi bagi insan pers untuk terus menjaga marwah pers sebagai pilar demokrasi yang independen, profesional, dan berintegritas. Di tengah derasnya arus informasi dan tantangan disrupsi digital, pers diharapkan tetap mengutamakan kepentingan publik. Praktisi media Frans Kurniawan mengatakan, tantangan hoaks serta tekanan ekonomi dan politik tidak boleh melemahkan komitmen jurnalis dalam menyajikan informasi yang akurat dan berimbang. Ia juga berharap perlindungan terhadap kebebasan pers dan keselamatan jurnalis semakin diperkuat agar insan pers dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan negara.
2: Serta tekanan ekonomi dan politik diharapkan tidak melemahkan komitmen bagi kami, teman-teman insan pers, untuk menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan berpihak pada kepentingan publik. Itu harapan saya secara pribadi. Kemudian, kalangan pers juga menaruh harapan besar pada penguatan perlindungan terhadap kebebasan pers dan keselamatan jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Karena tugas seorang wartawan, tugas seorang jurnalis perlu mendapat perlindungan. Karena kenapa? Pesan-pesan baik yang kita sampaikan kepada masyarakat diharapkan dapat menjadi hal yang baik dan menjadi kontribusi yang baik bagi masyarakat dan negara.
1: Ia menambahkan, Hari Pers Nasional juga diharapkan memperkuat sinergi antara insan pers, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun ekosistem media yang sehat. Pers diharapkan tidak hanya menjadi penyampai berita, tetapi juga berperan sebagai motor pencerdas bangsa, pengawal kebenaran, dan penjaga nurani publik demi terwujudnya Indonesia yang lebih adil, transparan, dan demokratis. Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Dan Kabupaten Bangka mendapat laporan 5 hingga 10 titik lokasi kebakaran hutan dan lahan setiap harinya di berbagai wilayah. Selengkapnya disampaikan Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.
1: Sekitar 5 kejadian, kadang-kadang bisa sampai 10. Ada waktu yang bersamaan kadang-kadang.
2: Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangka terus melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang banyak terjadi di musim kemarau ini. Kepala Satpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman yang membawahi pemadam kebakaran mengungkapkan dalam sehari pihaknya mendapat laporan 5 hingga 10 titik lokasi kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Bangka. Udara kering dan tiupan angin kencang menjadi faktor utama yang mempercepat meluasnya kobaran api sehingga menyulitkan proses pemadaman di lapangan. Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangka juga dibantu pihak terkait dalam proses pemadaman.
1: Lah setiap hari bukan lagi, setiap hari dalam bulan Agustus, Juli Agustus setiap hari lah. Semalam juga ada 5-6 itu kejadian ya, yang untuk ditangani.
3: Rata-rata setiap harinya berapa kejadian?
1: Kita rata sekarang, sekitar 5 kejadian. Kadang-kadang bisa sampai 10 loh. Ada waktu yang bersamaan kadang-kadang, 3 waktu bersamaan. Bagaimanalah kita harus mencahkan tenaga aktif.
2: Ahmad Suherman menambahkan kebakaran sering terjadi di lahan sekitar PLTU. Diduga kebakaran hutan dan lahan disebabkan faktor kelalaian manusia yang membakar sampah atau membuang puntung rokok. Bahkan ada yang sengaja dibakar. Satpol PP Kabupaten Bangka juga akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya untuk mencari tahu pelaku. Pemerintah daerah Kabupaten Bangka juga mengingatkan bahwa tindakan pembakaran hutan dan lahan dengan sengaja dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Sungai Liat kita menuju RRI SP Sungai Peduh.

0: narkotika menjadi kejahatan yang paling banyak ditangani Polres Kerinci. Bahkan sekitar 90% tahanan di sel Polres Kerinci merupakan tersangka kasus narkotika yang sebagian besar berada pada usia produktif. Laporan disampaikan Desi Hermila, SPRRI Sungai Penuh.
1: Penyalahgunaan dan peredaran narkotika masih menjadi salah satu kejahatan yang paling dominan di wilayah hukum Polres Kerinci. Wakapolres Kerinci Kompol Gumuntar Aritonang mengatakan, sekitar 90% penghuni ruangan tahanan Polres Kerinci saat ini merupakan tersangka kasus narkotika. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena pelaku yang terlibat dalam kasus narkotika banyak berasal dari kelompok usia produktif. Kompol Gumuntar menjelaskan, keterlibatan pelaku dalam tindak pidana narkotika umumnya diawali sebagai pengguna. Namun ketika kebutuhan untuk menggunakan narkotika meningkat dan tidak mampu dipenuhi, sebagian pengguna kemudian memilih menjadi pengedar untuk mendapatkan narkotika sekaligus memenuhi kebutuhannya.
2: Secara nasional dan secara khusus di Polres Kerinci itu kita lihat trennya terus naik adalah masalah narkotika, masalah narkoba ya.
0: Iya.
2: Pada umumnya masyarakat taunya narkotika.
1: Untuk mencegah semakin meluasnya penyalahgunaan narkotika, Wakapolres Kerinci mengajak masyarakat, khususnya keluarga dan orang-orang terdekat, agar tidak ragu melaporkan apabila menemukan adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Menurutnya, informasi dari masyarakat sangat penting agar kepolisian dapat segera melakukan penindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Polres Kerinci berharap peran aktif masyarakat dapat membantu memutus mata rantai penyalahgunaan dan peredaran narkotika, serta mencegah generasi usia produktif terjerumus dalam tindak pidana narkotika. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Sungai Penuh, kita menuju RRI SP Bintuhan.

0: Merah Putih di Kabupaten Kaur telah menerima kendaraan operasional. Untuk Desa Selasih, Kecamatan Kaur Selatan, menerima satu unit truk dan satu unit pick up. Laporan Aisyah Dini, RRI SP, Bintuhan.
1: Belum lama ini, sejumlah koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Kaur telah menerima kendaraan operasional jenis truk dan jenis pick up. Terdapat 7 koperasi Desa Merah Putih yang sudah menerima kendaraan operasional ini. Sementara untuk puluhan koperasi Desa Merah Putih lainnya akan didistribusikan dalam waktu dekat. Jumlah kendaraan operasional jenis truk yang diterima oleh koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Kaur sebanyak 7 unit kendaraan truk. Sementara untuk jumlah kendaraan pick up hanya berjumlah 3 unit saja. Kepala Desa Selasih, Kecamatan Kaur Selatan, Iskandar Muda mengatakan, koperasi Desa Merah Putih di desanya telah menerima 1 unit kendaraan operasional jenis truk, di mana kendaraan truk milik koperasi Desa Merah Putih tersebut akan dimanfaatkan sebagai kendaraan untuk mengangkut hasil produksi pertanian yang ada di desanya.
2: Perlu kami sampaikan bahwa armada untuk kegiatan koperasi Merah Putih, khususnya Desa Selasih ini sudah sampai ada 2 buah. Pertama 1 truk, 2 pick up. Jadi dengan adanya armada sudah sampai ke Desa Selasih untuk kegiatan koperasi Merah Putih, kami berharap dengan adanya armada ini dapat memperlancar daripada kegiatan koperasi Merah Putih yang ada di Desa Selasih.
1: Adapun rincian koperasi Desa Merah Putih yang sudah menerima kendaraan operasional ialah koperasi Desa Merah Putih Desa Cucupan, Kecamatan Tetap, yang menerima kendaraan truk dan pick up. Koperasi Desa Merah Putih Selasih, Kecamatan Kaur Selatan, yang menerima kendaraan truk dan kendaraan pick up. Koperasi Desa Merah Putih Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, menerima kendaraan truk. Koperasi Desa Merah Putih Desa Kepala Pasar, Kecamatan Kaur Selatan, menerima kendaraan truk dan kendaraan pick up. Koperasi Desa Merah Putih Desa Padang Baru, Kecamatan Kaur Tengah, menerima kendaraan truk. Koperasi Desa Merah Putih Desa Tebing Rambutan, Kecamatan Nasal, menerima kendaraan truk. Dan Koperasi Desa Merah Putih Desa Bukit Makmur, Kecamatan Maje, menerima kendaraan truk. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Sesuai kanan turun langsung padamkan titik api kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Belambangan Umpu. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
1: Kepolisian Resort Polres Waikanan bertindak cepat merespon ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kapolres Waikanan AKBP Ramadona tak segan turun langsung ke lapangan untuk menyemprot sejumlah titik api di Kampung Tanjung Sari, Kecamatan Belambangan Umpu, Kabupaten Waikanan. Aksi terjun langsung ini merupakan langkah penanganan responsif guna menurunkan suhu panas di sekitar titik api, sekaligus memutus pergerakan api agar tidak meluas. Proses pendinginan terus dipacu oleh petugas gabungan hingga kondisi lahan yang semula bersuhu tinggi berangsur turun ke tingkat yang dipastikan aman. Dijelaskannya, langkah awal yang dilakukan adalah berkoordinasi dan bersinergi untuk menanggulangi karhutla. Pihaknya berupaya bersama-sama menjaga situasi dan kondisi lahan di Kabupaten Waikanan agar tetap aman. Keterlibatan seluruh pihak mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah hingga masyarakat dinilai krusial. Pasalnya dampak karhutla tidak sekadar mengancam kelestarian lingkungan dan lahan, lebih dari itu, kabut asap yang ditimbulkan dapat merusak kualitas udara dan memicu masalah kesehatan yang serius seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISFA. Kapolres mengeluarkan peringatan keras sekaligus imbauan kepada seluruh warga. Cuaca ekstrim membuat api sangat mudah menjalar dan sulit untuk dikendalikan jika sudah membesar.
2: Dukungan rekan-rekan sekalian, TNI dari pemerintah kabupaten dan seluruh stakeholder yang ada, kita sudah laksanakan kegiatan dan ini adalah upaya maksimal kita yang bisa kita lakukan. Kita akan siapkan kembali perlengkapan kita yang lebih siap lagi untuk mengantisipasi kejadian-kejadiannya, khususnya Kabupaten Waikanan, karena cukup tinggi tadi kita lihat beberapa titik, hari ini pagi ada 6 titik untuk Waikanan. Oleh karena itu tetap kita lakukan penyemprotan. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya untuk menurunkan tingkat suhu, ya. Suhu yang panas kita upayakan turun dia menjadi sedang atau bahkan mungkin menjadi dingin, sehingga titik api yang terbakar di saat itu bisa berkurang dari yang sekian ratus atau sekian puluh, bisa berkurang.
1: Lebih lanjut, AKBP Ramadona mengingatkan bahwa pencegahan karhutla adalah tanggung jawab bersama. Dengan adanya kepedulian, peningkatan kewaspadaan serta sinergi yang kuat dari seluruh elemen masyarakat, ia optimis potensi bencana karhutla di Kabupaten Waikanan dapat ditekan secara maksimal sehingga roda aktivitas warga tetap berjalan aman. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Timur menargetkan peningkatan penghargaan Kabupaten Kota Sehat atau KKS dari kategori Padapa menjadi Wiwerda pada penilaian tahun 2027. Septrianing Sri, RRI SP Belitung melaporkan selengkapnya.
1: Itu angkanya di 81% di tiap tatanan. Kita yang masih di bawah.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menargetkan peningkatan penghargaan Kabupaten atau Kota Sehat dari kategori Padapa menjadi Wiwerda pada penilaian tahun 2027. Kepala Baparida Kabupaten Belitung Timur Ilvan Suryawan mengatakan untuk meraih kategori Wiwerda, tiap tatanan KKS harus mencapai nilai minimal 81%. Berdasarkan hasil penilaian mandiri, sebagian besar tatanan KKS di Belitung Timur telah berada di atas angka tersebut. Namun tatanan pariwisata masih menjadi pekerjaan rumah karena baru mencapai sekitar 79. Ivan pun menjelaskan terdapat 3 tatanan yang telah mencapai sekitar angka 90%. Sementara tatanan lainnya berada pada kisaran 82 hingga 88%. Menurutnya capaian tersebut menjadi modal bagi Kabupaten Belitung Timur untuk menghadapi penilaian dari pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 2027 mendatang.
1: Kita yang masih di bawah 81, yaitu 79 tadi di tatanan kepariwisataan. Jadi kelihatannya lebih fokus ke pariwisata, bekemasnya ya. Kita beresnya indikatornya telur apa yang belum dicapai. Itu tugas kita bersama. Tapi yang ini di 2027 nanti ada penilaian dari pusat, gitu kan. Penilaian dari provinsi, penilaian dari pusat. Itu berharap dari pusatnya mencapai angka 81. Apabila 99 tatanan tadi angkanya 81, maka 81 ke atas ya, maka kita layak dapat Wiwerda. Salah satu kebanggaan se-provinsi Bangka Belitung, walaupun cuma Wiwerda, kita yang berani maju untuk dinilai kompetensi kesehatan.
2: Selain itu, Ilvan menambahkan bahwa pengukuhan kembali Forum KKS Kabupaten Belitung Timur menjadi bagian penting dalam upaya mencapai target tersebut. Forum KKS pun diharapkan menjadi mitra strategis dari pemerintah daerah dan juga tim pembina KKS dalam menjangkau serta membina masyarakat di setiap tatanan. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Belajar Sumba Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Dian Oktavia mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-40 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, gimana kabarnya sore hari ini? Masih berjibaku dengan hal-hal yang berbau kabut. Pokoknya di kesempatan sore hari ini harus dimanfaatkan dengan baik ya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu hal yang mungkin harus dikejar, ya gak apa-apa dikejar. Walaupun situasinya saat ini juga lagi sedikit gak waras untuk kita semua, dengan apapun yang kita hirup, apapun yang kita konsumsi dari polusi atau udara yang saat ini juga tidak baik-baik saja. Tapi pinter-pinter kita untuk mensiasati situasi saat ini. Pendengar, jangan lupa juga di setiap langkah mau keluar rumah gitu, harus memastikan diri dengan protek terhadap kesehatan ya. Jadi memakai masker juga boleh, atau mungkin ada kacamata khusus gitu ya, biar asapnya gak menembus ke mata. Karena nanti kalau misalkan keseringan atau terlalu lama dengan hal tersebut, karena kan efeknya juga tidak baik. Pokoknya pintar-pintar untuk kita semua dalam melakukan aktivitas di luar sana. Dan juga untuk para pendengar yang saat ini juga lagi monitor Pro 1 Palembang, lagi di perjalanan mungkin, tetap asik mendengarkan Pro 1 lagu-lagu yang pilih puter. Pokoknya terima kasih. Dan juga kami akan terus mengupdate informasi untuk Anda seputar kota Palembang dan sekitarnya. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

pernah merasa kelopak mata terasa berat saat mengemudi? Sekilas terlihat sepele. Padahal, satu detik terpejam di jalan bisa berarti kehilangan kendali. Mengemudi dalam kondisi mengantuk sama bahayanya dengan mengemudi tanpa fokus. Jika lelah, menepilah, istirahat sejenak. Keselamatan Anda jauh lebih penting daripada terburu-buru. Jangan mengemudi saat mengantuk, karena selamat sampai tujuan adalah yang utama.

Tahukah kamu? Logo resmi hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dirancang oleh desainer muda dari Padang, Sumatera Barat. Namanya Fajar Novario bersama 10 anggota Aumen Design Bureau. Menariknya, desain logo ini tidak dibuat sekadar untuk membentuk angka 81. Konsepnya diselaraskan dengan tema hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, yaitu Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Garis yang saling bersilangan pada angka 8 mempresentasikan kolektivitas, sinergi, dan semangat gotong royong. Sementara hubungan antara angka 8 dan 1 menggambarkan gerak bersama menuju satu tujuan. Bentuknya juga tidak dikunci pada satu motif budaya tertentu, karena setiap daerah bisa melihat dan menemukan makna yang dekat dengan budayanya masing-masing. Jadi, lewat bentuk yang sederhana, logo ini mencoba menerjemahkan semangat keberagaman dan persatuan Indonesia, sejalan dengan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-54 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kembali kami informasikan untuk Anda, nantinya di menit ke-00 lepas dari pukul 17 nanti kami akan update informasi untuk Anda di Cek Fakta. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Saatnya kami update informasi untuk Anda di Cek Fakta terkait WhatsApp pendaftaran bantuan beras dari pemerintah. Pendengar, beredar di sebuah unggahan di sosial media TikTok yang mengklaim adanya bantuan atau tautan pendaftaran bantuan beras dari pemerintah melalui aplikasi WhatsApp. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir langsung dari turnbackhawk.id. Tautan pada unggahan ini mengarah

0: adalah dapat mengusulkan diri melalui aplikasi di Cek Bansos. Jadi pendengar dapat diunduh di Play Store dan juga di App Store. Serta dapat dipastikan untuk berita WhatsApp pendaftaran bantuan beras dari pemerintah adalah berita hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1. Ya, coba lihat. Katanya modal 100 bisa jadi jutaan. Oke deh, kali main aja, siapa tahu rezeki.
3: Mas, jangan tergiur. Kemarin juga uang belanja habis karena permainan itu. Sampai listrik hampir diputus loh.
2: Aku pikir bisa balik modal tuh.
3: Yang ada malah kalah terus. Anak-anak juga butuh biaya sekolah, Mas. Bukan janji keuntungan yang belum tahu.
4: Judi online bukan jalan pintas menuju kesejahteraan. Justru dapat menguras tabungan, memicu utang, merusak keharmonisan keluarga, bahkan menimbulkan kecanduan.
2: Aduh, kamu benar. Ya sudahlah, lebih baik aku berhenti dan bekerja dengan sungguh-sungguh.
3: Rezeki yang baik datang dari usaha yang halal, Mas, bukan dari taruhan.
4: Katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, keluarga, dan masa depan Anda.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-14 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kami informasikan untuk Anda pendengar, nantinya di menit ke-57 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan bersama pengajian ayat suci Al-Quran yang akan membacakan surah Al-Mu'minun dimulai dari ayat 1 sampai dengan 14 dengan Qori Asusiana, Sarjana Pendidikan. Dan nantinya di menit ke-07 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita juga akan memasuki waktunya sholat maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

Amal jariyah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

0: Beban kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: Sore hari ini berjumpa kembali kita dengan kisah-kisah teladan Islami dalam Lentera Hati. Lentera Hati di sore hari ini berkisah tentang pandangan Nabi Isa tentang orang alim. Di mana satu ketika murid-murid Nabi Isa yang dikenal sebagai Hawariyun berkumpul di hadapan gurunya. Lalu sang Nabi berkata pada mereka, "Saya memiliki permintaan kepada kalian. Jika kalian berjanji akan menepatinya, saya akan menyampaikan." Tanpa pikir panjang, murid-muridnya pun berkata, "Kami patuh pada setiap perintahmu." Putra Maryam alaihissalam itu pun berdiri dari tempat duduknya dengan membawa air, lalu membasuh kaki mereka satu persatu. Sontak, murid-muridnya terkejut dan merasa berat diperlakukan demikian oleh guru yang selama ini mereka muliakan. Karena telah berjanji untuk patuh, mereka pun tidak bisa menolak. Setelah semua kaki dibasuh, salah satu dari mereka berkata, "Wahai Nabi Allah, Anda adalah guru kami, kamilah yang seharusnya membasuh kaki Anda. Dan tidak sepantasnya kaki kami dibasuh oleh manusia seperti Anda." Nabi yang namanya disebutkan 25 kali dalam Al-Quran ini pun menjawab, "Apa yang saya lakukan ini merupakan pelajaran bagi kalian, bahwa yang paling pantas berkhidmat kepada masyarakat ialah orang yang alim. Saya melakukan ini agar saya bersikap rendah hati dan kalian pun belajar bersikap rendah hati." Manusia pilihan Allah itu melanjutkan, "Sepeninggalku kelak, tanggung jawab mengajar dan membimbing masyarakat ada di pundak kalian. Jadikanlah sikap tawadu atau rendah hati dan hikmat pada masyarakat sebagai prinsip. Sesungguhnya ilmu hikmah akan tumbuh di atas sikap tawadu, bukan di atas kesombongan, sebagaimana tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atas tanah subur, bukan di pegunungan yang keras."

0: Rasulullah adalah sosok yang sangat mengajarkan tersenyum dan paling baik senyumannya. Abdullah bin Al-Haris bin Jazi pernah mengatakan, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang paling banyak senyumannya selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saat berjumpa dengan saudara kita, baik yang sudah kenal ataupun baru pertama kali berjumpa, akan lebih baik jika dilakukan dengan tersenyum daripada bermuka masam. Senyuman akan menenteramkan, sedangkan bermuka masam akan membuat hambar suasana. Selain itu, bermuka masam adalah hal yang tidak disukai oleh Allah. Demikian juga saat berjumpa dengan orang yang sedang memiliki masalah dengan kita, tersenyumlah secara tulus. Senyuman yang tulus akan mencairkan ketegangan dan merekatkan kembali persaudaraan yang sempat renggang. Dan yang lebih menakjubkan adalah senyum yang diniatkan karena mengharap ridho Allah akan menjadi tabungan pahala untuk kita. Semakin banyak tersenyum, maka akan semakin penuh pundi-pundi pahala ibadah kita. Semoga Allah senantiasa memberi hidayah kepada kita sehingga kita terampil menjaga niat dan bisa senantiasa tersenyum yang mendatangkan keberkahan.
1: Demikian Lentera Hati. Terima kasih perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum.

Pendengar, dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar dari RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian amal ibadah kita sore hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keridhaannya. Amin, amin, amin, ya robbal alamin.

Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

0: Pak, menurut Mama, mungkin kita bisa cari cara yang lain.
1: Udah, kamu ikut aja. Dari dulu juga begitu.
0: Iya. Setiap kali mau bicara, selalu disuruh diam. Lama-lama, aku jadi ragu sama pikiran aku sendiri.
2: Bukannya kamu gak punya suara, kamu cuma belum pernah didengarkan. Ketika perempuan didengar, rumah jadi lebih adil, lingkungan jadi lebih peduli, dan relasi jadi lebih manusiawi. Perempuan bukan cuma pendengar. Dengarkan perempuan, karena dari sana kehidupan menemukan suaranya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-59, lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, segera kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan warta berita yang sudah dihimpun oleh tim redaksi Pro 3 Jakarta. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi.
2: Perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
0: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto melihat secara langsung penanganan tanggap darurat gempa Flores, Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto mengawali dengan rapat koordinasi. Presiden Prabowo Subianto meminta laporan perkembangan penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam rekor diantaranya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan alasan tidak langsung mengunjungi NTT usai gempa bermagnitudo 7,7 terjadi pada Sabtu 15 Agustus tahun 2026 karena Presiden ingin memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah untuk melayani masyarakat terdampak secara langsung. Presiden juga ingin penanganan lebih fokus. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam rekor yang berlangsung di Posko Penanganan Bencana Kodam 9 Udayana Kabupaten Nagakeo siang tadi.
1: Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya.
3: Usai rakor, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju posko utama di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagakeo. Presiden Prabowo bertemu dan berbincang langsung dengan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah pusat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu, pemerintah akan membangun hunian sementara dan memperbaiki rumah rusak.
4: Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil,
5: mengirim bantuan, menyiapkan semuanya.
4: Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya.
3: Sementara itu, Bupati Nagakeo Simplicius Donatus memastikan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah. Tidak ada bantuan yang menumpuk di gudang-gudang. Pendistribusian makanan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan melibatkan TNI dan relawan menggunakan sepeda motor.
6: Distribusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu tiba, malam kami bongkar, siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin.
3: Dampak dari gempa bumi di Pulau Flores, warga meninggal dunia mencapai 105 jiwa, korban luka 1.678 jiwa, warga mengungsi 179 ribu orang. Namun warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Ada 7 wilayah yang terdampak, yakni Nagakeo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sika, Ngada, dan Ende. Pemerintah memastikan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga

0: di Jakarta hari ini. Ia menyebut konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06% dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Airlangga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45% dan menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
1: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar 125 miliar US dollar dan yang online 61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
0: Di sisi lain, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 sekaligus Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat karya. Ia mengatakan sektor retail menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
2: Sebagai contoh, Alfamart dan Indomaret yang tokonya puluhan ribu, masing-masing punya karyawan lebih dari 100 ribu. Itu baru Alfamart dan Indomaret. Kawan Lama Group, salah satu retail besar juga, karyawannya juga puluhan ribu, mungkin bisa 60 ribuan. Dan kita punya perusahaan retail kelas menengah yang jumlahnya sangat banyak, yang masing-masing karyawannya juga ribuan orang.
0: Haryanto juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat ditentukan oleh konsumsi dalam negeri yang porsinya lebih dari 50%. Menurutnya, konsumsi dalam negeri tidak lepas dari retail sebagai sektor utama pendorongnya. Ia menambahkan, pariwisata menjadi faktor pertumbuhan ekonomi lainnya dengan objek wisata, kuliner, dan belanja sebagai tiga unsur utama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
4: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya.
5: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, fokus pembenahan diarahkan pada tata kelola dapur, penerapan SOP, serta percepatan layanan di wilayah tertinggal. Ia optimis manajemen baru Badan Gizi Nasional mampu menyelesaikan persoalan MBG sebelum tanggal 20 Oktober atau bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan tim yang dinilai bekerja melampaui tugas formal demi memastikan program berjalan. Hal ini menyusul kebijakan baru BGN yang mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi, disertai presensi dan pemantauan melalui Zoom untuk memastikan pengawasan berjalan baik.
4: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat, yang muda-muda ini mau mendengar, mau ajak diskusi, ajak rapat, dia mau. Bahkan yang tadi saya sangat terenyuh itu apa ya? Melampaui, beyond dari tugas. Ya, teman-teman ini jam 2 sudah ngabsen, setengah 2 pagi. Mengabsen SFPG datang apa tidak luar biasa.
5: Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pihaknya tengah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut setelah proses tersebut rampung, aktivasi dapur di wilayah 3T akan diprioritaskan mulai bulan September mendatang, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.
6: Izinkan kami membereskan tata kelola. Yang sudah jalan 27.000 ini kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan, dan lain-lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan beberapa tapak. Nah, daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi. Di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas.
5: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat.

0: Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman untuk mengawasi keterlibatan kepala daerah dan keamanan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Hana Syarif.
2: Sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
3: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman untuk memeriksa keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama jajaran Ombudsman pada hari ini. Ia mengatakan koordinasi antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional telah dilakukan, termasuk dengan sejumlah gubernur melalui pertemuan daring.
2: Pak Mendagri dengan Kepala BGN yang baru itu menurut pemberitaannya, itu kan sudah melakukan koordinasi dan beberapa gubernur juga menyampaikan kepada kita bahwa sudah dilakukan Zoom meeting secara berkala. Jadi saya kira bagus itu temuan Ombudsman dan mudah-mudahan dengan rapat koordinasi itu nanti kepala-kepala perwakilan cek sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
3: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Fikri Yasin meminta Komisi 2 untuk mendorong BGN menutup permanen SPPG yang terbukti bermasalah. Ombudsman menemukan sejumlah kasus dalam pemantauan MBG termasuk di Banten dan sekitar 411 kasus di Sumatera Utara.
4: Rekomendasi dari Ombudsman temuan yang bisa kita rekomendasikan ada dua. Pertama adalah kita minta kepada Komisi 2 agar mendorong BGN menutup permanen SPPG yang pernah mengalami keracunan. Jadi bukan hanya suspend, sebab kalau suspend nanti dia dibuka lagi, dia berulah lagi. Nah, kita minta itu rekomendasi pertamanya adalah ditutup permanen.
3: Ombudsman menilai penutupan permanen SPPG bermasalah perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal ini karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional Presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik atau BPS sudah meminta waktu untuk memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN menyusul penetapan desil yang menimbulkan polemik di masyarakat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Makanya sedang diperbaiki itu data sendnya. Saya ngeluarin uang cukup banyak kalau
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik BPS sedang memperbaiki data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN yang memuat pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, BPS sudah meminta waktu untuk melakukan perbaikan data. Ia berharap data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN akan lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
5: Makanya sedang diperbaiki itu DTSN-nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk ke BPS tahun ini. Ya.
7: Berapa sih Pak pengeluaran untuk DTSN itu Pak?
5: Jadi DTSN sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun lebih sedikit. Ya, dengan macam-macam ya, cukup banyak termasuk ini BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya. Penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan DTSN-nya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei ya. Tapi saya harapkan setahun depan lebih rapi.
6: Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10 menimbulkan tanda tanya, utamanya untuk desil 10 yang merupakan desil tertinggi. Banyak masyarakat yang merasa pendapatannya tidak tinggi tapi masuk ke dalam kategori desil 10 untuk kategori kelompok masyarakat super kaya. Menjawab tanda tanya tersebut, Kepala BPS Amalia Adiningar Widyasanti dalam kesempatan rapat dengan DPR mengatakan penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada banyak variabel bukan hanya pendapatan.
8: BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1-10 ini dipadankan dengan pendapatan. Karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok, kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan.
6: Variabel untuk menentukan desil 1-10 menurut BPS sangat beragam, diantaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan subsidi energi berdasarkan desil bertujuan agar pemberian subsidi energi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat anggaran negara. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di 10 kota. Berikut laporan Yurika Fitri.
9: Untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat.
10: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di BSD Tangerang pada hari ini. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz. Kepada para awak media, Mutia Hafiz menyatakan bahwa Garuda Spark Innovation Hub hadir di 10 kota dan menjadi ruang kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, startup, serta talenta digital. Melalui acara ini, berbagai pihak dapat bertemu, bertukar gagasan, mengembangkan inovasi, dan menciptakan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat. Mutia Hafiz menegaskan, pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan industri, akademisi, startup, dan talenta digital.
9: Kita melihat bahwa salah satu tantangannya adalah menyatukan seluruh kekuatan elemen untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat. Di antaranya talenta digital, kemudian juga startup-startup kita, industri, investor, akademisi, kemudian juga pemerintah, ada pusat pemerintah daerah juga punya kekuatan yang sama.
10: Sementara itu, Rifki, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan peluncuran ini, mengaku mendapatkan pengalaman dan wawasan baru mengenai perkembangan teknologi. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan robotika. Rifki menilai kegiatan seperti ini penting bagi mahasiswa karena dapat menambah pengetahuan di luar pembelajaran yang diperoleh di dalam kampus.
11: Dari aku pribadi ini keren banget sih acara ini. Benar-benar mengedukasi banget. Jadi kita tuh bisa ngelihat dari misalnya ada robot, ada teknologi yang baru. Kita bisa banyak belajar, bisa banyak untuk ya sekedar menambah ilmu lah.
10: Sementara itu, pemerintah juga berharap kolaborasi tersebut dapat melahirkan talenta dan inovasi digital yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari BSD Tangerang, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemilik perusahaan importir PT Pasteli, Hendra, mengaku memberikan jatah bulanan kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar Rp250 juta per bulan. Menurutnya, uang itu diberikan kepada terdakwa untuk biaya operasional kepabeanan. Hal itu disampaikan Hendra saat menjadi saksi dalam kasus sidang dugaan korupsi dan suap pejabat Bea Cukai dan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai dan rekannya. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
12: Jadi ada penyampaian UT Aditya diperintah oleh pusat dan sepaman saya berarti oleh untuk operasional Orlando, Sisprian, dan Riza.
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Rizal dan kawan-kawan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Reli Yuniardin Wardihaskori menghadirkan saksi Hendra selaku pemilik perusahaan importir pastry. Dalam kesaksiannya, Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai untuk biaya operasional senilai 250 juta setiap bulan.
12: Pemberian uang ya. Tandanya saksi dari pihak pastil ini tiga kali ya, tandanya bulan Oktober, betul, November, Desember 2025, masing-masing sebesar 250 juta, total 750 juta seperti itu,
14: betul,
12: ya.
14: Betul, Pak.
12: Kemudian di Januari nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
14: Tidak.
12: Kenapa nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
14: Ya, barang saya diperiksa terus, Pak.
12: Seperti itu.
13: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, menyatakan keberatan atas keterangan saksi. Menurut Susilo, saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung uang tersebut diberikan kepada terdakwa Rizal.
15: Yang mulia, mohon menyela sebentar, yeah, terkait keterangan saksi ya. Kami dari advokat merasa keberatan dengan kata pemahaman, karena itu pendapat ya, bukan apa yang didengar, dilihat, dan diketahui. Demikian yang mulia, makasih.
12: Ya, ini kan saya menanyakan yang ada di keterangan BAP-nya saksi yang mulia.
13: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan selain pemilik perusahaan importir pastry, pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, juga memberikan jatah bulanan sebesar 91 miliar kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Selasa kemarin menyebut dan mengkonfirmasi terjadi kelaparan di Sudan dan Jalur Gaza sebagai catatan sejarah yang memalukan dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengenai kerawanan pangan global. Guterres melaporkan bahwa 2025 tidak hanya mencatat jumlah konflik bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia Kedua, tetapi juga tingkat kelaparan global yang mencapai rekor dengan sedikitnya 266 juta orang menghadapi kondisi kerawanan akut. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Guterres mencatat dan menyampaikan bahwa kekerasan menjadi faktor utama pemicu kelaparan di 12 dari 13 wilayah yang paling terdampak. Dari dunia olahraga, PT Liga Indonesia Baru atau LIB memastikan supporter tim away atau tandang sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion. Dari kawasan Kuningan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan. Niar, laporan Anda.
16: Baik, terima kasih dan pendengar, supporter tim away ataupun tim tamu pada pertandingan untuk liga-liga di Indonesia ataupun terutama untuk Super League atau Liga Indonesia, Liga 1 maksud kami ini ataupun Super League, ini dipastikan sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion saat pertandingan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB Ferry Paulus di Jakarta usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT LIB yang berlangsung pada sore tadi di kawasan Kuningan, Jakarta. Ferry menyebut memang sampai saat ini rapat ataupun pertemuan dengan pihak kepolisian kemarin atau tepatnya pada 2 hari lalu disampaikan memang sesuai dengan regulasi yang regulasi dari FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia menyampaikan bahwa supporter away telah diberikan izin untuk bisa hadir di stadion pada saat pertandingan di Indonesia, namun dengan catatan khusus diantaranya adalah untuk tim-tim dengan rivalitas tinggi ini masih belum diberikan atau masih harus diperhatikan penuh atau kan harus diberi perhatian lebih terkait dengan tim-tim tersebut. Karenanya PT LIB dengan penuh keyakinan memutuskan bahwa khusus untuk beberapa tim, tim away-nya tidak akan dihadirkan saat pertandingannya. Seperti tim-tim dengan rivalitas tinggi yaitu seperti Persija Jakarta yang akan menghadapi Persib, kemudian juga Persebaya dengan Arema Malang serta PSIM Yogyakarta dengan PSIS Semarang dengan PSM Yogyakarta dan ini tentunya PSIS Semarang dan juga PSMS Yogyakarta ini tidak akan hadir dalam ataupun tidak diperkenankan tim-tim yang berposisi sebagai tim tamu ataupun tim tandang ini tidak diperbolehkan hadir pada pertandingan-pertandingan tersebut. Karenanya untuk sementara untuk tim-tim lain ataupun tim-tim lain yang hadir ataupun yang ikut berpartisipasi pada Super League ataupun Liga 1 nantinya ini sudah diperbolehkan untuk bisa hadir dalam pertandingan. Dan keputusan ini disampaikan Ferry tadi sore usai rapat umum pemegang saham atau RUPS dan beserta dengan sejumlah hasil-hasil lain yang tentunya menjadi pembicaraan dalam rapat umum pemegang saham bersama dengan para klub ataupun pemegang saham di PT LIB. Dan termasuk juga nantinya terkait mekanisme beberapa hal teknis yang akan dijalankan untuk liga baru ataupun maksud kami musim baru dari Liga Indonesia yang akan berlangsung pada September mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Kuningan Jakarta, Nirapi Litiloli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu.
1: Kembali bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-29 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tadi sudah kita ikuti bersama warta berita dari Pro 3 Jakarta. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak dan juga mendengarkan mimbar agama Hindu yang akan membahas mengenai Pancasrada sebagai keyakinan pondasi utama agama Hindu. Dalam hal ini langsung akan disampaikan oleh Staf Bimas Hindu, Gede Apriyani. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
1: Mimbar Agama Hindu.
2: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Om Awigram Astu Namo Sidam. Om Anubhadrah Kerta Wiyantu Swata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru arah. Sebelumnya, ada kata pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Gede Apriyani, Staf Bimas Hindu Sumatera Selatan. Umat Sedharma yang astiti bakti, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Atas asung kerte warunugrahanya, pada hari yang penuh kebahagiaan dan kerahayuan ini, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk saling menyapa dan memperdalam pemahaman ajaran agama Hindu. Pemirsa pendengar setia RRI One Palembang, keyakinan merupakan pondasi paling mendasar dalam menjalani kehidupan beragama. Tanpa dasar keyakinan yang kokoh, pelaksanaan ritual maupun etika akan kehilangan arah dan makna spiritualnya. Dalam ajaran Hindu, pondasi keyakinan tersebut terangkum secara sistematis dalam ajaran Pancasrada. Pengertian Pancasrada, kata panca berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima, dan serada yang berarti keyakinan atau kepercayaan. Dengan demikian, Pancasrada adalah lima pilar keyakinan mendasar yang wajib dihayati dan diamalkan oleh setiap umat Hindu dalam kehidupan sehari-hari. Guna mencapai tujuan hidup tertinggi, yaitu Moksatam Jagadita Yacaiti Dharma. Kelima pilar tersebut meliputi Brahma Srada atau keyakinan akan keberadaan Ide Sang Yang Widiwasa, Atman Srada keyakinan akan keberadaan Atman atau percikan dewata dalam diri, Karma Pala Srada keyakinan akan hukum sebab akibat atau hasil dari setiap perbuatan. Purnambawa Srada, keyakinan akan kelahiran kembali atau reinkarnasi. Moksa Srada, keyakinan akan kebebasan tertinggi dalam bersatunya Atman dengan Brahman. Bagian-bagian Pancasrada yang pertama, Brahma Srada, keyakinan kepada Tuhan. Umat Sedharma yang berbahagia, ajaran Hindu menegaskan bahwa Tuhan itu satu. Namun, para orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama atau Ekam Satvipra Bahudva Vadanti. Beliau adalah pencipta, pemelihara, dan pelebur alam semesta beserta isinya, atau Upeti Stiti Pralina. Meyakini Brahman berarti meyakini bahwa segala sesuatu di alam semesta ini bergerak atas kehendak dan hukumnya, atau reta. Contoh dalam meyakini adanya Brahman, kita harus rajin sembahyang Trisandhya 3 kali sehari. Dengan cara rajin sembahyang, kita dapat meyakini dan merasakan bahwa ide Sang Hyang Widiwasa itu benar-benar ada, dan kita dapat merasakan ketenangan dan keseimbangan dalam diri. Apabila susah untuk sembahyang 3 kali sehari, cukup sekali saja dilakukan pagi, siang, atau kalau sempat sore hari, agar kita selalu ingat dengan ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, dan jangan sampai kita lupa. Yang kedua, Atman Srada atau keyakinan kepada Atman. Atman adalah percikan suci dari Brahman yang bersemayam dalam setiap makhluk hidup. Dalam kitab Begawan Gita disebutkan bahwa Atman bersifat abadi, tidak terlukai oleh senjata, tidak terbakar oleh api, dan tidak terbasahi oleh air, atau Nainam Chidanti Sastrani. Menghayati Atman Srada mengajarkan kita rasa empati dan kesadaran Tatwam Asi. Aku adalah engkau. Bahwa menyakiti orang lain sama artinya dengan menyakiti diri sendiri dan menyakiti percikan suci Tuhan. Yang ketiga, Karma Pala Srada atau keyakinan kepada hukum karma. Setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan atau Trikaya Parisuda akan membuahkan hasil yang setimpal. Hukum karma pala bekerja secara mutlak, tanpa celah, terbagi menjadi tiga jenis. Sancita karma pala, hasil perbuatan di masa lalu yang baru dinikmati pada kehidupan sekarang. Yang kedua, prarabdha karma pala, hasil perbuatan pada kehidupan sekarang yang langsung dinikmati pada kehidupan sekarang juga. Yang ketiga, kriya mana karma pala, perbuatan yang dilakukan pada kehidupan sekarang namun hasilnya baru akan dinikmati pada kehidupan yang akan datang. Contoh karma pala yang kita tanam kebaikan, maka mendapatkan hasil kebaikan. Dan apa yang kita tanam kejahatan, maka kita akan mendapat hasil kejahatan. Jadi hukum karma itu selalu ada. Yang keempat, purnambawa serada, atau keyakinan kepada reinkarnasi. Purnambawa atau samsara adalah proses kelahiran kembali sang atma ke dunia. Kelahiran kembali ini bukanlah sebuah hukuman, melainkan kesempatan emas yang diberikan oleh Tuhan kepada badan jasmani yang baru untuk memperbaiki kualitas diri, membersihkan sisa-sisa karma vasana atau bekas-bekas perbuatan, dan mendewasakan jiwa. Yang kelima, moksa serada, atau keyakinan kepada kebebasan abadi. Moksa merupakan tujuan tertinggi dalam ajaran Hindu. Moksa adalah kondisi ketika atman telah terbebas dari ikatan keduniawian, siklus reinkarnasi, dan menyatu kembali dengan asalmu, yaitu Brahman atau Sat Chit Ananda, kebenaran, kesadaran, dan kebahagiaan tertinggi. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari, umat sedharma yang berbahagia mempraktekkan pancasrada tidak sebatas menghafal definisinya, melainkan mengaplikasikannya secara nyata melalui menjaga kedisiplinan beribadah atau serada, dan bersyukur atas nikmat Tuhan, menetapkan prinsip tatwam asi dengan mengasihi sesama makhluk hidup, menghindari kekerasan atau ahimsa, serta menjaga kelestarian lingkungan, membentengi diri dari perbuatan buruk karena sadar akan konsekuensi hukum karma pala, menggunakan kesempatan hidup saat ini untuk memperbanyak kebaikan atau subha karma sebagai bekal perjalanan spiritual sang atman. Sebagai penutup, marilah kita jadikan pancasrada sebagai kompas moral dan spiritual. dalam mengarungi dinamika kehidupan modern dengan keyakinan yang kuat, hati yang bersih, dan perbuatan yang bajik, kita akan memperoleh ketenangan jiwa di dunia ini atau jagat dita, serta menuju kedamaian abadi moksa. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian ini, dengan tulus saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sedikit pantun, kelungkung Semarapura, kirang langkung Nunas Ampura. Semoga pikiran yang baik dan damai datang dari segala penjuru arah. Om Santi Santi Santi Om.
1: Mimbar Agama Hindu.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dengan berakhirnya agama Hindu, mimbar agama Hindu tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian Palembang sore ini menemani aktivitas sore Anda. Saya Pita Makomi mengucapkan terima kasih untuk minat dengar Anda dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat ini. Jangan khawatir, setelah ini akan ada rekan kita Tata Edin yang akan melanjutkan rangkaian Palembang malam ini. Tapi sebelum itu, di menit ke 00 lepas dari pukul 20 nanti, kita juga akan bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk mendengarkan Ruang Rindu Berjaringan. Makanya jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, suara siapa ini ya? Kayaknya lama banget gak main ke Pro 1 hari. Hari Minggu kemarin main ke sini ya.
1: Hari Minggu kan main ke sini kan. Mas Yudi jadi hostnya. Ada Farabi Music School.
0: Aduh.
1: Konser, home konser.
0: Luar biasa home konsernya. Para murid-murid. Siswanya itu ada 150 lebih ya.
1: Yang ikut. Aslinya 500 mas, tapi yang ikut kemarin yang udah siap ditampilkan sekitar 150.
0: Sepala 500.
1: Iya.
0: Wow.
1: Biasa ya.
0: Ih, luar biasa.
1: Makanya
0: Mas Dwi
1: Bapak Ibu
0: ya, kan?
1: Yang mungkin punya anak atau punya cucu, kalau mau lebih terasa lagi bakat bernyanyi atau bermain musik, silakan bisa datang ke Farabi Music School.
0: Karena bangsa. Bakat saja enggak cukup ya.
1: Karena bakat saja enggak cukup, jadi harus diolah lagi.
0: Diasah
1: lagi.
0: Dan diasuh.
1: Itu. Asah dan asuh.
0: Malam hari ini
1: kita kedatangan gak kaleng-kaleng mas. Empat musisi dan penyanyi yang sangat luar biasa, keren banget.
0: Jadi empat suara dari generasi 90-an. Empat perjalanan penuh karya. Dan kini mereka kembali bukan sekedar untuk bernyanyi,
1: tapi untuk mewariskan berbagi pengalaman.
0: Bener.
1: Juga
0: dan mas, menemukan suara-suara baru
1: dan melahirkan generasi berikutnya.
0: Betul banget. Karena legenda sejati bukan hanya tentang bagaimana terus bersinar, tetapi tentang bagaimana menyalakan cahaya.
1: Mereka yang datang sesudahnya. Mantep kan.
0: Maka kemudian mereka menghadirkan The Vocal Legacy.
1: Selamat datang.

0: datang ini.
1: Ini bagian bayi karena aku nggak bisa nyanyi ya kan.
0: Oke. Loh, kok hilang mas?
1: Loh, jangan sedih, gak hilang loh, ini loh.
0: Cinta tak ku mengerti, sekarang ingin, esok tak ingin. Oh cinta biar ku cari, sampai ku dapat yang aku maksud. Rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa kekasihku. Kapankah kau kembali bersamaku merangkai asmara? Oh mendung membayangi, jalan kehidupan yang kulalui. Datang dan datang lagi, tak jua mau menepi. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
1: Bener banget. Lirik yang dibaca Mbak Ita tadi ada yang tahu?
2: Tahu.
0: Sepertinya. Sepertinya siapa nih ya? Salah satu lagu favorit ini mas.
1: Enggak, ini tiga-tiganya lagu dari masing-masing. Kalau Warna ya udah kan mereka berdua. Iya kan?
2: Iya betul. Betul.
0: Semua lagunya adalah favorit kita.
1: Kalau rindu
0: mas.
1: Kian terasa, lama kita tak berjumpa. Apa itu?
0: Rindu ini? Bukan ya?
2: Itu lagu yang mana ya?
1: Ah, kan. Kapan kau langsung kembali?
2: Oh iya.
0: Tuh kan, Iru. Tuh kan, Iru melupa lagi.
2: Itu lagu yang mana ya?
1: Datanglah.
0: Datanglah. Tuh kan malah lupa tuh. Pokoknya malam ini tanggal 26 Agustus 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Keren banget.
1: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya dan juga RRI Net. Jadi coba dibuka pasti ada wajah-wajah ganteng dan cantik.
0: Cantik dan ganteng ini. Wah.
2: Gimana sih?
3: Kamera
0: mana? Ini.
2: Mereka bisa lihat di mana tuh? RRI Net.
0: RRI Net. Oh,
2: iya. Nolak banget dari tadi kita.
1: Udah bukan nanya ini. Oke, untuk yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming, iya dong bisa di www.rri.co.id atau di mobile application. Segera di-follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda.
0: Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Pastinya begitu.
0: Udah mas, udah gak sabar lagi kita ngobrol dengan bintang tamu.
1: Ada
0: yang kece
1: aja?
0: Dan keren.
1: Ya Allah, 90-an banget kece dan keren ya.
0: Kece dan keren. Kece dan keren.
1: Kece. Iya, iya, iya. Ruang kita.
0: Irma Jun.
1: Mbak Irma boleh agak deket sama mic. Mike.
4: Sudah.
1: Oh, sudah. Dengan suara emang lembut. Suaranya lembut ya.
0: Kemudian ada Steven Tamaji dari Warna. Kemudian ada Audrey Papilaya dari Molukas. Dan satu lagi
1: ada Sawarna dari Warna.
5: Dari Sulawesi.
1: Sarwana.
5: Dia kan dari Molukas.
2: Sawarna dari Sarwa.
0: Selamat datang di Ruang Rindu. Buat yang keren-keren di sini, ya Allah. Senang banget ya mas, kita bisa ketemu
1: benar,
0: lagi.
1: Benar.
0: Kesibukan kalian sekarang apa?
1: Apa ya, nih?
0: Berempat ini.
1: Kenapa berempat ini?
2: Masing-masing
1: ya. Kan? Ya.
0: Boleh
2: dong. Paling tua dan paling tua.
5: Iya paling positif.
0: Boleh. Silakan di rumah. Ayo.
4: Aku.
0: Irma yang paling senior.
4: Aku ya mas nyanyi. Terus ya ini sekarang lagi ribet-ribetnya sama si The Vocal Legacy
0: ini ya.
4: Terus ngajar juga. Aduh,
0: wow. Gitu. Sekali-sekali ngajar dong di Farabi Music.
1: Ya ampun. Itu Mbak Irma ya. Kalau Bang Steven?
6: Iya. Kalau aku.
0: Iya. Lah. Ah, Steven. Ini orang Surabaya loh ya.
6: Selain sama Warna, terus ada duo Steven Jun juga. Terus
0: Irma dan Steven ya.
1: Betul.
6: Dan lagi sekarang juga sibuk di Vocal Legacy.
0: Mantap sih Mas.
1: Apa?
0: Mantap iki Mas.
1: Mantap iki.
0: Enggak denger ta.
2: Kenapa pakai ini loh?
1: Denger kan roaming loh maksudnya.
0: Gaya apa Mas? Padha Surabaya.
1: Loh iya lah iya. Enggak, ini kan mereka yang Surabaya kan cuma satu yang cuman itu.
0: Mesti iya. Roaming nanti.
1: Kalau Kak Audrey gimana?
7: Kalau aku nyanyi masih. Ngajar iya.
1: Oke. Okay.
7: Vokal direct juga.
0: Ini pernah ya. Aku
1: di direct.
0: Iya, di vokal sama.
1: Di direct apa di direct?
0: sama Rumpis ya.
7: Iya, sama Rumpis.
1: Oh, oke. Okay.
7: Iya, agak deg-degan sih sebenarnya waktu itu.
0: Ternyata keren loh Audrey.
7: Takutnya kalau salah-salah aku ntar yang ngomelin.
0: suaranya Rumpis tuh jadi keren banget tuh.
1: Gitu ya.
0: Iya, lagu Sinaran ya.
7: Iya, Sinaran.
1: Oke.
7: Iya, itu sama terakhir kemarin main film layar lebar. Lama sih, udah lama.
5: Sama apa?
7: Yang terakhir Warkop Reborn 3.
0: Oh. Ya, tumben nyaring lo ngomongnya. Iya. Oke. Aduh mantap
1: itu,
0: lah pokoknya.
1: Itu ya.
7: Itu lagi jawabannya. Itu. Itu aja gitu.
0: Siap, siap.
1: Kalau yang ini Stop main Sarwana. Film juga.
0: Gimana, Sar?
5: Aku sibuk apa ya?
0: Menghadiri ulang tahun.
5: Menghadiri ulang tahun. Benar, Mbak Ita.
0: Salah satunya
5: menghadiri ulang tahun. Ini apa namanya? Menghadiri berapa pesta gitu ya.
1: Ya sama pesta ya.
5: Lagi sibuk berdoa semoga proyeknya Irma ini bisa.
0: Oh iya, itu vokal lagi sih ya. Okay.
7: Sih ya vokal lagi sih.
0: Amin.
7: Lupa ntar gue dihan. Lupa kalau masih ada vokal lagi sih juga saya.
1: Tapi gimana ceritanya sih ya, bisa berempat
0: akhirnya
1: bikin
0: project The project Vocal Legacy,
1: The Vocal Legacy ini gimana ceritanya?
0: Awalnya bagaimana?
6: Ya seperti Irma. Biasa yang ide.
0: Monggo, Irma.
7: Terus dengan ide-ide mendadak itu.
4: Jadi sebenarnya aku tuh cuma kepingin untuk gimana caranya kan kita bisa membuat regenerasi yang baru, tapi bukan cuma sekedar regenerasi, tapi mereka tuh benar-benar harus berkualitas dan punya karakter. Soalnya kalau cuma kualitas aja rasanya nggak cukup, karena karakter itu juga penting gitu kan. Nah, terus waktu punya ide itu, nah aku pertama share-nya ke si Koko nih, ke Stephen.
6: Koko Stephen.
4: Aku share ke dia, terus dia menanggapi dengan sangat baik, karena kalau nggak baik kan kita duonya bubar ya.
0: Duonya bubar.
6: Jadi
4: ada ancaman ya. Terus abis itu aku baru share ke mereka,
0: ke Audrey sama Sarwana.
4: Sarwana malah di share-nya waktu itu di Jogja. Pas banget aku lagi di Jogja saat ketemuan yuk gitu. Jadi awalnya sih sebenarnya dari situ. Terus kan ini kan ada kompetisi vokalnya, tapi juga ada show-nya gitu. Jadi kita tuh acaranya bikin dari pagi sampai sore untuk kompetisi vokalnya. Apa lo colek-colek gue? Terus malamnya tuh show-nya. Gitu. Nah.
0: Ini bakal kapan ini, Irma? Ya. Bakal kapan acara The Vocal Legacy ini?
4: Tanggal 23 Oktober, Mbak. 23 Oktober di gedung perfilman.
0: Jadi sebelumnya tuh berarti ada ini dong, ada audisi.
4: Jadi di tanggal 23 Oktober itu semua acara kita selesaikan di hari
0: yang sama. Hari yang sama ini.
1: Ya. Oh, okay.
4: Jadi kita nanti memulainya dengan workshop untuk semua peserta. Terus setelah itu babak audisi, setelah itu babak semifinal, setelah itu babak final, dan ditutup dengan show-nya yang namanya Rewind. Baru pengumuman
0: pemenang.
1: Emang maksudnya bisa selesai dalam satu hari?
4: Bisa.
0: Gitu ya. Gak kebayang soalnya.
1: Oke.
4: Okay. Bisa.
0: Tapi nggak apa-apa kalau melihat wajah-wajah ini ya.
1: Kenapa?
0: Optimis ya. Optimis
1: ya.
5: Acaranya itu dari subuh.
1: Dari subuh.
7: Jam 1 malam acaranya. Kan tanggal 23. Jam 3 1 malam gitu mulainya.
1: Selesai sampai jam 1 malam lagi.
7: Iya.
0: Bagi yang mau ikutan atau ini caranya gimana, Irma?
4: Bisa follow Instagram kita di @the_vocal_legacy_
1: Okay.
4: Terus di situ juga ada nomor adminnya kita juga, WhatsAppnya juga ada, yang mau daftar barcode-nya semua ada di situ.
1: Okay.
4: Karena kita rencananya itu ada di 4 kota.
1: Oh, 4 kota.
0: Boleh disebutin Irma apa aja?
4: Jakarta, terus kita ke Madiun, terus kita ke Jogja. Baru terakhir agak jeda sekian bulan ke Bali.
0: Kenapa enggak lewat Surabaya?
4: Next, Mbak.
0: Waduh.
1: Makanya Madiun ya kan. Deket lah ya. Oke, kita ke penelpon ya. Ini tampaknya iya, fansnya Sarwana sama Audrey ya, sama-sama dari
0: Toli
1: dan mana? Sama-sama dari Sulawesi maksud saya. Kita ke Toli, ada Bang Kendi.
0: Bang Kendi, selamat malam.
1: Bang Kendi.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Silakan, apa pertanyaannya Bang Kendi?
3: Makasih Yudi Ismail.
0: Iya.
1: Siap.
3: Nama Kari.
0: Siap.
3: dan selamat malam bintang-bintang tamunya. Wah, malam ini tapi saya bisa ke Bang Sarwana ya.
1: Boleh. Ke Bang Sarwana, oh, idolanya kayaknya. Dengar ya,
3: Bang Sarwana agak kareba dan...
5: Oh, baji-baji Madece.
0: Pasti loh.
1: Iya lah.
0: Om sana.
3: Begini deh, mau katanya sudah lama berprofesi sebagai penyanyi. Yang pertama, kedua, itu darah seninya mengalir dari bapak atau dari ibu. Dan apakah juga ada anak-anaknya ikut karir deng taruhan ini.
1: Oh, ditunggu ya.
3: Terima kasih, Pak.
1: Siap-siap.
0: Ayo Pak Kendi, siakan.
5: Dijawab langsung
1: nanti. Sabar.
3: Bang Benny Jo di Manado. Dan seluruh pendengar Pro 1 RRI se Indonesia.
1: Siap.
3: Dan Pro 1 RRI malam ini yang bertugas Andi Nur Samsu.
1: Andi Nur Samsu ya.
0: Oke, Bang Kendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari toli-toli kita ke mana tuh?
0: Ada Bung Benny Jo. Selamat malam, Bung Benny.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bung Benny Jo.
8: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa. Apa kabar Mas Yudi, Mbak Ita?
1: Baik,
0: Bang. Ayo silakan Bang Benny dengan 4 bintang tamu malam ini.
8: Oke, 4 bintang tamu. Irma Jun, Sarwana, Deden, terus ada Audria.
1: Betul. Keren loh.
8: Oke, kita langsung ke empat personel ini
0: persiapan
8: untuk pertanyaan jawab ya.
0: Iya.
8: Oke, ini masing-masing personel ini apakah sudah memiliki berapa album? Memiliki berapa album dan berapa channel? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga vokal suara agar tetap prima? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Oke, siap. Benny.
8: Oke, kita menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado. Ada Ibu Priscila Balebu, semangat Ibu Priscila. Ada Bung Kendi Toli-Toli, Agel Gaji Sumatera. Terus ada Tayuk Maluku, terus ada siapa lagi ya, Fatmawati Bitung.
1: Siap.
8: Ada Ayu di Maluku Tengah.
1: Oke.
8: Ada Ibu Farida di Makassar.
1: Siap.
8: Itu aja, makasih, selamat malam.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kita makin ke timur, ke kita Sorong.
0: Ada Bidan Luis.
7: Itu sudah.
0: Selamat malam
1: Bidan Luis.
0: Bidan Luis, selamat malam.
1: Belum, jam 10.
9: Aku dari tadi pencetin biar enggak lepas.
1: Oh, iya dong, dipencetin, jangan sampai lepas.
9: Oke. Ibu Bidan sudah 3 minggu enggak masuk-masuk.
1: Iya, 3 minggu kemarin kan telepon WA-nya dipakai.
9: Benyamin, pencet yang tengah gua enggak boleh lepas-lepas.
0: Iya.
1: Wah. Silakan.
9: Pertanyaannya untuk kamu. Halo Bang, Kak Ita.
0: Ya, silakan.
1: Iya, silakan Bidan Luis. Ya, izin.
9: Ini kan ada suara wanita dengan pria. Jadi kalau vokal itu sistemnya pakai alto atau sopran 1 dan 2.
1: Oke.
9: Okay. Laki-laki nanti tenor, ada tinggi rendah. Bagaimanakah mengatur?
1: Teknik sekali pertanyaannya.
9: Terus album keberapa dan dari sekian albumnya itu tolong dinyanyikan satu lagu.
1: Satu album.
0: Mama, itu sudah.
1: Oke.
5: Itu sudah.
9: Untuk grup Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta. Dadah, bye bye.
1: Oke.
9: Karena ini libur.
1: Iya, iya, iya.
9: Terus kemudian Perat RSPAD Bidan Budi Kemuliaan dan Stikes di D3 Akbar Sorong.
1: Kayaknya semua alumni-nya disebutin ya. Oke, makasih.
0: Makasih Bidan Luis.
1: Bidan Luis.
9: Siap. Di Sorong yang bertugas malam ini siapa? Kak Noni dengan Mbak Dwi.
1: Oh, baik.
9: Dan Mbak Adi Sira.
1: Terima kasih.
0: Makasih, Kak. Makasih, Bidan Luis. Suara
9: berbeda, perempuan dan laki-laki.
1: Iya. Terima kasih.
0: Siap.
1: Kita ke yang dekat aja dulu ya, ke Bogor. Ada Bang Hasanuddin. Selamat malam.
5: Pasti orang Hasan.
10: Selamat malam, Bang Yudi. Baik.
0: Iya, Bang Hasanuddin. Apa kabar?
10: Apa kabar, Masya Allah.
0: Alhamdulillah.
10: Baik. Yuk. Di ruang rindu berjaringan nasional.
1: Betul, silakan langsung.
0: Langsung dengan bintang tamu ya, Bang.
10: Ini bintang tamunya, Masya Allah.
0: Masya Allah, keren-keren.
1: Iya.
10: Sarwana, woi.
1: Sarwana yang paling
0: kids kayaknya.
1: Bang Hasanuddin ini normal.
5: Makassar kan ya? Oh, gitu. Tapi tinggal di Bogor ya.
0: Orang orang Makassar yang tinggal di Bogor, betul.
10: Ini saya paling dekat ini, Bang.
5: Ya.
10: Terus untuk Mbak Irma Jun nih.
0: Ya.
10: Asin lah. Saya pertanyaan untuk Irma Jun dulu nih.
0: Iya, boleh.
5: Oke.
10: Okay. Ketika ngisi tik vokal untuk lagu-lagu berikutnya ini. Kangen lagu Pasir Putih.
0: Wih, mantap Bang Hasan Udin loh.
1: Siap, terus apa lagi? Nanya apa lagi, nah, Pak Hasan?
10: Irma Jun ini luar biasa.
0: Betul, betul Bang.
10: Siap, Bang. Benar-benar ideal.
1: Oke. Okay.
10: Ini menggait semua seluruhan. Bagus, sukses
1: siap.
10: Ya buat tamu semuanya.
0: Ya.
10: Buat Irma Jun,
0: berkarya
10: terus. Exister berarti kamu
0: siap. Ya.
10: Oke, okay, pertanyaan itu aja masih Kang.
0: Oke, Bang Hasan.
10: Berikutnya.
1: Oke. Okay.
10: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke timur kembali ke Maluku Tengah.
0: Ada Maluku
1: Tengah. Ayu.
0: Halo Ayu.
11: Halo Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Baik,
0: Bayu di Baitul
1: Karnama. Siap. Silakan Ayu.
0: Silakan Ayu dengan para bintang tamu.
11: Saya bintang tamunya ada 4 ya.
0: Iya, betul.
11: Saya sebenarnya ngasih pertanyaan aja buat semuanya gitu ya. Semua aja boleh menjawab siapa aja gitu ya.
0: Oke.
11: Kita deh lebih ke Sarwan.
1: Ih, Sarwan Amulu. Udah. Selesai. Sarwan Amulu fansnya banyak tampaknya ya enggak sih? Silakan.
5: Orang Makassar tuh di mana-mana soalnya.
11: Ada dari Maluku juga kayaknya.
0: Iya, ada. Ada di Nona. Dek. Ya,
11: yang main-main di Maluku kan atau di Pulau Seram?
0: Di Pulau Seram. Oh, kalau kita pun apa itu di YP ya?
11: Masohi, Kota Maluku.
0: Masohi. Oh, yang kuat. Pantai Kuakua itu indah loh di sana loh ya. Kita bisa lihat langsung lumba-lumba.
11: Pantai
0: Kuakua. Kuakua iyo selama di sana.
11: Iya, sedangkan saya mau bertanya nanti untuk semuanya ini kedepannya pengennya collab sama siapa gitu ya?
1: Oke.
11: Okay, terus apakah ada album terbarunya gitu di semua aja deh ya, pokoknya buat berempat tetap sukses. Sampai timur Indonesia Maluku Tengah.
0: Iya. Gitu. Siap. Iya Nona, Uplira Nortarita.
1: Perasaan gak ada dangdut deh, kok panggil Rita.
0: Uplira Nortarita. Nortarita maksudnya.
1: Nortarita, iya tahu.
11: Salam ya buat Tommy Nicho, terima kasih.
0: Oh iya, terima kasih kembali ya. Iya.
11: Bapak
1: Wih dari Tokyo
11: dan
1: selalu
0: mendengarkan
11: prosa
0: teori
11: dari
0: seluruh
11: Indonesia.
1: Iya,
0: okay.
1: Terima kasih.
0: Lembut banget suaranya.
1: Iya,
0: lembut banget suaranya.
1: Ini Jawa apa Maluku ini?
0: Iya,
11: tengah.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab satu-satu. Bang Candy, ini spesial buat Sarwana tadi.
0: Cucok ya.
1: Mulai kapan sih berprofesi sebagai penyanyi dan darah seninya dari siapa?
5: Mulai kapan? Kalau ditanya mulai kapan tuh ya dari kecil.
1: Dari
5: ya,
1: kecil ya.
5: Suka nyanyi. Kalau darahnya sih perasaan bapak saya bukan penyanyi, ibu saya juga bukan penyanyi, mungkin dari tetangga kan.
0: Bisa gitu.
5: Ya, jadi kayaknya benar-benar otodidak ya.
1: Oke. Dari ponakan-ponakan putra-putri ada yang ikut nyanyi nggak sih?
5: Oh sekarang anak-anak tuh pada jago-jago nyanyi loh sekarang. Anak-anak tuh saya bingung kok bisa suaranya lumayan gitu. Ternyata nggak tahu ya anak-anak sekarang mungkin karena eranya beda ya.
0: Eranya beda.
5: Mereka bisa belajar lewat YouTube.
0: Teknologi sekarang kan canggih.
5: Jadi alhamdulillah ya lumayan mereka sore lumayan.
1: Bang Benny Jo di Manado ini nanya buat semuanya ya, maksudnya satu-satu gitu. Sudah berapa album dan berapa single
0: yang sudah dihasilkan mulai dari
1: Irma Jun?
0: Saking banyaknya ya.
1: Aku nggak apa. Ya around 10 lebih kayaknya ya.
0: Ya adalah pasti. Terus kan ada single-single juga.
11: Single lebih banyak sih sebenarnya.
5: Hitsnya aja Irma, hitsnya aja.
0: Kristal cinta datanglah Pasir Putih.
11: Akan berubah.
0: My God banyak ya. Lu harus konser tuh.
1: Datanglah.
5: Datanglah.
1: Oh, datang udah ya. Oke. lebih dari cinta.
5: Stephen Jun-nya, Stephen Jun-nya juga dong.
4: Oh iya, kalau Stephen
0: Jun kan kita baru yang dua ya itu.
4: Saya sama Terima Kasih Jiwa.
0: Ya pastinya okay. Lebih dari 10.
5: Lebih udah lebih banyak.
0: Dari 10.
1: Iya.
4: Single lebih banyak sih.
1: Single lebih banyak.
0: Oke, okay. Stephen?
6: Kalau aku di Warna sih udah 5 album.
0: 5 album ya, Stephen ya.
6: Sebenarnya juga lupa. Itu banyak banget. Ada Mengapa Terpilih, Terus Waktu Kan Menjawab. Apa lagi?
5: Rindu ini.
0: 50 tahun ya.
6: Terus Sinaran.
0: Oh, Sinaran benar-benar. Oke. Okay. Itu ya. Oh, banyak juga.
1: Haruskah enggak juga sih?
5: Iya, harus.
1: Harus ya kan? Haruskah. Bukan itu. Haruskah aku yang itu?
0: Wow.
1: Haruskah aku tetesan juga sih sebenarnya ya?
0: Iya, masih ada.
5: Sinaran juga loh.
0: Sinaran enggak apa-apa sama Rumpis.
1: Judulnya bukan Haruskah loh.
0: Iya. Ngono ta?
1: Masih ada.
0: Masih ada.
1: Oke. Kak Audrey.
7: Kalau aku dulu pertamanya apa ya baterai. Grup baterai aku dulu sempet tekno baterai. Tuh ya baterai. Di musika ya sama grup tekno ya baterai terus masuk Molukas. Keluar terus ke ada Bunglon ya sampai sekarang ya. Terus album Rohani terus ada banyak lagu-lagu Maluku. Enggolari.
0: Enggolari oh.
7: Iya. Ya itu sih ya. Nggak bisa dihitung, bingung lumayan juga banyak juga. Iya banyak bingung ya. Kompilasi kan juga banyak juga kan.
1: Betul.
0: Ya, kompilasi juga.
1: Kalau abang satu ini ya, yang banyak
5: lebih,
1: fansnya
5: kurang lebih sama kayak Stephen tadi.
1: Tapi punya solo album kan. Saat kau.
0: Masih ditahu loh.
1: Iya dong.
5: Terus Amarani juga ada.
1: Iya, oh lagu-lagu 70-an ya.
5: Iya, 70-an. Terus sekarang ini lagi getol-getolnya bikin religi juga.
1: Iya. Benar.
0: Ada Tri, ada
1: Solo sempat.
0: Sama Julius Julia.
1: Julia. Oh iya. Kan? Ada sama lupa. Sama Bendy juga kan ya?
5: Bendy beda lagi pokoknya.
0: Barita Dina Kandi.
5: Proyek religinya tuh banyak juga sih lumayan. Ada sama yang sama Bembi, ada sama Mbak Rita Dinakan. Ada sendiri juga.
1: Oh iya iya iya, ustaz sih ya.
5: Produktif kali.
1: Produktif. Oke. Masing-masing ini kan kalau ditanya sama Bang Benny Jo tadi mulai dari awal nyanyi sampai sekarang konsisten vokalnya. Gimana cara menjaganya?
0: Rahasia dari mana dia tuh?
1: Dari balik
0: sekarang ya. Bangsar dulu.
5: Gimana ya? Sekarang ini aku tuh mulai ini ya. Kayaknya lebih tuh lagi turun nih nyanyinya. Jadi mungkin karena jarang diasah kali ya.
1: Kebanyakan diasuh ya.
5: Stephen sering ini kok. Stephen sekarang lagi benerin aku gitu loh. Jadi mungkin karena saya kan kena GERD ya.
0: Kena
5: GERD. Jadi itu satu terus mungkin pengaruh karena kebanyakan nyanyi bareng gitu. Jadi akhirnya pada saat sendiri gitu tuh jadi kayak kurang pede, tapi sekarang alhamdulillah udah balik lagi.
1: Oke.
0: Karena di samping aku.
5: Iya, karena di samping. Di samping dia, jadi sekarang lagi produksi lagi, solonya lagi mulai di ini lagi. Wah.
1: Wow.
7: Kita ABG. Kalau tadi pertanyaannya gimana?
1: Cara
0: menjaga
7: vokal. Oh, oke. Kalau sebenarnya kalau menjaga vokal kalau sampai sekarang mungkin karena aku ngajar vokal ya.
0: Kan,
7: jadi
0: mau ya.
7: every in the morning setiap hari tuh biasanya aku warming up terus tetap vocalizing tetap gitu ya. Sebenarnya sih dari teknik mau kita dari umur berapa sampai umur berapa kita kalau menyanyi dari diafragma tuh itu it's gonna be easier, semuanya akan gampang gitu sih.
0: Setuju
7: kalau itu kata gitu.
1: Ya.
0: Setuju. Tuh.
7: Ya itu aja.
0: Siap.
1: Oke.
0: Okay. Koko Steven.
6: Ya, sama sih latihan.
7: Ya. Idem ya.
6: Jadi harus latihan terus gitu lah. Apalagi kan sekarang kalau semakin berumur.
7: Iya, apalagi kalau misalkan kita sebagai guru ya Kak Ita ya. Kan kita mencontohkan ke murid ya.
0: Makanya
7: iya.
0: Sama kayak vokal Coach Diva Rabi juga seperti apa yang dibilang sama Audrey tadi berkembang.
1: Iya. Di mana?
0: Farabi. Apa perlu digedein lagi Farabi?
7: Farabi yang aku mau masukkan ya.
1: Kak Irma.
4: Ya mesti sama aja ya karena aku juga ngajar kan.
0: Iya.
4: Jadi memang harus harus latihan terus juga.
7: Betul, betul.
4: Setiap hari untuk menjaga suara. Terus juga kan perkembangan tuh selalu ada ya sampai hari ini. Jadi aku juga nggak boleh
1: ikutin,
4: ya nggak boleh tidak mau melihat perkembangan hari ini.
0: Harus ikutin tren apa sekarang?
7: Iya, ya, benar.
4: Baru tuh sebenarnya juga bermunculan.
1: Betul, betul, betul, betul.
7: Iya.
4: Jadi kita juga harus mau belajar. Nah, aku tuh sama Steven sering kirim-kiriman gitu tuh. Kirim-kiriman.
7: Ini bagus nih. Iya, iya, iya.
4: Kita juga latihan ke situ.
7: Tapi teknik baru, tapi ngomong-ngomong teknik baru, zaman dulu juga teknik yang kayak whistle belting itu kan udah ada, iya kan?
0: Zaman dulu enggak ada.
4: Punya ininya bahkan istilahnya mereka pun sama kita kan beda.
7: Iya, benar. Iya. Tadi mau ngomong apa?
5: Enggak. Irma itu tuh setiap hari nyanyi. Tidur pun dia nyanyi. Mimpi dia. Gak
7: heran. Nih gue sampe bobo.
1: Oke.
5: Gak salah, suaranya bagus kan?
1: Siap. Kita udah terlalu banyak ngobrol.
7: Oh, oke.
1: Supaya tidak menjadi ironi nantinya. Jaya kita dengerin lagi ya.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam hari ini seru banget ya.
1: Seru banget, Mas.
0: Banyak banget ininya, bintang tamunya. Ininya lagi. Oke, sebelum kita terima lagi penelpon dan ngobrol dengan bintang tamu kita, kita sapa-sapa dulu.
1: Sapa-sapa dulu yang ada
0: pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Selamat malam buat Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Attambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan juga Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Halo Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Terus ada Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Salah, bukan Surabaya.
1: Jangan masih kiponek.
0: Oke. Halo juga buat Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan dan juga Jakarta. Selamat malam juga, barangkali ada studio produksi dan stasiun relay yang belum disebutkan, boleh bergabung bersama kami. Harusnya ada ya Pare-Pare ya.
1: Pare-Pare ada. Tapi kenapa di sini enggak ada Mas di catatannya?
0: Ya makanya tadi kan disebutkan buat studio produksi dan
1: Pare-Pare. Pare-Pare ada. Oh, lain kali kita ke sana.
2: Tapi di Jawa tuh ada Pare loh.
0: Ya, ada Kediri.
1: Pare
0: itu
1: ada di Kediri.
2: Ada Pare-Pare.
0: Pare. Tadi disebutin kan Pare-nya doang.
2: Tapi aku dengar tadi tuh Senja Kaimana ya?
1: Kaimana?
2: Kaimana tuh ada lagunya soalnya aku nyanyi.
1: Senja di Kaimana. Om Alfian.
0: Iya.
2: Di Kaimana.
3: Wes. Gembira deh.
0: Wih. Ini yang nelponnya aja udah banyak banget. Jangan-jangan ini fansnya Sarwana lagi ya enggak sih?
1: Sarwana lagi. Fansnya berempat dong.
0: Berempat ya.
1: Sarwana. Benar.
0: Kita ke Manado lagi ada Ibu Fatmawati. Selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Fatmawati.
1: Aduh Bu Fatmawati.
0: Siap, silakan langsung.
1: Iya Bu, silakan langsung ya Bu.
4: Iya. Apa kabar lu kalian berdua? Aduh, kangen.
0: Oh, kita berdua baik. Masih berdua, kaget saya. Kira kalian berempat. Bintang tamu kita ada empat, Bu Fatmawati, silakan.
1: Orang bintang tamu.
4: Iya. Halo, bintang tamu semuanya.
1: Gemes.
4: Ini pertanyaan bukan cuma satu ya. Ini pertanyaannya semua ya.
0: Oke, apa tuh?
4: Iya. Pertanyaan saya mau tanya semua bintang tamunya. Penasaran sih pertanyaan suka dukanya itu.
0: Oh, suka duka.
4: Iya.
1: Siap, suka duka.
4: Okay. Aja ya.
0: Siap.
4: Pertanyaannya, semoga sukses ke depannya semuanya.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Dari Manado kita ke Jember dulu ada Pak Abdullah.
1: Ahmad, Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bapak.
2: Malam-malam udah semangat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Betul.
0: Oke. Langsung silakan dengan bintang tamu kita, Pak Ahmad Abdullah.
5: Bintang tamunya salam kenal ya.
1: Iya.
0: Siap.
5: Dengan siapa Stephen apa itu?
1: Stephen Audrey Papilaya dan Sarwana.
5: Hormat dan salam sehat selalu.
0: Irma Jun. Tadi disebut yang disebutin
1: Irma Jun doang ya.
5: Apakah yang di diorbitkan lagu-lagu yang sangat menonjol.
0: Oke, siap, ditunggu ya.
5: Orangan karakter itu apakah ciptanya sendiri? Mohon di.
1: Oke, nanti akan dijawab ya Pak Ahmad. Ya,
5: salam-salamnya boleh ya.
1: Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Boleh, ada Bapak Mura di Jember, ada Sandi Wira, ya juga ada Ibu Istiqomah di Sumenep.
0: Siap.
5: Juga Tete Dinda.
0: Oke, tiga aja ya Pak. Jangan banyak-banyak, nanti yang lainnya nggak kebagian.
5: Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
5: Dengan ya. Mbak Ita.
1: Ya.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama. Salam sehat juga. Pak
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Kita ke Merdeka. Bogor ada Teteh Dinda. Selamat malam Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
6: Salam kembali Ismail, Mbak
0: Siap.
6: Ita Purnasari.
1: Siap, Teteh.
6: Ya, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Teteh.
0: Teteh gimana? Huh?
1: Kumaha ada mah?
6: Lagi agak trouble nih suaranya.
1: Lagi flu ya?
6: Iya betul.
1: Aduh.
0: Siap.
1: Cepat sembuh ya Teteh.
6: Ingin terima kasih banyak.
0: Teteh, silakan langsung dengan bintang tamu kita.
1: Bintang tamu malam ini ada 4 orang loh Teh.
6: Iya, selamat malam untuk tadi yang sesama bonek ya, ke Mbak Irma ya.
0: Bukan. Bonek.
3: Sama bonek enggak Irma bukan.
0: Bonek ini Stephen.
3: Stephen.
1: Kok Stephen
0: sama Audrey?
3: Stephen.
1: Sama Audrey yang bonek.
0: Setengah bonek.
6: Oh, kok Steve yang bonek justru.
1: Iya, Audrey sama Stephen.
6: Kakak Audrey juga.
1: Iya, ternyata iya, besar di Surabaya. Orang Surabaya juga.
3: Kembangan.
1: Bukan di Kembangan loh, aduh.
6: Alirasa, beta rasa, sama.
3: Oh, kok bisa bahasa Ambon?
0: Di Ambon sama Bogor kayaknya.
6: Ambon. Juga Sarwana, juga Mbak Irma Jun ya, selamat malam.
7: Malam Mbak.
6: Vokalnya vokal festival semua ya.
1: Betul.
6: Kan dengar lagu-lagunya tuh benar-benar vokal festival. Nah, jadi yang jadi pertanyaan dari Teteh ini,
1: Teh,
6: pernah nggak merasa atau dalam hati nih, ini untuk keempatnya ya. Nah, kenapa ya lagu-laguku kalau di perform itu orang banyak yang tahu lagu-laguku, tapi kalau di rekaman maksudnya gitu ya, itu orang banyak yang kurang tahu lagu-laguku. Pernah nggak merasa seperti itu?
0: Oh, Oke,
1: nanti akan dijawab ya, Teteh.
0: Direnungkan dulu nanti dijawab ya.
1: Dijawabnya nanti.
6: Dari keempatnya mungkin
0: siap.
6: Merasa.
0: Oke.
6: Kalaupun enggak apa-apa.
0: Gitu. Oke, ditunggu
1: nanti
0: ya, Teh.
1: Nanti akan dijawab ya, Teh.
6: Oke, kalau gitu Teteh mau balas apa salam?
1: Silakan
0: saya. Silakan Teh.
6: Pak siapa? Pak Abdullah tadi ya.
0: Iya. Terus. Ya.
6: Terus ada kakak Mano di Pro 1 RRI Kabupaten. Juga ada kakak Tris Dekok.
0: Siap.
6: RRI Ambon ya. Oke, dari Teteh cukup dulu. Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Terima kasih Teteh.
1: Oke, Teteh Dinda. Terima kasih ya. Hatur nuhun.
0: Waalaikumsalam. Kita ke Kalimantan Utara ada Bang Leh.
1: Dari Kalimantan Utara.
0: Bang Leh, selamat malam Bang Leh.
1: Bang Leh, selamat malam Bang Leh.
0: Kalimantan Utara itu Tarakan.
1: Selamat malam.
3: Oh, ya, tahu kok iya lagi.
5: Di tanah itu Kalimantan Utara.
1: Iya, Bang. Silakan Bang Leh.
0: Silakan, Bang.
5: Ini dengan bintang tamu Mbak Ita kan?
0: Iya. Mbak Ita bukan bintang tamu, Mbak Ita ini yang punya
7: Mbak Ita punya
3: yang punya RRI sing Bang.
1: Saya hostnya Bang Leh.
0: Bintang tamunya ada
1: Irma Jun,
0: Stephen, ada Stephen,
1: Audrey Papilaya dan Sarwana.
0: Nah, itu.
5: Siapa ya, mereka? Untuk bintang tamunya ya salam kenal deh dari Kalimantan Utara Tanah Tikungnya.
1: Nah, siap, Bang.
5: Jadi pertanyaannya apa namanya nih? Lagu-lagu yang sekarang dirilis tahun berapa gitu ya?
0: Tenar
5: di utara gitu.
0: Terima kasih. Itu aja Bang Leh.
5: Ya.
0: Itu aja.
1: Wow. Duh, kok ada anjing.
0: Terima kasih Bang Leh ya. Selamat malam.
1: Backgroundnya di sana.
0: Backgroundnya ya.
1: Anjing menggonggong.
0: Bukan mengeong itu. Lanjut kita ke Lampung ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
1: Selamat malam.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Leman.
8: Assalamualaikum untuk tamunya yang empat, yang baju putih, baju hitam yang cowoknya ini.
0: Abang-abang ini. Baju putih, baju hitam.
8: Baju putih, baju hitam. Ceweknya juga baju hitam juga.
0: Siap, kan ada TV-nya.
8: Ini, kalau boleh tahu yang baju putih ini abang siapa nih? Seven ya?
0: Pak, oh, yang baju Sarwana. Putih bukan Sarwana. Iya, gimana Bang Leman?
8: Yang cowok yang ganteng.
0: Oh, Steven. Cowok yang ganteng enggak tanya, Bang Steven.
8: Ini Mas Yudi.
0: Iya.
8: Untuk keempatnya ini. Apakah pernah nyanyi ke Lampung gitu, satu.
0: Pernah nyanyi ke Lampung.
8: Siapa ya? Udah diulang.
1: Bang Leman.
8: Kaki halo juga, selamat malam semuanya. Untuk baju putih yang melambaikan tangan.
0: Beneran loh, fansnya banyak ya.
8: Ya kalau boleh diulang, asalnya dari mana gitu.
0: Mereka masing-masing ya, oke ditungguin ya.
1: Nanti dijawab ya.
0: Oke.
8: Salam balik. Untuk Pak Ahmad Abdul tadi, selamat malam. Mas Bung Benijo, Manado. Mas.
0: Oke.
8: Putra Magenda di Bondowoso.
1: Semuanya
8: tanpa ketua.
0: Siap.
1: Siap.
8: Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Ciledug. Siapa rumahnya Ciledug?
1: Rumah pernah tinggal di sana.
0: Ada Ibu Merpati. Selamat malam Bu Merpati.
1: Selamat malam Bu Merpati.
0: Halo.
9: Bismillah. Alhamdulillah.
1: Iya.
9: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Salam sejahtera buat semuanya ya.
0: Iya.
1: Merdeka.
0: Silakan Ibu.
9: Ibu teh iya.
0: Lama banget enggak lama banget enggak gabung Bu.
1: Iya boleh. Iya. Monggo Ibu.
9: Ya, Mbak Ita cantik.
1: Iya.
9: Ya, bisa aja buat semua yang cantik.
0: Kamu nggak disapa sih, Mbak Ita doang.
1: Siapa yang masih?
0: Belum.
9: Cantik. Mas Yudi kan ganteng.
1: Keselak aku bu.
9: Yang gitu loh.
0: Oke, Bu Merpati.
9: Aduh, malam ini begitu hebatnya di ruang rindu.
1: Seru dan ramai. Betul.
9: Antara artis sama hostnya sama pendengar tuh nyambung semuanya.
0: Iya.
9: Keren.
0: Bukan begitu.
1: Bu Merpati silakan, ada yang mau disampaikan untuk para bintang tamu.
9: Iya, ini dia. Sambung menyambung itu Indonesia kan merdeka. Sekarang lagi mau bilang nih, segala macamnya tuh kita udah percaya deh sama yang artis yang hadir nih ya di ruang rindu malam ini. Keren semua. Apa kualitasnya? itu sudah saya rasakan. Jangan diketawain dulu.
0: Jangan diketawain dulu, itu Mbak Irma yang ketawa. Mbak Irma
1: ketawa.
9: Mbak Irma itu aku kan ngerti zaman dulu sama Mas Yan Julio kan,
1: sering Yan Julio ya.
0: Sama Yan Julio.
1: Iya, Hedi Yunus Bu Merpati. Hedi Yunus
0: bukannya Yan Julio. Ketuaan kalau Yan Julio ya.
9: Sorry. Ayam yang sorry.
1: Hedi Yunus mungkin Bu Merpati ya.
9: Aku lagi ibu nih lagi mau bilang sama Mbak Ita, sama Mas Wiki, sama Mas siapa Koko nih?
1: Mas Yudi.
2: Mas Steven.
9: Mas Yudi.
1: Yudi.
9: Koko. No, Koko. Gini, dibilang Mas Yudi tolong ya membantu Mbak Ita, harapan saya sama Mas Yudi dan Mbak Ita juga Mas Dwiki, tolong bikin konser.
0: Tolong diatur
9: ini konser yang malam ini yang hadir buat artis legend ini.
0: Dibikinin konser sama Mas Dwiki.
1: Siap. Yo, mantap ini.
9: Pengucapan syukur, Mbak.
1: Iya.
9: Pengucapan syukur.
0: Oke.
9: Ada juga RRI nanti yang berulang tahun di 11 September.
1: September.
0: Siap.
9: Kita mengucap syukur kepada direktur utamanya yang begitu konsisten dan begitu konsen buat kita semua di dalam apa mendengarkan musik Indonesia.
0: Siap, dan itu aja.
9: Salam sukses semua.
1: Okay. Siap, Bu Merpati. Terima kasih banyak.
0: Ya. Aduh, mudah-mudahan para penelpon sabar ya. Ini banyak banget pertanyaan yang belum dijawab ya. Kita ke Bondowoso satu lagi sebelum menjawab.
1: Dengan Pak Putra.
0: Pak Putra Magenda.
1: Selamat malam.
0: Silakan Pak Putra. Wow.
10: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Monggo Pak Putra.
0: Langsung gercep.
10: Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya.
10: Juga bintang tamunya. Selamat malam, semoga selalu sehat.
0: Amin, terima kasih.
10: Kebetulan hari ini ya ulang tahunnya RRI yang sebentar lagi
1: September.
0: Oh, September.
10: Iya, ini bersamaan dengan ulang tahunnya HUT RI yang ke-81.
1: Betul.
0: Oh, siap.
10: Tak lupa juga saya ucapkan mudah-mudahan selalu sukses.
0: Amin.
1: Amin.
0: Oke, siap.
10: Di mana saja berada.
1: Amin.
10: Juga bersamaan hari kelahirannya Nabi, mudah-mudahan selalu.
0: Oh iya, Maulid kemarin.
1: Betul.
10: Ya. Daerah ini bisa Maulid Nabi nasional, Mas ya.
0: Oh, oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Putra? Itu aja?
10: Ya, yang itu saja yang saya sampaikan. Boleh salam-salam.
1: Boleh, silakan Pak Putra.
0: Tiga orang ya Pak Putra.
10: Barusan siapa ada Ibu siapa barusan?
0: Ibu Merpati.
1: Oh, Bu Merpati.
10: Bu Merpati, salam kenal.
0: Oke. Okay.
10: Juga tadi ada saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung.
1: Bang Leman.
0: Oke, okay, siap.
10: Terus juga ada Bapak Abdullah di kawasan Jember.
1: Mudah-mudahan
10: selalu sehat semuanya.
0: Terima kasih.
10: Tuhan yang Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Terima kasih Pak Putra.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Terima kasih ya.
10: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
0: Amin.
10: Dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu ya. Ini yang dari Sorong tadi Bu Luis, Bidan Luis ya. Sangat teknis. Alto atau sopran atau apalah tadi yang disebutin kayak begitu pokoknya. Silakan.
1: Berempat
0: dianalisis
1: ini.
0: Berempat ini.
11: Kalau kita berempat kita bukan sebagai satu grup sebetulnya ya. Karena di sini punya satu misi, satu.
0: Oke. Okay.
11: Jadi bukan untuk bikin satu vocal group kayak gitu. Satu-satu. Suaranya kalau Irma Jun,
1: Irma sopran ya, Irma ya.
0: Alto ke sopran.
1: Mezzo sopran ke sopran.
0: Barito.
12: Ya, kalau aku mezzo sopran ke sopran juga. Tapi alto iya.
1: Alto iya ya.
12: Iya, mezzo sopran.
1: Saya tiga-tiganya, Mas.
0: Tiga-tiganya ya.
1: Sar.
13: Aku apa ya,
1: tenor.
13: Aku tenor.
0: Tenor ya. Oh, baik.
1: Sudah terjawab ya.
0: Bidan Luis, terima kasih Pak Hasanuddin. Cerita tentang lagu Pasir Putih. Ini tadi ditanyain.
14: Oh, Pasir Putih itu direkam kalau aku enggak salah 90 ke 91.
0: Uh-huh.
14: Itu lagu ciptaannya Mas Harikis, ayah dari
1: almarhum Fidi Aldiano.
0: Uh-huh.
14: Itu bareng sama grup Catwalk dulu.
1: Catwalk itu ada grup model para model.
0: Iya. Ya, betul.
13: Aku ada loh di situ.
1: Bisa melipir gitu.
0: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah tadi ya. Kalau mau kolaborasi sama siapa masing-masing nih?
1: Kalau pengen kolaborasi atau apa?
0: Iya, kalau pengen kolaborasi.
12: Kalau masing-masing
1: pengen kolaborasi.
12: Orang Indonesia atau orang luar?
0: Oh, boleh siapa aja.
13: Bermimpi lu setinggi
1: dia. Iya, apa-apa.
12: Kalau siapa dulu nih?
1: Mas, siapa aja dulu boleh.
0: Audrey langsung.
12: Kalau aku kalau sama orang luar sama Brian McKnight.
1: Dingin banget.
12: Kalau Indonesia sama Kak Ita.
1: Beneran ya.
12: Iya, mau banget.
1: Wah, mesti dia harus dibilang sama Mas Dwiki nih. Mantap. Asik. Oke,
12: Kak Irma
1: dulu, perempuan dulu, ladies first.
14: Kalau sama yang dari luar, tapi orangnya udah gak ada. Whitney Houston.
0: Oh
1: ya, kok
14: udah gak ada.
11: cita-cita dari
14: dulu itu cita-cita aku dari
0: SMP. Okay.
14: Memang nggak sempat kesampaian, tapi waktu aku di Amerika aku sempat dapat kontrak dari manajemen yang

0: apa? Keren banget itu.
1: Ya, ya. Kalau yang lokal, ya aku juga takut juga sih.
0: Sama Irma berarti.
2: Takut juga.
0: Takut dimusuhin.
2: Takut juga lagi.
0: Kalau Sarwana.
3: Ini, oh, kamu deh ya?
0: Udah.
3: Aku sama Yudi aja deh.
0: Ini sebagai produser ini.
4: Kita bikin lagu religi ya. Bertiga sama Mbak Ita.
0: Iya
4: bikin
0: dong.
4: Lagu religi ya.
0: Mantap, bener ya. 2027
4: Ramadan bulan Februari.
0: Bulan Februari, siap.
3: Wah, ini serius-serius, aku pengen banget tuh apa namanya nyanyi sama Maher Zain tuh.
0: Maher Zain.
3: Iya.
0: Iya. Tapi ngomongnya Zem.
4: Zem.
2: Akrab ya, akrab. Terus sebutin lagi Maher.
3: Zem.
0: Bener.
3: Maher Zem.
2: Bener. Maher Zem.
4: Oke. Ada Bu Fatmawati tadi di.
0: Apa pertanyaannya mas?
3: Ibu Fatmawati loh. Ibu Fatmawati.
0: Ibu Fatmawati.
2: Kenapa gue ini?
0: Aduh guys, di sini suasananya seru banget.
3: Ibu Fatmawati.
2: Bagian lemakku.
0: Suasananya sangat meriah sekali.
4: Menado. Suka duka yang ditanyain.
0: Suka duka.
3: Minum. Oh suka duka.
0: Iya suka duka.
4: Ya nyanyi lah sepanjang berkarir.
0: Iya dalam berkarir.
4: Iya.
2: Suka duka nyanyi apa karena kita
0: harus berkarir.
2: Dalam berkarir.
0: Berkarir.
3: Dosa loh gue.
2: Kenapa gak Kak Irma dulu yang lebih tua?
0: Sekali-sekali
2: suka duka ya. Suka duka. Pernah waktu itu pada saat lagi mau nyanyi tiba-tiba.
3: Ini dukanya dulu apa?
2: Hamin satunya itu suara tiba-tiba hilang.
0: Hilang ya.
4: Oke, dukanya.
2: Iya. Wah, nah, itu caranya ya? Bagaimana? Iya, aku ingat waktu itu pas lagi mau nyanyi di Freeport.
0: Terus gimana, iya. Audrey?
2: Istirahat sempat istirahat terus minum obat disuntik tapi memang suaranya enggak all out langsung 100% jadi gitu ya. Jadi cari aman di nadanya tuh yang cari yang aman.
0: Itu paling enggak enak ya.
2: Aduh memang
0: tanggung jawab kita ke audiens itu yang sama panitia.
2: Iya,
0: itu. Itu enggak enak banget kalau suara udah hilang.
3: Iya. Ada tekniknya itu, Mbak Ita.
4: Gimana?
0: Apa?
2: Ya. Ini kalau kayak gitu kalau saya lagi lupa lirik.
3: Ini dari awal sampai akhir.
2: Kayak penonton itu.
0: Iya juga ya.
3: Ajak nyanyi mereka.
4: Iya ya.
2: Waktu lo sukanya waktu itu sempat saya pernah dulu kolaborasi sama Incognito.
4: Java Jazz, friend of mine.
0: Java Jazz.
3: Dukanya kalau dukanya enggak ada kerjaan itu berduka itu kok enggak ada kerjaan.
0: Kalau enggak ada kerjaan itu berduka bener mas.
2: Aduh enggak bisa okay,
4: okay, okay.
3: Ya. Bener kan? Baik saya.
4: Enggak bisa behave.
0: Itu bener banget.
2: Enggak bisa behave saya.
0: Oke, Koko.
4: Koko.
2: Ini paling rapi banget.
4: Paling rapi ya.
0: Koko ini paling rapi loh bener.
1: Sebagai grup ya, warna rasa yang dirasain sama Audrey.
4: Iya, iya, iya.
1: Itu kita
0: suara ilang.
1: Lagi mau kompetisi
4: Okay.
1: di Filipina.
4: Betul lah.
1: Terus tiga cewek-ceweknya itu semua
0: suaranya hilang.
2: Oh my God.
0: Kena radang tenggorokan. Oh, itu paling
4: kok bisa barengan itu? Gitu ya?
0: Saling menular.
2: Kompak itu ya. Tapi memang biasa kayak gitu loh. Kalau buat lomba itu biasanya pita suara itu dia manja biasanya. Iya, biasanya manja. Benar. Kebanyakan karena aku kan nyandelin anak-anak yang buat mau lomba ya.
0: Nah, ya.
2: Biasa tuh di saat-saat jangankan yang mau buat lomba, yang kita mau nyanyi aja pikiran itu kan keikut sama ini ya. Ya
0: setuju banget
2: sakit-sakit. Ini sakit banget. Nanti kalau misalnya kita udah nyanyi improv udah dapat, setelah nyanyi biasa aja kita gitu. Biasa kayak gitu.
0: Iya,
1: latihan di orkestranya.
2: Tapi itu memang
0: terus gimana?
1: Jadi kalau kita berdua sih lebih kayak stres ya karena kita kan kayaknya
0: iya kan benar. Padahal ini tiga cewek.

0: gak cewek, gak ada suara nama.
1: Iya.
0: Akhirnya?
2: Buat suara, baru boleh di hari
1: H. Oh my God.
2: Dan waktu rehearsal ya, jadi kayak GR-nya di panggung. Jadi itu kita mau tampil tuh benar-benar kayak
0: pasti stres
1: tuh
0: ya.
1: Stres banget.
3: Itu betul deh hikmahnya loh. Jadi kan dia nahan-nahan suara kan. Terus dikasih waktu jadi apa namanya? Kamu tuh boleh keluarin suara tuh ya pas hari hanya itu mereka teriak-teriak dong di belakang panggung. Oh, jadi peserta itu pada
2: pemanasan
0: kan. Pemanasan ya kan dari hari-hari enggak.
2: Tetap terus dilepas. Jadi mereka nyanyi. Terus kita baru sadar waktu ngeliat ke atas ternyata peserta yang lain pada ngeliat.
3: Peserta yang lain pada keder gitu.
0: Akhirnya hasilnya.
1: Wow, keren.
0: Gila.
1: Ya benar, nervous. Pikiran kan bisa
0: pikiran
1: sama
0: langsung
1: kita
0: ikut ke suara ya. Betul banget.
4: Kalau Mbak Irma, suka duka?
5: Suka duka. Sukanya adalah karena aku bisa mengeluarkan semua ide kreativitas melalui karya.
1: Nah, dengan itu mendadak itu. Yang tiba-tiba, aku ada gigit lagi. Aku ada gigit.
0: Termasuk the vocal legacy ini. Aduh.
2: Itu dukanya kita.
1: Iya.
0: pas banget ya.
5: Ini kan kalau misalnya tuh keluar ide baru terus kayak keluar aja
0: langsung dituangkan gitu ya.
5: Suka agak nggak bisa kerem gitu intinya gitu
4: loh. Oh, oke.
5: Dukanya itu lebih ke aku tipikal orang yang sebenarnya tidak suka spotlight. Jadi
2: suka di belakang layar.
5: Iya, sebenarnya aku pada dasarnya aku senang banget kerja di belakang layar.
0: Loh, masa gitu?
5: Tapi kan aku kenapa aku sampai hari ini tetap harus di depan layar karena satu aku berpikir aku tetap harus bisa berkreasi. Terus yang kedua aku tahu aku masih bisa.
0: Ya dong.
5: Aku tetap ada di depan layar. Memberikan contoh buat regenerasi kita yang berikutnya. Tapi aku sangat suka sekali kerja di belakang layar.
4: Siap kalau begitu.
3: Tapi mbak aku tuh penasaran loh. Walaupun saya gabung di sini lagi sini, aku tuh penasaran namanya kok keren banget lah. Kenapa bisa kayak legacy gitu, legacy?
0: Iya, yeah, the vocal legacy.
5: Kamu nanya ini kan kita.
3: Iya, aku tanya. Aku kan.
0: Ini idenya siapa yang memberi nama vocal legacy?
4: Kok dia bicara ngomongnya kayak Mas Anang ya? Iya enggak sih?
0: Kalau aku sih yes.
3: Tanya itu Mas Anang.
0: Kalau aku sih yes.
1: Lo kata kita, aku sih yes.
3: Ada ceritanya lo itu Mas Anang sama aku.
4: Oh gitu.
1: Mas Anang sama kamu.
3: Ada ceritanya.
0: Apa?
4: Ya udah.
3: Jawab dulu itu.
0: Iya, kenapa bisa namanya The Vocal Legacy? Itu ide siapa?
5: Karena gini, karena legacy itu kan berbicara mengenai warisan.
0: Betul.
5: Nah, kita ini kan
0: para penyanyi.
5: Para penyanyi yang bisa dibilang
3: orang
5: senior, katanya orang-orang. Karena eranya kita kan sudah
0: 80-an.
1: Aku masih muda.
0: Gak mau terima.
5: Caranya kita-kita yang dikatakan orang senior ini
0: mewariskan.
5: Yes, mewariskan kepada generasi-generasi setelah kita. Dan bagaimana kita juga bisa memberikan contoh yang positif untuk mereka semua. Dan pada akhirnya mereka juga akan mengingat bahwa oh, kita punya senior-senior yang memang benar-benar punya legacy. Ya.
4: Gitu. Siap kalau begitu.
1: Jadi nanti kalau ditanya
4: gitu, sar gitu, katanya.
1: Masih ingat enggak?
3: Masih lupa.
4: Oke. Ya. Nanti kita lanjutkan kebersamaan kita karena masih banyak waktu dan masih banyak pertanyaan yang belum dijawab.
0: Ya.
4: Dari tadi kita udah
0: kita
4: ngobrol
0: lagi.
4: Nanti kita sambung lagi ya. Ini ada lagu yang tadi ditanyain sama Irma Jun.

0: dalam hati saja sekarang.
1: Dilarang berbicara ya.
0: Dilarang berbicara, ya udah. Kalau begitu waktunya kita ajak para bintang tamu untuk berimpresi berikut
1: musiknya
0: ini.
1: Musiknya mana, Mas? Musiknya mana? Nah, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpani hati.
0: Oke. Okay.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh para bintang tamu.
0: Boleh satu-satu, boleh bareng. Kalau yang lainnya tahu enggak apa-apa dijawab, silakan. Oh, ya.
1: Kalau bisa jawab satu kita akan mendapat hadiah donat.
0: Hari ini bukan donat tapi Bika Ambon.
2: Ada pertanyaan cepet-cepetan.
1: Oh, cepet-cepetan.
0: Oke,
1: okay,
0: pertanyaannya ya. Ini yang pasti berkaitan dengan kenangan-kenangan kalian semua. Yes, okay. Tidak mungkin tidak. Irma Jun pernah terlibat dalam album Derapkan Langkahmu. Apa judul lagu yang dibawakan di album tersebut?
1: Silakan dijawab.
0: Enak aja lupa.
1: Coba diingat. Coba diingat-ingat dulu.
0: Nah. Iya betul.
2: Nyanyiin aja keluarnya.
0: Eh lupa juga.
1: Mungkin Steven Sarwana.
0: Iya macam-macam. Ada Ikang Fauzi, ada Ahmad Albar juga.
2: Nyanyiin aja.
1: Aku belum
0: lupa.
2: Nyanyiin aja.
1: Waduh ya Mas.
0: Depannya I lupa juga.
1: Bikanya siap-siap nggak jadi dimakan Mas Yudi aja.
0: Lupa sama sekali ya. Indahnya dunia.
1: Ya kan.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan kedua. Warna pernah terlibat dalam album Jadi Presiden.
2: Oh iya benar.
1: Apa nama label yang mendistribusikan?
2: Sony.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi. Label ini ngetop.
2: Oh, Warner.
0: Nah, udah dua kali salah ya.
3: Masih salah.
1: Bika Ambon enggak jadi.
0: Bika Ambon enggak jadi.
3: Universal.
0: Bukan. Udah ya. Udah 4 dijawabnya. Apa namanya?
1: Pro Sound.
2: Pro Sound sama
0: iya, Pro Sound ya. Oke, pertanyaan ketiga, Maita.
1: Pada album pertama Molukas, Bobby Alatas menciptakan satu lagu. Apa judulnya?
3: Ay, mampus gue
1: lupa. Ya Allah.
3: Tunggu, apa ya?
1: Wes bener-bener ini
0: dimensi. Lupa ya?
1: Lupa.
0: Seriusan lupa?
2: Pegangan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Oke. Okay.
1: Ayo Audrey.
3: Lupa lu.
1: Bobby Alatas menciptakan satu lagu.
3: Mau lihat AI enggak?
0: Ya udah.
1: Wes?
0: Lupakan.
1: Lupakan. Iya, lupakan ya kan.
0: Kurang. Ya udahlah ya.
1: Lupakan saja.
3: Curang.
0: Karena kita sebutin judulnya lupakan saja.
1: Iya lupakan saja kan ya benar.
2: Lupa.
0: Oke, okay, Irma Jun lagi mau.
1: Oh my god. Irma Jun membawakan lagu berjudul Cinta pada album 10 Bintang Festival Penyanyi Pop Indonesia pertama. Siapakah pencipta lagu Cinta?
2: Agus Andrea. Oh, dia. Ya kalau itu pencipta lagu dia ini dia
0: enggak salah. Ih, kayak yakin banget tapi salah.
1: Mede salah.
0: Iya, siapa?
1: Salah, tak kasih satu kesempatan lagi.
3: Kalau enggak salah.
1: Ayo.
0: Ya, penciptanya siapa?
3: Rusdi
0: Bahaluan.
1: Pemain bola itu, Mas.
0: Iya.
1: Rusdi.
0: Iya. Iya sih.
1: Rusdi. Wah, Bika Ambon enggak jadi, Mas.
0: Iya, pokoknya ya. Rusdi Effendi. Tapi kenal sama orangnya?
3: Kenal
0: ya?
3: Cuma tahu doang.
0: Oke.
1: Okay. Oke, terakhir Mas Yudi.
0: Terakhir, pada album pertama Warna ada 2 lagu yang diciptakan oleh Yudi dan Wawan. Apakah judul lagu tersebut?
3: Kayak Upin dan Ipin. Ayo masa kalian lupa sih?
2: Lagu pertama, album pertama ya.
1: Corona.
0: Tapi ingat
2: Yudi dan kita tuh.
1: Kok Steven juga langsung
2: Mas Yudi yang ciptain ya? Mas Yudi?
0: Bukan.
3: Yudi dan Wawan.
1: Ayo judulnya.
0: Ayo apa judulnya?
1: Judulnya
2: album pertama ya?
0: Dua album lagu. Pertama, dua lagu.
2: Dua lagu. Coba ini apa nama? Syairnya aja depannya.
0: Iya, enggak bisa lah syairnya.
2: Kasih bocoran itu.
0: Tapi kan tetap salah. Ayo coba, masa enggak inget?
1: Iya sih.
0: Seriusan?
1: Lumayan populer loh.
0: Enggak populer sih, enggak.
1: Oh, enggak ya.
2: Coba lagunya isi album pertama itu apa ya?
1: Kan. Wes, tetap enggak bisa ya. Nyerah.
0: Tapi nggak inget sama sekali ya.
1: Satu lagu aja nggak inget.
0: Pas ya. Warna Cinta dan Hanya Engkau, bener nggak?
1: Oh.
0: Ingat.
1: Yang mana? Tapi kayaknya hampa.
0: Judulnya inget ya.
1: Coba nyanyi.
2: Warna Cinta.
0: Gitu. Ya pasti pertanyaannya kan harus susah. Kalau gampang kan enak.
1: Aduh ya sudah. Yang benar tadi cuman Rusdi. Walaupun cuma setengahnya.
2: Itu kerjaan Mas
1: Yunus. Ini Pak Produser ini yang bikin pertanyaan.
0: Oke.
1: Okay. Aduh.
0: Kita ke Tebet ya. Dari tadi enggak ada Jakarta. Okay. Ada ding Ciledug.
1: Oh, halo
0: Cigurian, udah selesai. Kita ke Tebet ada Cigurian, selamat malam.
4: Aduh, masih ada waktu ya?
0: Masih
4: ya,
0: ada.
4: Masih dong. Masuk cantik, Ita Purnamasari.
1: Iya Cigurian.
4: Apa yang lagunya yang selalu yang ku ingatkan? Cintaku padamu.
1: Iya kakak sama loh, saya juga suka.
4: Selamat malam semua nih narasumbernya.
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
4: Sudah mencicipi bika ambon kali ya?
0: Oh, tahu aja.
4: Maju, siapa lagi nih?
1: Irma Jun, Stephen Warna.
4: Ada Audrey Papilaya. Ini masih saudaranya Diana Papilaya ya, kalau nggak salah.
1: Itu tante saya.
0: Oh, seriusan?
1: Iya. Diana Papilaya penyanyi cilik. Iya, itu tantenya.
4: Itu tante ya. Aduh, makanya namanya mirip-mirip. Nah,
0: bukan mirip, sama.
4: Mau tanya Audrey ini pernah bergabung kah di bandnya Maulukos ya?
1: Nah, ya itu memang.
5: Ini memang saya di Maulukos ya.
1: Vokalisnya Maulukos, Cigurian.
4: Boleh. Jadi saya suka lagu, suka dengar. Apa saya ini favorit banget nih sama Audrey nih.
0: Terus Sarwana nggak boleh marah dong kan, ganti-gantian. silakan.
4: Juga ya, sama Nana. Ini bintang tamunya ini semua rukun-rukun ya.
0: Harus oh iya, rukun RT. Nah,
4: saya ingin pokoknya Audrey bisa kan dinyanyikan dengan tanpa musik gitu ya, itu saja. Oh,
0: lagu terus, apa?
4: Ya lagu apa aja?
0: Oh lagu apa? Jadi Audrey ya pokoknya ya, oke siap. Ya.
4: Siapa lagi nih? Siapa?
1: Stephen Warna, sama Irma Jun.
5: Stephen.
4: Jangan malam aja dong, datangnya sekali-sekali siang lah gitu bisa.
0: Sekali-sekali siang. Kasih pemasukan
1: aja Mas. Acaranya malam Cigurian.
4: Kenapa sih malam?
0: Oke siap. Terima kasih Cigurian ya.
4: Sukses selalu buat karirnya buat semua.
1: Oke, Cigurian.
4: Yang akan datangnya ya. Terus salam dulu Bang Yudi yang.
1: Oke, silakan.
0: Siap.
4: Baik Ita juga ya. Buat semua ini pendengar saya nih di grupnya Ruang Rindu Bu Shori dengan semuanya ya.
0: Siap.
4: Salam sehat juga buat presenternya Pro 1 yang lagi tugas. Selamat malam terakhir buat Bapak Widi yang ada di Tokyo. Pak Widi, sehat selalu. Itu saja.
0: Oke, terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Ini pasti fansnya Sarwana nih. Dari Sulawesi Selatan soalnya.
1: Ada Ica.
0: Ica, selamat malam, Ca.
6: Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita yang cantik, Mas Yudi yang cantik.
0: Waalaikumsalam. Okay, Ica. Ica, silakan, Ca.
1: Silakan langsung
0: dari. Mau sama siapa ini? Mau dari berempat.
6: Sama Sarwana juga dong.
0: Oh. silakan Ica.
6: Mau nanyain kalau boleh tahu udah pernah pakai transfer isu?
0: Udah apa? Udah pernah apa?
6: Udah berapa kali sama kasar?
0: Berapa kali apa?
1: Ica suaranya nggak kedengar.
0: Hilang Ica suaranya.
5: Pas bagian yang itu dia pelanin memang.
6: Sudah berapa kali ke Makassar?
0: Udah berapa kali ke Makassar? Oke, terus apalagi itu aja, Cak?
6: Gemes. Tunggu dulu dong.
1: Oh, iya, iya, iya.
5: Nah,
1: ya,
5: aku lagi sini kan gede kelihatannya.
1: Oke, oke.
6: Siapa namanya tuh yang nyanyi? Kristal.
0: Oh, Irma Jun.
1: Irma Jun.
6: Lagu simpan selamanya. Aduh, suka banget lagu itu. Tadi ada kulihat di YouTube loh, bilang yang mana nih bilang Irma Jun gitu. Jadi aku buka YouTube, ada lagu itu. Pokoknya lagunya aku suka. Kalau Ica sih gak usah nanya, soalnya tadi semuanya sudah ditanyain dari tadi, dari awal Ica monitor soalnya. Jadi aku kasih ucapan selamat saja deh buat semuanya. Semoga
0: Terima kasih.
6: Mbak Ica juga, sukses juga Mas Yudi.
1: Terima kasih.
6: Pro satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Selamat tugas sampai jam 12 malam ya.
0: Enggak dong.
1: Sampai jam 10.
0: Enggak. Mungkin kalau 12 malam waktu Indonesia Timur ya kan.
2: Udah setengah
0: 11
2: di sana.
0: Iya, setengah 11. Oke.
1: Makassar
0: tadi. Satu lagi ada Samarinda, ada
1: Bung Ari dari
0: Bung Ari. Selamat malam Mas Ari.
7: Malam.
0: Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
7: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda semuanya?
1: Kita nunggu undangan.
5: Aku 4 bulan yang lalu
1: ke Samarinda. Ke Samarinda ya. Oh, ya. Mantap. Oh, ya Mas Ari.
0: Itu aja?
7: Itu aja.
0: Oke. Terima kasih Mas Ari ya. Yuk kita jawab satu-satu lagi yuk, ini karena masih banyak yang belum dijawab.
1: Ya, silakan.
0: Oke, okay. Ciguria tadi nanyain Audrey diminta nyanyi satu lagu aja. Apa aja gitu.
5: Enggak usah lama-lama kan, enggak usah panjang-panjang kan.
0: Enggak usah.
5: Ya enggak usah juga giling.
1: Lagu apa ya? Enggak ah.
2: Lagu gitu. Timur, lagu timur.
1: Ini aja deh. Apa ya? Hey. Oh gini.

0: Sometimes you make me blue. Sometimes I feel used. Udah gitu aja deh.
1: Gimana lagi enak menikmati. Kemudian tadi Teteh Dinda, pertanyaannya saya agak susah menerjemahkan ya. Yang bagaimana perasaannya ketika dikenal banyak orang atau apalah tadi itu?
0: Kalau menurut kita sih kayaknya kebalik. Bagaimana nyanyi di dalam rekaman dan
1: Iya.
0: Di luar ya.
1: Ada perasaan merasa
0: bedanya
1: dikenal orang gitu.
0: Iya,
1: kayak gitu-gitu
0: apa,
1: sih. Tanyaannya
0: tadi kita juga ya.
2: Kita rundingin ya.
0: Iya.
1: Gimana silakan dijawab.
0: Kalau masing-masing kali ya, kalau di studio banyak. Itu perbedaannya adalah mungkin lebih berat di dalam studio kalau menurut aku sih. Karena kalau di dalam studio itu kan ruangannya kan semua ketutup ya. Jadi kita nyanyinya tuh benar-benar harus rapi. Salah sedikit itu harus diulang-ulang. Iya, beda kalau misalkan kita nyanyi off air kan ya. Kalau mau beda mau gimana-gimana pun juga ya. Itu perbedaannya mungkin itu ya.
1: Seperti itu ya.
0: Iya.
1: Gimana? Yang lainnya mau menambahkan?
3: Kalau aku sih nangkapnya tadi dia bilang gini nih, kan ada dua lagunya lah, satu lagu. Kok kalau di rekaman itu jarang dikenal orang kurang tahu, tapi pada saat kalian
1: off
3: nyanyi
1: air, tahu.
3: Orang tahu.
1: Nah gimana
3: karena
1: tuh?
3: Karena menurut aku sih atmosfernya beda ya. Pada saat kita langsung bertemu sama penonton itu, ya kita bisa interaksi ngajak mereka nyanyi, jadi itu kayaknya mereka lebih gampang untuk ngikut kayak gitu loh.
1: Siap, itu sih memang tadi.
0: Iya, betul.
1: Tapi it's okay.
0: Siap.
3: Enggak menghargai.
1: Enggak, ya maksudnya iya bener.
0: Kayak gitu, Sar.
1: Pertanyaan dari Bang Leh, lagu yang sekarang apa sih?
0: Lagu yang sekarang maksudnya?
1: Ya lagu masing-masing yang sekarang.
3: Ada
1: single baru kah? Iya.
2: Warna tuh mau keluar single baru.
1: Betul. Oh iya, kemarin di WA sama Dea. Bakal kesini lagi kan sama Dea nanti.
0: Oh iya ya.
1: Gimana?
3: Enggak kok. Hah? Gimana?
1: Iya lagu yang sekarang, lagu ya, baru sekarang apa lagi. Gitu baru maksudnya.
3: Itu.
0: Yang udah rilis.
1: Oh judulnya belum di ini ya?
3: Udah ada.
1: Enggak ya. Maksudnya udah boleh di share atau gimana?
4: Boleh.
1: Cerita damai.
0: Perbedaan damai. Kasar suara kencang pas dia ngomong. Iya boleh. Coba ngomongin. Iya. Sobat cacat. Dia ngomong Surabaya biasanya kan.
1: Jadi.
0: Kayak tadi aja di mobil gini. Iya. Gede-gede. Terus dia lagi nyetir. Ya nanti tolong dibukain. Terus malam itu gak sih dia ngomong.
3: Temen gue
0: Oh merdeka. Bener loh. Stephen ini kalem loh.
1: Kayaknya itu udah ya semua pertanyaan.
0: Aduh.
1: Jadi saya sengaja pengen muter lagu ini karena udah jarang banget didengerin. Dan waktu itu juga inget lagu ini menjadi salah satu lagu yang diunggulkan sih di album itu. Iya, kesana lagu yang diunggulkan waktu itu. Lagu dari Irma Jun judulnya Cinta.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, ini bandnya apa namanya?
1: Projectnya adalah The Vocal Legacy.
0: Gimana-gimana kelanjutannya dan bisa diinfokan sekali lagi kalau pendengar Pro 1 pengen ikut.
1: Pengen ikutan Vocal Legacy.
2: Jadi kalau yang mau ikut untuk kompetisi vokalnya terbuka untuk usia 13-55 tahun.
0: Oke.
2: Terus untuk pendaftaran bisa follow Instagram kita di the_ garis bawah ya vocal, vocalnya pakai bahasa Inggris underscore lagi legacy. Underscore di situ udah ada barcode link pendaftarannya semua dari situ dan kita ini mengusung lagu-lagu dari tahun 70-an sampai 90-an.
0: Jadi
2: wajib lagu-lagu pilihannya era 70-an sampai 90-an.
1: Keren.
2: Dan kalau misalnya malamnya menonton show-nya kita di tanggal yang sama, itu untuk tiketnya pun bisa informasinya ada di the_vocal_
1: ada di Instagram itu tadi ya. Oke.
2: Dan malam itu kita akan bikin kolaborasi yang sangat cantik sekali antara generasi X dan generasi Z.
1: Wes. Ini seru ini Mas Bakar sih
2: benar. Jadi memang kita ingin menyatukan gimana sih kalau dalam satu panggung itu ada dua generasi yang berbeda jauh sebenarnya.
0: Okay.
2: Gitu. Tapi kita bisa berkolaborasi dengan sangat manis dan nanti anak-anak Gen Z ini mereka juga akan ada di filmnya kita yang diputarkan malam itu. Itu yang main semuanya anak Gen Z. Nah, kita ini
1: bakal seru.
3: Ada filmnya loh.
0: Ya, gimana cerita maksudnya filmnya ini layar lebar kah?
2: Iya, bentuknya layar lebar.
1: Bentuknya layar lebar.
2: Yang akan diputarkan malam itu pada saat
0: itu. Okay.
2: Tapi kitanya ini yang nyanyi.
0: Ada
2: rangkaian cerita.
1: Waduh,
0: ada rangkaian ceritanya. Spill
2: sedikit ceritanya itu mengenai anak-anak Gen Z hari ini yang mereka akhirnya terjebak di eranya kita.
0: Maksa ya, dipaksa suruh terjebak maksudnya.
1: Dipaksa.
2: Mereka terjebak di eranya kita dan merasakan masa remaja di era kita.
1: Seperti
2: apa dan ternyata mereka malah happy ternyata gitu.
1: Wow.
2: Itu kurang lebih spill.
0: Siap kalau begitu. Ini ada WhatsApp yang masuk. Ada Yoram Rinaldo di Cijantung, Pak Haris di Kalianyar. Bisa kok Pak, dari tadi banyak yang nelpon lewat WhatsApp. Mas Brandy di Bogor. Ini sama Andes nanti ya. Kemudian Ibu dia di Depok ya, sama Andes juga. Oke. Saya nyimak RRI Pro 1 Semarang Rili Magelang di frekuensi 93,9 FM ya, biar nambah enak dan mantap didengar. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah semua. Ini ada lagu memang judulnya Pulanglah dari Irma Jun.
1: Yeay.
0: Irma Jun.
1: Udah.
0: Enggak lawannya sih, datanglah.
1: Itu kan Irma langsung shock.
0: Shock lagu yang mana? Ya, terima kasih banyak. Sukses buat
1: dan vokal legacy.
3: Baik, terima kasih Mas Yudi, terima kasih. Maafkan kalau ada salah-salah kata.
1: Seru ya. Banget ini mah. Edisi paling seru.
0: Oke, sampai di sini kebersamaan kita untuk Ruang Rindu hari ini. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapu Namasari.
0: Sampai ketemu Rabu depan. Yeah.

0: kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 92,41 RRI Palembang.
2: Balik lagi kita ke Pro 1 Palembang dan informasi dan inspirasi setelah tadi kita bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta. Sekarang ada Tata Edin yang akan menemani kalian semua hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. 24 ya. 0711-3699-7707-0821-7927-9090 untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu favorit ya, terutama ini di era 2000-an di malam hari ini kami akan putarkan yang pastinya. Langsung saja di line telepon 0711-3699-7707-0821-7927-9090.

0: Pendengar tadi kalau misalkan kita udah dengerin lagunya Samson, Kenangan Terindah, itu lagu yang di request sama pendengar semua ya, yang ada di mana? Di mana? Yang ada di Ruang Rindu malam hari ini. Jadi tadi ada yang pengen dengerin lagunya Samson, Kenangan Terindah. Lagunya dikirim buat semua pendengar. Dari Arjuna di Lahat. Thank you Arjuna ya. Silakan di line telepon 0711-369977 0821-7927-9090 untuk yang ingin bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini pendengar ya. Tapi sebelum ikutan, tolong kalau misalkan mau dengerin lagu at least mungkin lagu barat gitu kan ya, spellingnya coba diperhatikan lagi ya, jelas-jelas ya say, biar gak kelamaan waktu kita cuman buat nebak-nebak lagu apa sih yang diomongin gitu ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo.
1: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sama siapa?
1: Sama Ari di Setayu.
0: Mau dengerin lagu apa, Ri?
1: Dari Inka Kristi.
0: Yang mana?
1: Teratai.
0: Teratai?
1: Ya.
0: Oke. Lagunya ditunggu ya.
1: Ya, salamnya sedikit lah.
0: Oke, tiga aja ya.
1: Ya ampun, pelit banget sih.
0: Iya, nanti keburu kepanjangan salamnya, waktunya cuma sebentar ini.
1: Oke, ya buat Aldo ya. Ada juga ini Anji di Pusri, ada juga ini siapa tuh, Tobi sama Eli, itu aja deh.
0: Oke.
1: Buat Mbak Tata ya. Terima kasih waktunya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di 0711-369977-0821-7927-9090. Silakan aja pendengar ya untuk bergabung bersama kami di malam hari ini di Ruang Rindu. Mohon maaf banget ya, pokoknya tiga dulu aja buat yang pengen banget ikutan kirim-kirim. Karena kasihan ya, nanti mending waktunya kita banyakin buat dengerin lagu ya gak sih, buat requestnya ya. Kalau misalnya salam-salaman ya kan, kalau misalnya lebih panjang lagi kita bisa WhatsApp ya gak sih, walaupun memang ya vibesnya itu beda. Halo, selamat malam. Halo.
1: Ya, halo, selamat malam.
0: Sama siapa, di mana?
1: Memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Tata.
0: Malam, siapa nih?
1: Dari Bang Idham di Sungai Rotan Muara ini Mbak Tata.
0: Siapa?
1: Bang Idham.
0: Oh, Bang Idham, oke. Mau dengerin lagu apa, Bang?
1: Oh, pengen dengernya lagu era tahun 80-an ya.
0: Apa tuh?
1: Dari Christine Penjaitan.
0: Judulnya?
1: Judulnya Jangan Simpan Tangismu.
0: Jangan Simpan Tangismu. Iya. Adanya yang Jangan Bersedih. Gimana? Bang Idham?
1: Jangan simpan.
0: Iya, lagunya yang itu nggak ada, adanya yang Jangan Bersedih, mau nggak?
1: Baru-baru kan malam kemarin tuh udah diputar tuh lagu.
0: Ya nggak tahu Bang.
1: Mbak Tata aja yang malas cari.
0: Kesini deh coba.
1: Ya oke lah. Menghemat waktu kita Mbak Tata ya.
0: Mau lagu apa jadinya?
1: Tetap dari Christine Penjaitan ya.
0: Yang mana?
1: Yang Mbak Tata pilih tadi, kalau nggak ketemu yang saya request kan. Tim-tim untuk semuanya ya.
0: Oke.
1: Okay. Sampai Z karena keterbatasan waktu. Jangan-jangan waktunya habis nanti ya, lagunya belum diputar ya. Buat Mbak Tata, terima kasih waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke lagu dulu ya pendengar ya. Jangan kemana-mana, nanti tetap bakal balik lagi buat terima telepon di 0711-369977.

0: Kita kembali lagi nih pendengar di 0711369977 0821792790. Sebelumnya Tata ingatkan juga ya, kalau misalkan Anda masih di dalam perjalanan, masih di luar rumah, coba gunakan masker yang kencang banget ya, karena memang udara kita ini sedang tidak baik-baik saja. Nanti belum apa-apa udah radang, belum apa-apa udah batuk, belum apa-apa udah bengek gitu ya. Yaudah silakan aja. Oh ya, tadi ada Pak Idham yang pengen banget dengerin lagu Christine Panjaitan. Ternyata lagunya ada ya, udah diputerin ya. Aku dibisikin tadi sama Bang adalah Bang abang-abang yang di sini. Jangan simpan tangismu. Yang pasti lanjut lagi. Silakan pendengar. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Sama siapa, di mana?
1: Dengan Aldo di Bali.
0: Aldo di Bali, mau dengerin lagu apa kamu, Do?
1: Lagunya kalau bisa dari Boy Sandi.
0: Judulnya apa?
1: Tirai Sulam Emas.
0: Apa?
1: Tirai Sulam Emas.
0: Tirai Sulam Emas, oke. Okay. Ya. Lagunya buat siapa?
1: Ya, buat Sisi, buat Ari, buat Simon, buat Freddy, buat Robby, buat Uju, buat Bang Napi, Pipit, Adi Picung, buat Eli, buat Juni 29, buat Andra, buat Ardian, buat Anggi, buat Zakaria, buat Topik, buat siapa lagi ya, Abah Gaul ya, buat semua-semuanya aja mbak.
0: Ya.
1: Yeah. Spesial dengan, ini dengan Mbak Tata ya?
0: Oke. Okay.
1: Spesial buat Mbak Tata, sukses selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Rezeki, panjang umur, doa yang terbaik, dan yep. Aldo salam sehat, salam sejahtera.
0: Baik.
1: Ditunggu lagunya,
0: siap.
1: Terima kasih waktunya. Kalau pulang-pulang jangan lupa pakai masker.
0: Oke, okay, baiklah. Terima ya. Kasih. Lanjut lagi, silakan pendengar. Halo, selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Sama siapa, di mana? Waalaikumsalam.
2: Sama Andra mbak, malah lupa terus.
0: Maafkan lah ya, saya emang pelupa ya, orangnya.
2: No. Baru kemarin aku masuk di acara mbak berdua.
0: Sama siapa?
2: Sama mbak Tata, sama barang siapa kemarin tuh? Mbak Ega, apa siapa tuh kemarin?
0: Enggak, Tata gak ada jadwal barengan.
2: Iya, ada kemarin pokoknya waktu barengan tuh aku masuk.
0: Ah, udah lama berarti wajar aja. Lupa.
2: Aja, lupa kuburan waktu kuburan band.
0: Iya, mau dengerin lagu apa, Andra?
2: Lagunya apa?
0: Apa?
2: Ya? Kek dulu mbak. Dari Wali mbak.
0: Yang mana?
2: Emang dasar.
0: Emang dasar, oke. Okay.
2: Iya, boleh mbak ya.
0: Emang dasar. Oh, mana lagunya emang dasar?
2: Lalu lumayan lama tuh mbak. Iya. Nah, mbak weh nyanyi ada tuh.
0: Jangan, saya lagi sakit tenggorokan ini, gak enak banget.
2: Ah, ya suara bagus.
0: Gak ada nih, mbak, awo yang lain gak ada gajah di balik batu.
2: Oh, ya, emang dasar itulah mbak, lemak cari ke dulu mbak.
0: Udah ini, udah panjang lebar ini.
2: Bolak-balik komputernya tuh.
0: Lama dihabis nyari lagu aja ya. Yang mana, mau yang mana, Ra?
2: Lagunya, ini lah kalau
0: apa?
2: Apa ya? Dari ini apa? Siapa? Iwan Fals.
0: Yang mana tuh?
2: Barang antik.
0: Barang antik, oke. Okay. Ah?
2: Ada ya?
0: Gak ada. Adanya nyanyianmu.
2: Mak mana? Tadilah ngomong oke. Okay. Mbak Tata ini.
0: Ngantuk soalnya. Lagunya nyanyianmu, albumnya barang antik, bukan judulnya barang antik. Yang mana? Ayo.
2: Apa ya? Oh ini bila namanya balik ke raja apa ya namanya?
0: Hah?
2: Raja.
0: Yang mana?
2: Patah hati.
0: Patah hati?
2: Iya.
0: Oh patah hati, oke. Okay. Oh kamu kemarin tuh pasti bukan sama Tata ya? Sama Della, sama Ega, sama Vina deh kayaknya.
2: Oh iya yang itulah. Iya. Kemarin kan ada mbak berdua, aku masuk. Jangan mbak berdua. Iya.
0: Lama itu
2: yang
0: sudah.
2: Ini, yo, yang kemarin barusan ini, yo. Sama Ong Dweko itu kan.
0: Ong Dweko itu.
2: Iya.
0: Oke, lagunya buat siapa, Andra?
2: Pelembang, bawa masuk pelembang gitu.
0: Andra, lagunya buat siapa?
2: Ada lagunya ya?
0: Ada.
2: Kirim dulu ya, buat.
0: Jangan panjang-panjang ya, Andra. 3 orang cukup ya.
2: Oh, Lombok ke dikitnya.
0: Iya dong.
2: Oh, Mbak Ega, Mbak ini tata saya itu nian sekarang. Siaran jarang malam. Ya udah, mikir untuk semua yang masuk ya. Yalah, tadi. Yang belum masuk silakan masuk.
0: Oke. Okay.
2: Spesialnya buat Anggita Lela ya. Selamat yang paling sehat.
0: Ya ampun.
2: Terbaik pokoknya. Iyalah. Mbak juga pasti main itu kalau ada cowok. Iya. Yeah.
0: Ya udah, itu aja.
2: Ngapa senyum-senyum tuh, Mbak? Cak maluan mah itu diomong itu.
0: Enggak. Oh. Oke deh, terima kasih.
2: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Satu lagi yuk pendengar boleh. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Mbak.
0: Sama siapa, di mana?
3: Sisi Baju.
0: Sisi, silakan, lagunya apa sih?
3: Kita ditakdirkan jatuh cinta, Mbak.
0: Apa?
3: Kita ditakdirkan, ini aja deh. Selamat ulang tahun aja, Mbak. Dari jam
0: siapa yang ulang tahun?
3: Mbak Tata kan.
0: Malam-malam mendengarin selamat ulang tahun dia ya. Paling ngide banget ya. Oke, silakan dikirim lagunya untuk siapa ini?
3: Spesial aja buat Rian Sudirman ya.
0: Oke. Oke deh, happy birthday Rian.
3: Selamat hari lahir aja deh.
0: Oke.
3: Sehat-sehat selalu ya.
0: Amin. Oke.
3: Okay. Makasih Mbak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sisi sama Rian tuh suaranya hampir mirip ya. Sisi itu versi Rian cowoknya, Rian versi Sisi yang cewek. Ya udah kita ke lagu dulu. Masih di Ruang Rindu. Ada Boy Sandi dengan Tirai Sulam Mas.

0: Masih di ruang rindu, Tata terima dua penelpon lagi ya pendengar, silahkan aja. Halo, selamat malam.
1: Malam Mbak.
0: Sama siapa ini?
1: Nuhai Lais Mbak.
0: Siapa?
1: Boy.
0: Oh Boy, oke. Okay. Boy lagunya apa Boy?
1: Beautiful Girl.
0: Beautiful Girl, itu ya?
1: Mbak aja yang nyanyi.
0: Wherever you are. Oke, okay, lagunya buat siapa? Tapi kamu maunya yang siapa yang nyanyi? Ada Christian Bautista, Yos Mary Chan, terus juga ada Prince. Yang mana tuh?
1: Bebas
0: ya. Oke okay deh.
1: Kirim bisa ya?
0: Oke, okay, silakan.
1: Kirim buat semua aja deh.
0: Oke okay deh.
1: Ucapkan selamat malam, salam sehat selalu.
0: Oke, okay, amin. Okay, terima ya. Kasih. Lanjut satu penelpon terakhir di ruang rindu malam hari ini, silakan pendengar. Halo.
2: Halo Mbak Tata.
0: Iya, siapa di mana?
2: Terima kasih Mbak Tata.
0: Robi ya. Oke okay deh. Mau dengerin lagu apa? Kenapa?
2: Kenapa siaran malam?
0: Karena nggak siaran pagi.
2: Oh benar jawabannya
0: Mbak. Bener lah.
2: Mbak Tata bangun jam berapa kalau siaran pagi Mbak Tata?
0: Tata mau siaran apapun juga bangun tetap pagi terus.
2: Iyalah, bagus.
0: Iya. Gimana? Mau dengerin lagu apa?
2: Vanilla S, kata.
0: Judulnya?
2: S Baby. Hmm. Oh, ngapa
0: Tata? Ayo nyanyi kalau dewe.
2: Tata kan yang lebih tua.
0: Oh.
2: Tahu nggak lo segala lagu.
0: Oke deh, buat siapa lagunya?
2: Ada kan SS Baby?
0: Ada. Nyanyi lah coba.
2: SS Baby, walaupun.
0: Ice cream.
2: Atau Blackpink. Boleh Blackpink di setel.
0: Oh, lama-lama jadilah dulu Blackpink nggak teduk.
2: Ada kirim buat galau-galau Mbak Tata ya?
0: Siap.
2: Buat semuanya ya.
0: Oke.
2: Okay. Masuk. Jangan lupa Tata, selamat tugas Mbak Tata.
0: Oke deh.
2: Baliknya hati-hati ya.
0: Siap.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih buat yang udah ikutan di Ruang Rindu di sepanjang malam hari ini ya. Kita cukup dulu Ruang Rindunya sampai tadi ada penelpon terakhir, ada Robi di Ramakasi. Well, pendengar, Tata tutup dulu Ruang Rindunya, kita udahan. Kita dengerin dulu lagu dari dua penelpon terakhir untuk di Ruang Rindu. Selanjutnya masih ditemani di Palembang malam ini. Ada Christian Bautista, Beautiful Girl. Spesial aja buat yang request tadi ya.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Ruang Rindu 80.

Pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.

0: informasi dan inspirasi.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah kamu, merokok sahabat kendaraan di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 106 ayat 1, junto Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, karena dianggap tidak wajar dan mengganggu konsentrasi dengan ancaman kurungan maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp750.000. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 juga secara spesifik melarang aktivitas yang mengganggu konsentrasi saat mengendarai. Jangan biarkan rokok menjadi penyebab kecelakaan. Merokok sahabat kendaraan dapat mengganggu konsentrasi dan meningkatkan resiko kecelakaan.
1: Kanal informasi dan inspirasi
2: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.
1: Informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Kebahagiaan membawa dampak psikologis yang sangat besar terhadap kehidupan orang yang bersangkutan. Seorang yang bahagia cenderung berpikiran terbuka, suka menolong, dermawan, dan care atau peduli terhadap orang lain. Orang yang bahagia juga cenderung ikhlas berkorban untuk orang lain. Itulah yang disebut altruisme. Terhadap orang yang kita cintai dan kita berbahagia dengannya, kita cenderung lebih sabar walaupun sejatinya kita termasuk orang yang pemarah. Dengan kondisi hidup bersama orang berbahagia dengan kita, kita mau menolong, mau meminjamkan uang, walaupun untuk meminjamkannya, kita harus pula meminjam ke teman kita yang lain. Jadi walaupun jika ada orang yang sudah kaya, tetapi kikir, berarti dia belum berbahagia. Bagaimana mau bahagia kalau pikirannya mengejar harta terus, tanpa pernah bersyukur dan selalu merasa kekurangan? Sekecil apapun kondisinya, rasa bersyukur akan membawa kita menuju kekebahagiaan.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Mendengar dengan demikian, selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran di sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari ini hari Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2026, di mana saat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Kamis 27 Agustus tahun 2026 mulai dari pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia, Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: untuk memulai aktivitas. Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Gaduyanti dapat kembali menyapa Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini. Edisi di hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Tentunya ya, beragam informasi dan juga hiburan akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan kami informasikan juga ragam mata acara untuk Anda di sepanjang Palembang pagi ini. Sesaat lagi kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan program Mutiara Pagi bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini. Lalu pukul 6 kita akan hadirkan juga warta berita daerah dengan informasi-informasi yang sudah dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Pukul 6.30 ada info cuaca, lalu pukul 7 kita akan bergabung dengan program 3 RRI untuk mendengarkan warta berita sentral. Dan mendengar pukul 8 nanti ya, kita juga akan hadirkan dialog Palembang Menyapa. Dan tentunya beragam informasi dan juga hiburan masih akan kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi pastikan untuk mengikuti ragam mata acara yang akan kami hadirkan di sepanjang Palembang pagi ini. Kita awali kebersamaan kita pagi hari ini pendengar dengan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran surat Hud ayat 63 sampai 71 yang akan dibacakan oleh Qori Rahimahullah Kiagus Haji Ahmad Nawawi Denci Al-Hafiz. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قال يا

فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة

0: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. صدق الله العظيم.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan Mutiara Pagi di kesempatan hari ini ya, di hari Kamis 27 Agustus 2026. Dan pendengar ya, hari ini kita akan membahas mengenai sabar sebagai solusi segala problema. Dan kita sudah bersama dengan Ustazah R.A. Erika Septiana. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Egi ya?
0: Iya, hari ini Ega Ustazah.
1: Oh iya, Ega. Alhamdulillah. Apa kabar Mbak?
0: Alhamdulillah baik Ustazah, apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya, di tengah cuaca, di tengah kabut asap juga ya Ustazah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, Ustazah, hari ini kita akan membahas mengenai sabar sebagai solusi segala problema ya. Dan seperti biasa kita ajak pendengar untuk bergabung di Mutiara Pagi nanti di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821792790. Dan juga untuk Mutiara Pagi di kesempatan hari ini kami hadirkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang, dan tentunya bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Ustazah, sebelum kita terima partisipasi dari pendengar, silakan untuk disampaikan materi pengantarnya di kesempatan hari ini Ustazah.
1: Baik, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi wahdahu wa nakunna binakhtatillahi anhadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim, amma ba'du. Alhamdulillah ya rabbil alamin, pada kesempatan ini kita masih bisa mengucapkan puji dan syukur kita yang senantiasa hendaknya selalu kita ucapkan kehadirat Ilahi Rabbi yang tidak pernah lupa, tidak pernah absen, melimpahkan kekaromahannya, melimpahkan kerahmanan dan kerahimannya kepada kita dalam kehidupan kita hingga akhirat nanti. Salawat dan salam juga terhatur pula kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan pengajarannya, dengan kasih sayangnya dan warisannya yang terbesar yaitu hadis-hadis yang mulia, senantiasa mengantarkan kita, mengajarkan kita untuk menjadi hamba yang selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, para pendengar acara Mutiara Pagi Radio RRI Pro 1 Palembang yang dimuliakan Allah. Sesungguhnya sebagai manusia, kita ini diberikan berbagai macam potensi. Salah satu potensi yang terbesar dan itu menjadi perintah untuk dipatuhi itu adalah satu sabar. Sabar menjadi sebuah fenomena yang hanya di dalam agama Islam fenomena ini dijadikan sebagai suatu perintah. Di dalam Al-Quran kata-kata sabar itu tersebut sampai 70 kali. Bahkan kalau dikulik lagi, yang berasal atau berakar kata sabaro itu ada 100 kali diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Hal ini menunjukkan tanda bahwa pentingnya bagi manusia untuk mengaplikasikan sabar itu di dalam kehidupannya, bukan hanya terucap. Makna sabar sendiri itu sungguh sangat mulia. Allah perintahkan kita, salah satu contohnya misalnya dalam surat Ali Imran ayat 200 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, yang artinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya perintah sabar ini diutamakan bagi orang yang beriman. Betul oleh manusia, tetapi manusia beriman wajiblah. Allah bilang isbiru, bersabarlah kamu.

0: wasabiru, dan kuatkan kesabaranmu warabitu, dan tetaplah siaga dalam batasan negerimu. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu beruntung. Artinya, menjaga kesabaran kita di dalam diri itu tetap hidup, tetap termotivasi, tetap terkuatkan, maka itu menjadi apa ya, perintah wajib yang harus kita laksanakan. Wahai saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi sabar bukan berarti hanya berpasrah saja, menunggu tanpa berikhtiar, tetapi bersabar artinya tetap menjalankan segala sesuatunya dalam kondisi yang tidak terburu-buru. Sabar ujung-ujungnya itu akan menjauhkan manusia dari keputusasaan. Dalam Islam dikenal ada 3 atau 4 kategori sabar dalam pelaksanaannya. Yang pertama yaitu sabar dalam menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, dalam beribadah ciri yang paling utama adalah tidak terburu-buru. Kemudian tidak mengumbar itu menjadi sesuatu yang seolah-olah menjadi ketaatan, tetapi justru dijadikan sebagai lahan untuk menunjukkan kesombongan kita. Maka menjalani ibadah sesuai dengan aturannya, kemudian melaksanakannya dengan ikhlas, dan menjaga, yang paling penting adalah menjaga kontinuitasnya, keberlangsungannya, itu adalah sesuatu jihad yang kategorinya disebut dalam dalam kebiasaan ibadah di agama Islam dengan sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya konsistensi beribadah itu juga penggambaran dari aplikasi sabar di dalam diri kita. Kemudian yang kedua yaitu sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Hal ini kadang-kadang membuat kita lupa. Maksiat bukan berarti hanya masalah perzinahan saja. Tapi maksiat yang dimaksudkan di sini adalah segala sesuatu hal buruk yang kita lakukan terhadap diri kita. Contoh misalnya kita melakukan bohong. Berkata bohong walaupun yang sekecil-kecilnya. Kita menjaga diri untuk tidak mengambil hak orang lain. Bahkan ketika sedang melakukan hal-hal yang paling sederhana. Misalnya memakai sendal saudaranya di masjid tanpa izin. Itu sungguh maksiat. Kemudian kalau sekarang ini di medsos mungkin banyak sekali gambar-gambar yang tidak patut kita lihat atau pembicaraan yang tidak patut kita dengar tanpa kita mengontrol diri untuk menundukkan pandangan kita, menghilangkan hal tersebut dari pandangan kita atau dari telinga kita, mendengarkan hal-hal yang kurang baik, maka hal ini pun menjadi jihad bagi kita untuk menguatkan kesabaran kita yang diaplikasikan terhadap kehidupan sehari-hari. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi sabar bukan berarti menjadi orang yang bodoh, tidak mengikuti perkembangan zaman, atau menjadi orang yang ketinggalan dari kehidupan sehari-hari. Justru sabar menjadi senjata bagi kita untuk mengukur segala macam keburukan dalam peradaban ini dan tidak patut kita ikuti. Menyaring segala macam informasi untuk kita bagi atau untuk kita percayai, juga di sana teraplikasi sabar tersebut. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa konsistensi menjaga kebaikan di dalam diri kita ini merupakan ini merupakan suatu hal yang menunjukkan bahwa pribadi seorang muslim itu memang sudah sewajibnya menjadi orang yang bersabar. Artinya sabar bukan sesuatu hal yang terjadi harus dilakukan dengan keistimewaan tersendiri, tetapi sabar itu hendaknya dilakukan seperti kita menghembuskan nafas, seperti kita menarik oksigen ke dalam diri kita. Kemudian yang ketiga, ada aplikasi sabar yang lainnya, yaitu sabar dalam menghadapi musibah dan takdir. Tidak boleh berkeluh kesah, karena hal itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah menjadi bagian dari aplikasi sabar tersebut. Sungguh banyak Allah memberikan peringatan dan juga agar manusia meningkatkan kewaspadaannya untuk tidak berkeluh kesah. Kenapa? Karena dalam menghadapi takdir, Allah sudah bilang bahwa di dalam meningkatkan kesabaranmu, maka ketika mendapatkan cobaan, dengan segaja kata Allah, aku kurangi yang namanya kebahagiaan. Mungkin dalam menjalani takdir, dimunculkan rasa was-was karena apa? Berkurangnya kenikmatan hidup, seperti berkurangnya kesehatan, berkurangnya harta, dan sebagainya. Sehingga hal ini mampu menimbulkan kekhawatiran di dalam diri manusia. Nah, disinilah letak jihadnya. Jihad menghadapi takdir yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menguji tingkat kepercayaan diri manusia sampai pada tingkat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi sabar bukan berarti tidak berefek baik kepada diri kita. Di samping Allah menjanjikan adanya pahala dan dijanjikan masuknya kita ke dalam golongan orang-orang yang beruntung di dalam kehidupan dunia maupun akhirat, menjadi sabar juga tanpa disadari juga menjaga agar tubuh manusia ini tetap menjadi sehat. Karena apa? Dengan menjaga kesabaran tetap hidup di dalam diri kita, semua metabolisme yang terjadi di dalam diri kita itu berlangsung dengan ritme yang lebih tenang. Tidak terburu-buru dan tidak dihantui oleh pikiran-pikiran yang buruk. Jangan lupa bahwa ketika kita mulai khawatir, di sana setan mulai bermain. Dan kalau setan mulai bermain, maka akan muncul rasa was-was dan kemudian hilanglah kesabaran itu, tergantikan dengan rasa keputusasaan dan kadang-kadang, mohon maaf, adanya rasa khawatir dan terakhir akan muncul keputusasaan. Dan ini kadang-kadang membuat keimanan kita pun menjadi goyah. Na'udzubillahi min zalik. Maka sabar yang terakhir adalah sabar yang menanti datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang senantiasa berpikir baik bukanlah hal yang mudah dilakukan. Sungguh banyak godaan dalam kehidupan dunia ini yang ingin mengalihkan kita dari perintah Allah untuk menjadi manusia yang sabar. Maka dalam ayat tadi disebutkan bahwa menguatkan kesabaran adalah bagian dari ibadah itu sendiri. Wasabiru, kata Allah, kuatkan kesabaran itu dalam dirimu, maka hal ini tentu tidak akan menjadi sia-sia. Kenapa? Karena semua ini sudah mendapat perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di akhir ayat Ali Imran ayat 200 tadi, Allah berkata bahwa sesungguhnya apabila kita melakukan hal tersebut, maka kita akan termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Keberuntungan itu sungguh adalah bagian dari takdir yang diinginkan Allah terjadi di dalam diri kita. Tetapi hendaknya kita mampu menjaga ritmenya agar itu selalu terjadi, salah satunya dengan menjaga kesabaran di dalam diri kita. Kesabaran bukan hanya diucapkan, tetapi dilakukan dengan khusyuk dan kemudian disadari apabila kesadaran itu, kesabaran itu benar-benar terjadi, jangan lupa kita pun hendaknya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam satu problema kita menjadi lebih sabar, tidak mengakhirinya dengan perselisihan, tidak mengakhirinya dengan masalah-masalah baru. Maka semua hal yang mampu kita lewati dengan kesabaran, hendaknya selalu kita ungkapkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sungguh sudah berjanji bahwa apabila kita melakukan atau menjalani sabar ini dalam menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan kita, maka selain masalah juga selesai, Allah juga memberikan banyak keberkahan dan karomahnya. Mungkin tidak dapat terurai dengan kata-kata dengan baik, tetapi apabila kita sadari, maka kesadaran itu akan muncul. Rasa terima kasih itu akan membahagiakan kita. Dan kemudian ketika kesyukuran kita ucapkan, maka Allah pasti akan menurunkan keberuntungan itu dalam bentuk rezeki yang tidak kita sangka. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hubungannya dengan menjaga kesehatan tubuh, kesabaran sungguh sangat berperan aktif. Kesabaran dapat menjaga kita dari munculnya berbagai penyakit di dalam tubuh kita. Terhindarnya kita dari penyakit seperti hipertensi, mah, bahkan sakit jantung, atau mungkin yang paling parah yaitu penyakit kanker, itu dapat kita lewati dengan menetapkan kesabaran di dalam diri kita. Ketika kita diuji sakit, maka janganlah ketika melewatinya kita hadapi dengan berbagai macam keluh kesah, dengan berbagai macam rintihan di dalam mulut kita. Tetapi gantilah itu hendaknya dengan mengucapkan berbagai macam kalimat zikir, mengembalikan semua perhitungan atau diagnosis penyakit yang diberikan oleh dokter itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinkan diri kita, jasad kita, jiwa kita, bahwa apabila kita melaluinya dengan kesabaran dan bermunajat, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka masalah ini akan dapat kita lewati dengan tenang. Masalah itu dapat tetap ada, tetapi bagaimana cara melewatinya, ini yang kadang-kadang manusia lupa. Seringkali ketidaksabaran menghadirkan masalah-masalah yang baru. Pun misalnya pada saat sekarang kita tengah terlilit masalah hutang piutang, maka dengan sabar tentu kita akan mampu berusaha dengan lebih aktif, dan dengan kesabaran dan harapan yang luas, Allah akan mudahkan bagi kita untuk melewati masalah hutang piutang itu. Akan datang pertolongan dari kanan, dari kiri, mungkin dari atas dan dari bawah, kita tidak tahu. Apabila kita bertawakal dan dengan tenang menghadapinya, maka pada saatnya hutang-hutang ini akan lunas dan meringankan kehidupan kita. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh banyak problem yang harus kita hadapi dalam kehidupan dunia ini. Tidak usah ditanyakan itu kenapa, karena memang kehidupan dunia adalah ladang bagi ujian dan cobaan bagi manusia untuk menghadapi kehidupan dunianya. Karena ini menjadi jembatan bagi kehidupan di akhirat nanti. Apabila yang kita lakukan adalah hal-hal yang disukai oleh Allah dan sesuai dengan petunjuk yang Allah berikan, maka keberuntungan akan datang kepada kita pada waktu yang tepat. Dilewati dengan berbagai macam kesyukuran, insya Allah itulah upaya kita menjaga diri kita untuk senantiasa berada dalam rengkuhan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi orang yang termasuk dalam golongan orang-orang yang sabar, menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa yang dapat menjauhkan sabar itu sendiri dari dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini sebagai pengantar obrolan kita pada pagi hari ini. Mbak Ega, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustazah atas pencerahannya di pagi hari ini. Kita ajak pendengar untuk bergabung di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Langsung saja kita sapa penelpon pertama kita di Pontianak pagi hari ini. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Mbak Ega.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azhari di Sekayu ya Pak ya.
2: Ya.
1: Baik, Pak Azhari apa kabar?
2: Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Mbak Ega?
1: Alhamdulillah Pak Azhari. Baik, Pak Azhari, kita sedang bersama dengan Ustazah Erika. Ada pertanyaan Pak Azhari?
2: Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Azhari. Sehat selalu insya Allah.
2: Ya amin. Ini pula saya mau tanya kan, bagaimana kan Ustazah kita untuk menguatkan kesabaran itu di dalam diri kita sendiri?
1: Cara menguatkan kesabaran dalam hidup kita ya Pak ya?
2: Ya.
1: Baik, itu saja Pak Azhari.
2: Assalamualaikum aja dan Mbak Ustazah.
1: Baik, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Azhari ya di Sekayu. Silakan Ustazah.
0: Baik, terima kasih Mbak Egi. Pak Azhari, terima kasih atas partisipasinya pada pagi hari ini. Jadi upaya kita menjaga kesabaran, salah satu terapinya bisa dimulai dari ketika kita sholat fardu ya. Sholat fardu itu kita lakukan dalam keadaan yang tenang. Bacaannya kita baca dengan tenang, kalau perlu kita tahu artinya. Kalau itu kita jadikan kebiasaan, maka di luar dari sholat, semua keputusan dan dalam menjalani berbagai macam takdir yang Allah berikan, itu insya Allah kita dapat bersabar dengan tenang. Bahkan orang sabar itu bukan ngomongnya lambat atau tindakannya lambat, bukan seperti itu. Tetapi sabar itu adalah menjalani semuanya dengan lebih tenang. Maka untuk mendapatkan ketenangan, tubuh kita ini harus kita tenangkan dulu. Pikiran kita tidak boleh kita isi dengan berbagai macam kekhawatiran. Kadang-kadang kita lupa, yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah mengutamakan kepentingan dan hitungan-hitungan manusia saja dalam menghadapi berbagai macam problem. Kita kadang lupa mengucapkan bismillah ketika mulai berpikir dan mengucapkan hamdalah ketika kita mendapatkan hasilnya, kadang lupa. Ini artinya apa? Menguatkan kesabaran maka harus diisi dengan salah satunya rajin berzikir, menyebutkan nama Allah, mengajak Allah dalam menyelesaikan berbagai macam masalah kita. Jadi intinya menguatkan kesabaran harus dimulai dari pola hidup kita. Tidak bisa berubah dengan seketika saja, tetapi harus dimulai dengan hati-hati, diniatkan dengan baik di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, dan dalam gerak tubuh kita. Kemudian kita aplikasikan dalam bacaan sholat kita, dalam zikir kita, harian kita, dan banyak hal sehingga nanti efeknya akan terasa di dalam diri kita insya Allah. Mungkin ini jawaban untuk Pak Azhari, Mbak Egi, terima kasih.
1: Baik, Ustazah, kita terima lagi penelpon selanjutnya di 369977. Assalamualaikum, Mutiara pagi.
3: Waalaikumsalam, Mbak Ega.
1: Iya, dengan siapa di mana, Pak?
3: Dengan Pak Adi di Sukarami, Mbak Ega.
1: Pak Adi di Sukarami, silakan Pak Adi.
3: Iya, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Semoga sehat selalu, insya Allah.
3: Amin, ya Allah. Alhamdulillah, ya. Semoga Ustazah dan Pak Mbak Ega tetap sehat selalu.
1: Amin.
3: Ya, Ustazah, ya. Ini Ustazah, ya. Ada yang pepatah mengatakan, ya. Ini, ada yang kesabaran itu ada batasnya, Ustazah. Bagaimana hubungannya dengan inna Allah bersama orang-orang yang sabar itu, Ustazah, ya. Iya. Ya, itu saja, Ustazah. Mohon penjelasannya. Terima kasih Ustazah, Mbak Ega, ya, atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Pak Adi di Sukarami ya atas partisipasinya. Silakan Ustazah.
0: Baik, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Pak Adi, terima kasih atas partisipasinya pada pagi hari ini. Jadi pepatah mengatakan asobru hudun gitu. Jadi sabar itu ada batasnya. Nah, di dalam Islam yang saya tadi bilang, sabar, pembatasan sabar itu hendaknya dari waktu ke waktu harus kita perbaiki. Diperbaiki itu maksudnya apa? Bahwa janganlah kita tentukan. Jadi sabar itu kebatasannya itu sebetulnya kita yang putuskan. Di dalam Islam kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala selalu meluaskan sabar kita. Jadi dari waktu ke waktu beriring dengan kedewasaan yang ada di dalam diri kita, hendaknya rasa sabar itu selalu diluaskan. Jadi limitnya itu jangan dikecilkan. Contoh misalnya kita lagi bawa kendaraan nih hari-hari gitu ya. Hari ini mungkin kita ngerasa Mohon maaf, kadang-kadang muncul komentar-komentar entah dalam hati, entah di kalam kita. Kita mengomentari pengendara yang lain. Nah hari ini, besok kita latih diri kita untuk tidak mengomentari semua tingkah laku pengendara yang lain. Dengan sabar kita mengendarai kendaraan kita. Kita ganti semua sumpah serapa amarah kita ketika di jalan itu dengan berzikir. Baca saja mungkin dengan membaca Al-Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas, atau dengan hanya kalimat thayyibah saja. Sehingga tidak sempatlah kalam kita dan pikiran kita untuk mengomentari orang-orang yang berjalan di atas jalan raya itu bersama kita pada hari itu. Nah besoknya lagi kita tingkatkan lagi. Agar apa? Agar kita dapat melewati masa perjalanan itu dengan lebih baik dan lebih tenang. Hal ini juga menjadi tanda bahwa sesungguhnya dari waktu ke waktu kita memanjangkan atau meluaskan batas kesabaran tadi, Pak Adi. Agar apa? Agar kita tidak selalu ditipu oleh keberadaan setan ini. Setan dan iblis itu sangat senang kalau kita itu tidak sabar, karena ciri utama kalau kita itu tengah digoda oleh iblis dan setan itu tandanya adalah limit kesabaran kita itu sangat sedikit. Nah, kalau mengikuti caranya Allah Subhanahu wa taala, limit kesabaran itu dijauh-jauhkan. Contoh cerita dalam riwayat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Pemaafan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW atas kesalahan yang dilakukan oleh para sahabat dan semua umat pada masa itu adalah selalu dengan memaafkan. Begitu ada kesalahan, dimaafkan. Jadi ada satu kesalahan di belakangnya, pemaafannya ada 13 kali sampai 21 kali lebih. Itu istilah saja ya Pak, maksudnya bahwa selalu ada maaf untuk kesalahan-kesalahan orang lain yang datang kepada diri Rasulullah SAW. Nah bagaimana dengan kita? Kita bisa menirukan itu untuk menerapkannya sedikit demi sedikit dalam kehidupan kita. Agar kita, kalaupun kita salah, salah kita itu tidak terlalu jauh datangnya. Yang penting apa? Ada upaya dan Allah memahami itu, ada upaya bagi diri kita untuk selalu bersikap sabar dan memanjangkan limit kesabaran kita. Insya Allah kita tidak termasuk orang yang ditipu oleh setan dan iblis. Mungkin ini jawaban saya untuk pertanyaan Pak Adi. Terima kasih Mbak Ega.
1: Baik, Ustazah kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
4: Assalamualaikum Mutiara Pagi.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana Pak?
4: Hamba Allah nih di Palembang.
1: Hamba Allah di Palembang, silakan Pak.
4: Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah, insya Allah sehat selalu.
4: Ini barangkali luar tema nih Ustazah. Ini ada begini Ustazah, ada seorang perempuan Ustazah ya, dia ini sering menyakiti hati laki-laki Ustazah. Udah banyak laki-laki disakitinya. Tandanya begini Ustazah ya. Pacaran sama laki-laki ini ya, gak lama 5-6 bulan ditinggalnya kan? Gak lama terus-terus ditinggalkannya. Nah itu bagaimana menurut Ustazah? Ini bohongnya terlalu tinggi Ustazah. Apakah wanita ini termasuk munafik kelas tinggi juga Ustazah? Itu aja ya.
1: Baik Ustazah.
4: Ya.
1: Baik, terima kasih ya Pak ya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ustazah.
0: Baik, ya, terima kasih. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya tidak terlalu jauh dari tema sebetulnya. Ini merupakan problematik yang memang dicobakan Allah kepada Anda mungkin atau kepada laki-laki yang ketemu sama perempuan tersebut gitu ya. Jadi kalau memang mengujikan kehidupan manusia dengan pertanyaan seperti ini, jelas si perempuan tersebut adalah seorang pendosa yang selalu menyakiti hati orang lain, terutama lawan jenis yang didekatinya gitu ya. Nah kita tidak usah memikirkan hukuman apa yang akan didapat oleh dirinya pada suatu hari nanti, karena apa, pembalasan janji Allah ini seperti ini. Pembalasan dari setiap kejahatan yang dilakukan oleh manusia kepada manusia lain, terutama itu hamba Allah, maka akan datang harinya. tidak usah kita doakan pun dia akan datang harinya kepada orang yang menyakiti tersebut. Nah, yang harus kita perhatikan adalah diri kita sendiri. Bagaimana diri kita sendiri menghadapi situasi seperti ini? Apakah kita terus akan terlibat dalam kemarahan, kekecewaan, dan berbagai macam hal buruk yang terjadi dalam diri kita, ataukah kita mau move on cepat agar ke depannya kita akan ketemu perempuan yang lebih baik lagi, perempuan yang baik yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menanti di luar sana. Bagaimana diri kita dalam menghadapi situasi seperti ini? Nah, ini tadi yang saya sitir di pembukaan, bahwa kesabaran ketika menghadapi problematika kita itu sungguh banyak cara yang dapat kita lalui. Salah satunya dengan cepat menghindarkan diri kita dari pikiran-pikiran yang buruk apabila kita mendapatkan masalah. Jadi jangan terlalu lama terpendam dalam amarah kita. Terutama nih masalah hamba Allah ini adalah mungkin disakiti oleh perempuan tersebut. Nah, bagaimana cara kita untuk cepat move on dari permasalahan tersebut? Jalan move onnya itu adalah jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bagaimana dengan menjalannya dengan kesabaran, tidak menenggelamkan diri dalam amarah, tidak menenggelamkan diri kita dalam kekecewaan, sehingga kita fokus kehidupan baik kita itu teralihkan dalam kemarahan tersebut. Tetapi jadikanlah masalah ini menjadi titik balik dan pemicu bagi kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih sabar. Sabar apa? Sabar menanti melihat hukuman yang bagi perempuan itu akan datang pada suatu hari. Sabar juga menghadapi berbagai macam kesulitan yang kita hadapi ketika melewati masalah tersebut. Jadi kesabaran itu akan menjadi obat, dan semoga, saya doakan, di depan nanti akan ada seorang perempuan baik yang sudah disiapkan oleh Allah sebagai jawaban dari kesulitan yang ada pada hari ini. Mungkin ini jawaban saya untuk hamba Allah, Mbak Ega. Terima kasih.
1: Baik, Ustazah dan pendengar, kami masih ajak Anda untuk bergabung ya melalui line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Kami informasikan kembali juga bahwa Mutiara Pagi di kesempatan hari ini kami hadirkan juga melalui tayangan YouTube di Pro1 RRI Palembang dan bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Baik, sepertinya terputus. Boleh dicoba lagi di 369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
5: Waalaikumsalam Mbak Ega.
1: Baik, ada Pak Abu Bakar ya.
5: Ya.
1: Pak Abu Bakar di Cejawi. Silakan Pak Abu Bakar.
5: Ya, terima kasih Mbak Ega. Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu Bakar, sehat selalu insya Allah.
5: Amin ya Allah, insya Allah Ustazah. Amin. Pertanyaan saya simple aja Ustazah. Bagaimana untuk yaitu menentukan antara sabar dengan tawakal itu Ustazah, untuk menggandengkannya maksud saya.
1: Baik, bagaimana menentukan dan menggandengkan sabar dan
5: sabar dengan tawakal.
1: Ya. Itu saja Pak Abu Bakar.
5: Iya, ya, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Abu Bakar ya di Cicawi. Silakan Ustazah.
0: Baik, terima kasih Mbak Ega atas kesempatannya. Pak Abu Bakar, terima kasih atas partisipasinya pada pagi hari ini. Jadi kalau saya mensimpelkan juga, sabar itu dilakukan sepanjang kita berusaha. Jadi dari mulai ada masalah misalnya, kemudian menjalaninya, itu diikuti dengan sabar. Nah, tawakal adalah bagian akhir dari semua usaha yang sudah kita lakukan. Jadi usaha kita berdoa atau berikhtiar seperti itu, maka pada akhirnya ditutup dengan tawakal. Bertawakal artinya apa? Menyerahkan semua hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting upaya ikhtiar dalam upaya kita menyelesaikan masalah tersebut sudah kita lakukan sesuai dengan perintah yang Allah inginkan terjadi kepada diri kita. Jadi ketawakalan itu adalah sistem yang harus kita bangun di dalam diri kita dalam menantikan hasil, siap menerima berbagai macam hasil dari ikhtiar kita yang kita lakukan untuk keluar dari permasalahan tersebut. Mungkin itu jawaban dari saya untuk Pak Abu Bakar, Mbak Ega, terima kasih.
1: Baik, Ustazah, kita juga beralih ke WhatsApp. Sudah ada pertanyaan juga yang masuk dari pendengar kita, dari Romli Jamal di Muara Damai. Pertanyaannya, ketika sabar itu tertanam, serasa tentram hati ini dalam menjalani hari-hari kita. Ada saat-saat tertentu timbul ada tidak sabarnya. Kira-kira apa yang salah dan harus kita perbaiki dalam diri kita? Mohon penjelasannya, Ustazah.
0: Baik. Terima kasih banyak, Mbak Ega, atas dibacakannya pertanyaan via WhatsApp ini. Dan Pak Romli, terima kasih atas partisipasinya pada pagi hari ini. Jadi, kalau lagi muncul rasa tidak sabar, yakinilah bahwa inilah masa setan sedang bermain di dalam hati dan pikiran kita. Jangan sampai tertipu. Yang menjadi apa hal yang harus diwaspadai oleh kita semua adalah ketika kita mulai tidak sabar. Kenapa? Kalau sudah tidak sabar, itu sadari bahwa diri kita sedang didominasi oleh perhitungan manusia secara murni. Ketawakalan menjadi tipis sehingga pikiran negatif itu selalu muncul. Nah, inilah permainan setan, Pak Romli. Maka kalau sedang menjalani situasi seperti itu, jangan lupa berzikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, itu perbanyak di dalam diri kita, selain memang istighfar yang banyak. Karena selain juga sikap tubuh, misalnya kita lagi membawa kendaraan, tiba-tiba datang ketidaksabaran sehingga kita ingin ngebut, ingin cepat sampai. Padahal sampainya juga selisihnya paling 1-2 menit, tetapi keselamatan yang terancam itu jauh lebih besar ketika kita membawa kendaraan dengan tidak sabar. Maka ketika rasa tidak sabar itu datang, banyakkan berzikir dan pikiran positif di dalam diri kita. Sebentar saja, insya Allah setannya segera berlalu. Tetapi kalau rasa tidak sabar itu kita ikuti, maka dia akan berubah menjadi kemarahan. Muncul di sana akan berubah pula rasa kekecewaan yang lebih besar. Nah, kalau kita pikirkan lebih dalam, kadang-kadang kemarahan dan kekecewaan itu sesungguhnya membawa kita kepada masalah. Nah, ingatkan diri kita, jangan sampai ketemu dengan masalah yang baru, maka insya Allah kesabaran akan muncul. Jadi, maksudnya adalah perbanyak zikir dan perbanyak berpikir positif dalam diri kita. Seiring dengan hal itu, insya Allah kedewasaan itu makin datang. Dan apabila sudah kedewasaan itu muncul dalam diri kita, insya Allah seluruh tubuh dan jiwa kita akan berasa lebih tenang. Mungkin ini jawaban saya untuk pertanyaan Pak Romli. Mbak Ega, terima kasih.
1: Baik, Ustazah, kita juga terima pertanyaan selanjutnya dari WhatsApp, dari hamba Allah dari Jogja. Izin bertanya mengenai tema mutiara pagi hari ini, bagaimana perbedaan bersabar dan zuhud, Ustazah? Karena yang saya pelajari, bersabar dan zuhud bisa dilaksanakan pada kurun waktu yang lama. Silakan, Ustazah.
0: Baik. Terima kasih, Mbak Ega, atas pertanyaan yang dibacakan via WhatsApp ini. Hamba Allah di Jogja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zuhud adalah perwujudan nyata dari sabar yang ternilai dalam ibadah yang sangat tinggi. Jadi ini zuhud adalah aplikasi dari nilai sabar tersebut dengan berbagai aturan yang terjadi di dalam apa sufi kehidupan sufi. Berzuhud itu merupakan perwujudan nyata dari sabar itu sendiri. Jadi dia bisa berbarengan, iya, berbarengan bisa, karena memang puncak dari kesabaran itu tampak dalam sikap ibadah seorang muslim, itu adalah berzuhud. Jadi dia tidak berbeda sesungguhnya, tapi dia berkolaborasi, dan memang itu sabar menjadi ruh. Sabar adalah menjadi ruh dalam ibadah seorang zahid. Jadi seorang yang berzuhud itu ruhnya adalah bersabar. Mungkin ini jawaban saya untuk pertanyaan hamba Allah. Terima kasih, Mbak Ega.
1: Baik, Ustazah, karena lintas waktu kita juga ya hampir menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Mungkin sebelum diakhiri, ada pesan-pesan penting Ustazah yang ingin disampaikan kepada pendengar kita yang setia mengikuti Mutiara Pagi di kesempatan hari ini. Silakan, Ustazah.
0: Baik, terima kasih, Mbak Ega. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Pertama, kita harus ucapkan syukur karena pada batas akhir ini dari semua pertanyaan yang terlontar pada pagi hari ini, saya merasa bahagia. Kenapa? Karena ternyata semua kita ingin menjadi manusia yang penyabar. Semua kita ingin menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perwujudan rasa sabar dalam jiwa dan raga kita. Mari kita senantiasa mengingatkan diri kita bahwa sesungguhnya dalam setiap sendi dan aspek kehidupan kita, hendaklah kita lalui dengan selalu membesarkan rasa sabar. Kenapa? Karena sadarilah bahwa sikap sabar ini akan membawa kita kepada keberuntungan yang tidak dapat kita kira-kira. Sungguh Allah akan menambah rasa cintanya kepada kita apabila kita mengikhlaskan diri kita menjadi orang yang penyabar. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah kita merasa malu untuk meningkatkan rasa sabar di dalam diri kita. Karena apa? Ingatlah perintah Allah di dalam surat Ali Imran ayat 200 tadi, menguatkan sabar itu menjadi kewajiban bagi kita. Maka dari waktu ke waktu, hendaknya kita selalu menyempatkan diri kita untuk mengkoreksi apakah kita sudah menjadi orang yang sabar, dan sabarnya itu apakah sudah sesuai dengan ukuran yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah apabila kita menjalani hal ini, keselamatan kehidupan di dunia dan akhirat akan menjadi milik kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Akhirul kalam, saya mohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan dalam obrolan kita pada pagi hari ini, dan semoga kita semua mendapat berkah dari obrolan pada hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun, dan terima kasih selalu kepada pihak RRI Pro 1 Palembang yang selalu memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa ngobrol dengan para pendengar sekalian. Semoga kita semua senantiasa berlimpah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustazah Erika Septiana atas waktu dan juga pencerahannya ya Ustazah ya di kesempatan hari ini dalam program Mutiara Pagi. Selamat beraktivitas kembali. Semoga sehat selalu Ustazah. Saya izin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, demikian Mutiara Pagi yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini. Kita tadi sudah berbincang mengenai sabar sebagai solusi segala problema bersama dengan Ustazah R.A. Erika Septiana. Terima kasih untuk Anda juga yang sudah bersama kami dan sudah berpartisipasi dalam Mutiara Pagi hari ini. Dan pendengar, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti kami juga akan hadirkan Warta Berita Pagi dengan informasi-informasi terkini yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Jadi pastikan pendengar untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.

Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Pedagang di Palembang keluhkan kelangkaan beras kemasan 5 kg. Pasokan dari agen disebut mengalami kekosongan, sehingga pedagang memilih menjual beras secara eceran per kilogram untuk memenuhi permintaan konsumen. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan terus tingkatkan imbauan dan sosialisasi karhutla. Inilah warta berita selengkapnya edisi Kamis 27 Agustus 2026. Saya Ega Duyanti.

0: Pendengar pedagang di Palembang keluhkan kelangkaan beras kemasan 5 kg. Pasokan dari agen disebut mengalami kekosongan sehingga pedagang memilih menjual beras secara eceran per kilogram untuk memenuhi permintaan konsumen.
1: Harga beras premium dan juga bermerek di sejumlah pasar di Kota Palembang mengalami kenaikan. Kondisi tersebut dikeluhkan para pedagang lantaran hampir seluruh merek beras mengalami perubahan harga. Sementara pasokan sejumlah kemasan mulai sulit diperoleh. Salah seorang pedagang, Yeni, mengatakan persoalan yang dirasakan pedagang adalah kelangkaan beras kemasan 5 kg. Pasokan dari agen disebut mengalami kekosongan sehingga pedagang memilih menjual beras secara eceran per kilogram untuk memenuhi permintaan konsumen. Sebelumnya beras kemasan 5 kg dijual dengan harga sekitar Rp78.000 hingga Rp80.000. Namun saat ini kemasan tersebut semakin sulit ditemukan di pasar.
2: Kalau harga headnya masih biasa. Cuma karena barang gak katik tadi jadi naik kan dia. Oh lumayan itu. Kalau misalnya dalam contoh ya, dalam satu minggu mungkin dalam toko tuh habis 100 sampai 100 karung mungkin 50% lah naiknya kurang lebih gitu.
1: Meski demikian, sebagian konsumen tetap memilih beras bermerek. Permintaan tersebut terutama datang dari pemilik warung makan dan juga restoran yang membutuhkan jenis beras tertentu untuk kebutuhan usahanya. Untuk menyiasati kondisi tersebut, pedagang memilih membongkar kemasan besar dan juga menjualnya secara eceran. Dari Jalan Radio, Heru Rizky RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kelangkaan beras premium kemasan 5 kg di pasar tradisional Sumatera Selatan belakangan ini memicu tanda tanya dan berpotensi menembus harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah.
3: Kelangkaan beras premium kemasan 5 kg di pasar tradisional Sumatera Selatan belakangan ini memicu tanda tanya. Perumbulokan Wil Sumsel dan Babel meluruskan situasi tersebut. Kelangkaan bukan dipicu oleh keterbatasan stok gabah, melainkan imbas dari melonjaknya komponen biaya pengemasan di tingkat produsen. Pemimpin wilayah Bulog Kanwil Sumsel dan Babel Ihsan menjelaskan, harga karung plastik kemasan kecil dan biaya upah buruh menjadi pertimbangan utama para pemilik penggilingan padi. Menurut Ihsan, jika produsen memaksakan diri mengemas ukuran 5 kg di tengah melonjaknya struktur biaya tersebut, harga jual beras premium berpotensi menembus harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Alhasil, pengusaha penggilingan memilih bertahan pada kemasan besar 20 kg hingga 50 kg yang jauh lebih efisien.
4: Kenapa yang 5 kilo itu berkurang? Karena harga kemasan plastik itu semakin kecil semakin mahal. Ya, semakin kecil semakin mahal ya. Kalau 2 kilo setengah itu lebih mahal lagi. Ya. Kemudian buruhnya itu coba kita bayangkan. Buruh itu upahnya itu kan rupiah per kilogram. Bukan ini. Ya bukan harian dia, tapi rupiah per kilogram. Kalau dia kerja satu karung itu 20, dapatnya 20 kilo dia. Tapi kalau semakin kecil dia kan hanya 5 kilo dia dapatnya. Jadi dia pasti minta upah yang lebih besar. Nah, makanya itu produsen-produsen itu, penggilingan-penggilingan tadi itu, dia tidak memaksakan yang 5 kilo karena kalau dia paksakan nanti bisa melewati head.
3: Guna menjaga daya beli warga yang membutuhkan kemasan praktis, Bulog bergerak cepat dengan menggandeng Dinas Perdagangan dan PD Pasar untuk menyerap beras medium kemasan 5 kg sebagai alternatif. Pada penyaluran pekan ini, Bulog telah menggelontorkan pasokan beras ke sejumlah pasar utama di Palembang, diantaranya 23 ton ke Pasar Lemabang dan 13 ton ke Pasar KM5. Ihsan mengimbau masyarakat agar tidak panik menghadapi pergerakan harga. Cadangan beras di gudang Bulog Sumsel dipastikan melimpah, bahkan memadai untuk menopang kebutuhan logistik 4 provinsi tetangga, yakni Jambi, Bengkulu, Riau, dan Sumatera Barat. Riana Pridani melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan, Ruzwan Effendi, menyebut berkurangnya beras kemasan 5 kg di pasaran bukan disebabkan kelangkaan stok. Kondisi tersebut lebih dipengaruhi pertimbangan biaya produksi dan pemasaran dari pihak produsen. Ruzwan Effendi mengatakan harga beras kemasan 5 kg masih sesuai dengan harga eceran tertinggi atau head. Namun produsen khawatir biaya kemasan dan produksi tidak tertutup jika beras 5 kg dijual sesuai head. Karena itu produsen cenderung mengurangi produksi, kemudian kemasan 5 kg dan juga memperbanyak kemasan 10 hingga 20 kg.
5: Masih sesuai dengan head. Nah, tapi kalau mereka paksakan untuk membuat kemasan 5 kilo, nah itu yang dikhawatirkan. 5 kilo itu dengan kemasan yang sama, biaya yang sama, kalau dijual dengan harga head, mereka khawatir itu nggak bisa nutup. Iya, nah itu istilahnya nggak bisa nutup. Makanya mereka tidak memproduksi atau mengurangi produksi yang 5 kilo, tapi lebih banyak yang 10 ke 20 itu. Sebenarnya bukan permasalahan bahwa kita tidak ada stok, tapi lebih condong kepada bagaimana cara pemasaran.
6: Efisiensinya
5: ya. Ya, kita sudah juga berkomunikasi dengan pihak produsen agar tetap melayani, karena dalam izin edarnya itu tetap harus ada 5 kilo gitu loh.
0: Pendengar, Ruzwan menegaskan pemerintah telah berkomunikasi dengan produsen agar tetap menyediakan beras kemasan 5 kg di pasaran. Menurutnya, kemasan 5 kg tetap harus tersedia sesuai dengan ketentuan dalam izin edar produk. Seperti apa tanggapan berkaitan informasi tersebut? Berikut komentar masyarakat.
7: Saya Oktav, warga Talang Kelapa. Sekarang berharap bahwa beras 5 kg beredar kembali di pasaran. Karena selama ini saya biasa beli beras 5 kilo. Kalau beras 10 kilo rasanya berat sekali, karena duit kita yang lain bisa untuk membeli kebutuhan yang lainnya. Sekarang ini rata-rata harga beras itu sekitar 85.000 hingga 90.000. Tergantung merek ya. Ada merek pemerintah itu yang agak murah. Tapi kalau itu pun sudah berakhir, beras 5 kilo susah didapat. Bagaimana ini pemerintah? Harapan saya mudah, kalau ada permainan, bongkar dan tangkap, jangan biarkan rakyat menderita gara-gara langkanya beras 5 kilo saat ini.
8: Assalamualaikum, saya Yayan warga Pelaju. Menurut saya beras 5 kilo bisa langka di pasaran karena banyaknya panen gagal oleh musim kemarau ini. Jadi petani lebih banyak memproduksi yang 20 kilo jadi lebih menguntungkan. Beras 5 kilo sekarang di pasar memang benar-benar langka. Saya jadinya membeli beras ya per kilo di warung, karena harga beras memang sangat mahal. Per kilo di warung sekarang 17-16.500 per kilonya. Tapi menurut saya kelangkaan beras itu harus diatasi karena berdampak harga beras lain ikut naik. Jujur, saya sebagai orang biasa yang biasa belinya di warung, harga naik karena kelangkaan kemasan 5 kilo yang langka apa.
0: Pendengar, untuk mengetahui bagaimana beras kemasan 5 kg langka di lumbung pangan, berikut wawancara Muhammad Irfan bersama dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Tridinanti Palembang, Rizal Effendi, S.E.M.Si.
9: Pak Rizal, bagaimana sih Pak Anda melihat fenomena beras kemasan 5 kg ini Pak, yang langka di pasaran Pak, di Sumatera Selatan bahkan di daerah lain? Yeah. Sementara pemerintah menyebutkan bahwa stok gabah dan beras secara umum masih aman Pak. Apa sih Pak sebenarnya yang terjadi Pak saat ini?
10: Memang di pasaran, baik di komplek perumahan tempat saya tinggal, termasuk juga di tempat saya kerja ini, karena saya juga ketua koperasi di sini, biasa stok beras, Pak, ya. Yeah. Jadi itu ada kelangkaan yang beras 5 kg, ya, kecuali yang 10. Nah, setelah kami analisis, Pak, ya, sebagai dosen perguruan tinggi, memang penyebabnya itu yang pertama itu karena kondisi cuaca kita masih kemarau, ya Pak, ya.
9: Yeah.
10: Ini jadi kemarau yang panjang ini diduga itu bisa menyebabkan kenaikan harga bahan baku gabah atau GKP itu, Pak, ya.
9: Yeah.
10: Yang dulunya itu 7.700 per kilogram atau bisa juga kurang 6.500 ya per kilogramnya. Nah, akibat kelangkaan ini karena kemarau ini naik itu harga

0: selain keterbatasan stok karena ada kondisi cuaca yang ekstrim tadi, ada juga peningkatan biaya kemasan, packagingnya Pak, yang 5 kg itu. Ya, yang packagingnya itu akhirnya bisa melebihi dari harga eceran tertinggi, ya kan? Nah, packaging yang 5 kg ini bahkan bisa melebihi dari packaging yang harga 10 kg.
1: Ya.
0: Nah, jadi ya, jadi dua faktor ini, ya faktor yang pertama itu karena ada cuaca yang ekstrim karena kemarau yang berkepanjangan ini, ya itu berdampak ke GKP, ya harga sampai tadi Pak ya.
1: Ya,
0: kemudian keterbatasan stoknya dan kenaikan biaya produksi untuk biaya kemasan, ya Pak ya?
1: Ya.
0: Nah, jadi yang biaya produksi untuk kemasan yang 5 kg ini itu tidak ini lagi, tidak apa, tidak bisa dianu lagi di dibandingkan dengan yang 10 kg. Jadi kosnya kos produksi yang 5 kg untuk ke packagingnya nih itu bisa melebihi dari yang 10 kg.
1: Baik.
0: Itu yang kami pantau Pak ya.
1: Baik.
0: Oleh karena itu barangkali diambil kebijakan oleh pelaku pasar bahwa yang 5 kg ini karena packagingnya lebih tinggi dari yang 10 kg, akhirnya mereka mengeliminasi itu dan sekarang yang ada di pasaran itu yang lebih banyak itu yang 10 kg.
1: Baik.
0: Itulah kira-kira Pak analisis kami.
1: Baik.
0: Ya.
1: Pak Rizal, selain Pak Rizal tadi menyebutkan bahwa produksi gabah maupun juga produksi dari pertanian ini, apakah ini salah satu faktor dari kenaikan harga plastik, Pak?
0: Saya kira enggak ya.
1: Tidak.
0: Memang ini menurut saya ya, menurut duga saya enggak, Pak. Memang
1: tidak,
0: ini
1: Pak,
0: dua faktor ini memang adanya, Pak. Iya.
1: Baik.
0: Ya.
1: Pak, selain itu, Pak, kenapa sih, Pak, produsen ataupun juga penggiling menjual beras dalam kemasan ukuran tertentu, Pak, dibandingkan beras 5 kg ini, Pak?
0: Ya, yang namanya pedagang, saya juga dosen ekonomi, Pak, akuntansi. Jelas mereka kan menghitung laba ruginya, ya Pak, ya profit marginnya. Kalau cost-nya atau harga, biaya produksinya lebih tinggi, ya jelas lah. Profitnya kan lebih rendah, ya Pak, ya. Jadi mereka itu sebagai pelaku pasar, orang-orang kan orientasinya kan keuntungan itu Pak, ya. Kalau marginnya ya lebih rendah, ya buat apa mereka kan? Nah begitu. Jadi pelaku pasar ini kebanyakan ya orientasinya adalah profit margin, ya kan?
1: Ya.
0: Beda dengan kalau pemerintah kan berusaha bagaimana caranya agar kebutuhan masyarakat itu yang diutamakan. Aku rasa ini lebih banyak lah. Ya produksinya itu dilakukan oleh non pemerintah ini kayak ya pelaku pasar ini kan, terutama ketika dia sudah sampai ke konsumen itu, ya Pak ya.
1: Baik. Pak Rizal, saat ini jika stok beras tersedia Pak, tapi kemasan 5 kg sulit ditemukan Pak, apakah kondisi ini bisa disebut sebagai persoalan distribusi atau tata niaga Pak?
0: Enggak, sama situ Pak. Iya, karena ini kan sesuai dengan ini ya Pak, kecuali harganya meningkat drastis itu ya. Nah, ini kan harga yang 5 kg itu kalau di pasar itu sekitar 170-an ya. Nah, itu enggak jauh
1: berapa?
0: Beda dengan harga yang 10 kg. Ya 10 kg itu saya beli kemarin itu berapa itu? Hampir 150 apa ya harganya itu ya, 156 lah itu ya. Jadi kalau harganya meningkat jauh itu baru Pak.
1: Iya.
0: Kalau ini kan harganya tidak meningkat jauh, jadi yang 5 kg itu
1: sekitar
0: yang selama ini berkisar harganya 75-76 itu kalau dikalikan 2 kan sekitar 150-an itu Pak.
1: Juga, Pak.
0: Iya, cuman kemasannya saja itu beda 5 kilo dengan 10 kilo. Menurut saya murni itu karena memang tadi dua faktor tadi Pak.
1: Baik.
0: Dan yang lebih yang signifikan dari segi akuntansi ya laba ruginya ya, karena kenaikan dari kemasan tadi Pak.
1: Baik.
0: Jadi kos produksinya lebih meningkat dia kalau 5 kilo. Jadi sebagai pelaku ekonomi yang berorientasi profit margin, mereka lebih memilih yang 10 kg gitu Pak.
1: Baik. Pak Rizal, langkah konkret apa sih Pak yang bisa dilakukan oleh Satgas Pangan dan pemerintah Pak untuk memastikan beras kemasan 5 kg ini tetap kembali tersedia Pak di masyarakat Pak?
0: Ya barangkali yang paling realistis ya

0: sentra-sentra produksi beras itu ya, kemudian yang produksi kemasan itu kalau bisa cost itu bisa ditekan atau di mana lah oleh pemerintah kan ya, yeah. Nah, ke situ kalau mereka sudah bisa ke situ, cost produksi untuk kemasan itu bisa ditekan atau di apa namanya dibantu oleh pemerintah, kurasa bisa itu Pak.
1: Baik, Pak Rizal, terakhir Pak, pesan ataupun himbauan kepada masyarakat Pak untuk tidak panik dalam kondisi beras ini seperti apa Pak?
0: Ya, saya kira tuh masyarakat juga tidak bisa panik. Kami juga di koperasi di sini karena stok yang 10 kg kan banyak Pak. Stok yang 10 kg banyak ya. Jadi tidak ada kelangkaan beras sebenarnya, hanya kelangkaan yang 5 kg. Dan itu pun harganya kalau dikalikan 2 sama dengan 10 kg. Kecuali kalau yang 10 kg itu tidak ada atau harganya tinggi. Yang tadinya yang 5 kg 75, yang sekarang 10 kg misalnya 200, nah itu baru itu berpengaruh betul itu Pak. Ya, sekarang kan tidak terlalu berpengaruh dia. Cuman masalahnya daya beli masyarakat itu kebanyakan yang tadinya mau 5 kg. Ya kan? Ya sekarang kita bersabarlah. Bersabar kan?
1: Ya. Karena keuangan terbatas tadi Pak ya.
0: Iya Pak.
1: Baik. Pak Rizal, terima kasih Pak Rizal atas waktunya dan juga informasi dan juga edukasi kepada pendengar RRI. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store.
3: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
2: Baik pendengar, sementara itu luasan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Desa Muara Medak, Musi Banyuasin, Muba, Sumatera Selatan telah mencapai 115 hektar. Minimnya sumber air yang berada di lokasi membuat proses pemadaman menjadi semakin sulit. Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan terus mengupayakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, menyusul kabut asap yang kian meningkat. Dikatakan Kepala Bidang Rehabilitasi BPBD Sumatera Selatan, Ansori, pihaknya terus mengupayakan agar penanggulangan tetap diikuti dengan upaya pencegahan perluasan kebakaran hutan dan lahan. Langkah yang dilakukan saat ini tetap mengutamakan prioritas sosialisasi kepada penduduk khususnya agar tidak hanya menghindari pembakaran, melainkan upaya melakukan penindakan dengan melaporkan adanya tindak kebakaran lahan.
4: Nah, untuk sebelum ini sebenarnya sudah ada kegiatan-kegiatan berupa sosialisasi, kemudian penguatan kapasitas penduduk, kemudian penyebar luasan informasi kebencanaan ke wilayah-wilayah daerah rawan bencana.
2: Ansori juga mengharapkan agar perusahaan perkebunan dan kehutanan khususnya dapat aktif mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Dan pendengar, seperti apa situasi karhutla yang menyebabkan asap di Kota Palembang? Simak wawancara Nova Ariana bersama Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera Kementerian Kehutanan Ferdian Krisnanto.
5: Saya bingung mau nanya apa sama Pak Ferdian karena banyak sekali titik-titik api yang bukan lagi titik api ya Pak ya, kebakaran yang memang benar terjadi di beberapa wilayah yang rawan seperti itu. Mungkin lebih ke umum aja nih Pak, situasi karhutla di Sumatera Selatan ini jika dibandingkan daerah lain ini Pak, apakah kita masih dalam batas yang masih bisa ditangani, tidak menyebabkan seperti karhutla sebelumnya atau seperti apa nih Pak? Mungkin Pak Ferdian bisa menjelaskan.
6: Iya, kalau ini tergantung pembandingnya ya. Ini pembandingnya kalau kita bandingin sama Jambi, Riau, dan Sumsel memang kondisi masih belum terlalu ini. Jadi kemarin sempat ada asap gitu misalnya, tapi segera kita tanggulangi gitu. Tetapi kalau memang ya tadi, kalau sekarang kondisi yang terparah itu kan ada di Kalimantan Barat posisinya. Kalimantan Barat itu dari pagi tadi itu ispunya sudah hitam. Dari dini hari sampai tengah hari itu ispunya hitam. Jadi bukan hanya sangat tidak sehat, tapi sudah berbahaya. Kita nggak mau seperti itu juga. Kita nggak mau seperti itu juga, makanya kecepatan respon, kecepatan pemadaman itu sekarang menjadi tuntutan utama. bagaimana kita mempercepat operasi-operasi lapangan, terutama di wilayah-wilayah gambut, apa namanya, yang potensial menghasilkan asap. Jadi bukan hanya kebakarannya saja yang kita tuntaskan, tetapi sumber asap itulah yang harus kita kerjakan juga.
5: Pak, ini daerah yang rawankan hurlah di Sumatera Selatan hampir semuanya sudah terjadi ya Pak ya? Termasuk di Kota Palembang. Iya. Kemarin ada update.
6: Ini Kota Palembang juga agak aneh juga, ini baru tahun ini tuh banyak sekali
5: kejadian. Pak ya, di Karya Jaya. Iya, di Karya Jaya itu ada beberapa titik. Itu penyebabnya apa itu, Pak? Iya.
6: Nah, ini yang perlu kita telusuri, karena memang kalau kita ngomong teman-teman lapangan kayak ternyata posisinya adalah di beberapa lokasi itu ada kaplingan-kaplingan. Ini yang perlu bisa jadi itu nanti jadinya perumahan atau yang lainnya gitu. Mungkin ruko-ruko atau apa gitu. Kemudian atau sekedar pembersihan hanya sebagai pertanda bahwa ini ada yang punya. Ini juga perlu kita telusuri lebih lanjut. Dan memang kami batasan kami hanya
5: memadamkan
6: dan mendapatkan informasi-informasi yang perlu dikonfirmasi teman-teman dari Gakum tentu.
5: Tapi dari Gakum sudah ada yang menyampaikan bahwa rata-rata ini akibat faktor ulah manusia, Pak. Belum ada yang faktor alam. Baik. Baik. Pak, saat ini sudah berapa tim, Pak, yang kita total regu lah ya, Pak ya, di untuk penanganan di Sumatera Selatan ini, Pak? Karena kemarin terkabar ada 2 regu dari Jambi ya, Pak ya. Baru itu terkonfirmasi untuk bantuan seperti itu. Apakah di Jambi nggak karula, Pak, sampai mereka harus dibantu di sini?
6: Iya, sebenarnya sama saja. Tapi di Jambi frekuensinya kan baru terpusat di Muaro Jambi ya. Muaro Jambi itu kalau di kami wilayah kerja Kota Jambi, Daop Kota Jambi namanya, itu yang terkonsentrasi di wilayah itu. Yang lainnya sporadis, mah kecil-kecil gitu. Sehingga kami memberangkatkan teman-teman dari Jambi itu dari Kabupaten Sarulangun sama Kabupaten Tebu yang relatif lebih landai dibandingkan yang lain. Kalau yang di Sumsel sendiri kan posisi 254 personel Manggelami, semua sekarang posisi menyerang semua lah. Kalau sepak bola ini posisinya menyerang semua.
5: Semua ada opsi ya Pak ya?
6: Dan kita tempatkan, ya kami tempatkan di wilayah-wilayah strategis. Dan bahkan memang saat ini pun saya mendapatkan permintaan bantuan juga dari Bangka untuk apa namanya, di sana ada banyak kebakaran, kemudian apa namanya, Kadis LHK meminta kami untuk membantu. Jadi kami tadi mengirimkan satu regu dari Banyuasin ke arah Bangka untuk membantu, karena itu memang masih wilayah kerja Sumatera juga yang perlu kami tangani juga.
5: Seperti itu ya Pak ya. Oke, baik-baik. Nah, saya juga turut mendoakan supaya tetap aman Pak ya. Aman dan semuanya berjalan dengan baik ya. Dan terima kasih juga sebagai warga Palembang, terima kasih juga paling tidak jarak pandang masih aman Pak, walaupun asap sudah mulai terasa di hidung, bau asap seperti itu.
6: Betul. Kita coba terus ya, kita usahakan dulu.
5: Amin. Baik Pak Ferdian, terima kasih Pak Stanley untuk RRI ya Pak ya. Ya.
2: Dengar beralih ke informasi selanjutnya, kunjungan Wakil Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri Dalam Negeri ke Posyandu Anggrek Sukarami Palembang menjadi momentum memperkuat screening TBC di Sumatera Selatan.
7: Kunjungan Wakil Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri Dalam Negeri ke Posyandu Anggrek Sukarami Palembang menjadi momen memperkuat screening tuberkulosis atau TBC di Sumatera Selatan. Pemeriksaan TBC kini diintegrasikan dengan program cek kesehatan gratis sehingga masyarakat dapat melakukan deteksi dini dengan cukup membawa KTP. Sekda Kota Palembang, Aprijal Hasim mengatakan pemerintah Kota Palembang menyebut dari sekitar 3.000 kasus TBC yang ditemukan, sekitar 2.900 kasus telah mendapatkan penanganan atau pengobatan. Pemerintah menargetkan Palembang dapat menuju kondisi zero TBC atau bebas TBC.
8: Bantuan yang supaya tuberkulosis itu ya bisa tertangani dengan baik. Kalau kita memang sudah gagal-gagal itu kan kota Palembang dari 3.000 ya. Jadi kasus itu 2.900 sudah tertangani, tertangani dengan baik di kota Palembang ini. Ya maka obat ya. Harapan harapan kita ke depan ya kota Palembang zero TBC. Yeah.
7: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, Penti Aprina, mengatakan penguatan screening dilakukan melalui layanan jemput bola. Kementerian Kesehatan juga menyalurkan rongsen portable ke fasilitas kesehatan sehingga pemeriksaan dapat menjangkau masyarakat hingga ke posyandu, terutama di wilayah yang akses layanan kesehatannya masih terbatas.
9: Ada Pak, di puskesmas belum ada yang punya X-ray. Kita ada satu yang untuk kota Palembang itu ditempatkan kemarin oleh provinsi ya, itu di Rumah Sakit Siti Fatimah. Semua mobile. Jadi yang nanti dapat di puskesmas juga untuk dibawa ke posyandu-posyandu. Iya, jadi misalnya keluarganya ada yang penderita TB di rumah, itu semua kontak erat yang di rumah itu harus makan obat profilaksis namanya, pencegahan TB.
7: Menurut Penti, pemerintah Kota Palembang memprioritaskan pemberian obat pencegah TBC bagi keluarga yang tinggal serumah dengan pasien. Pejabat Wali Kota Palembang menyampaikan, setiap kontak erat pasien perlu mendapat obat profilaksis sebagai obat pencegah penularan TBC. Masyarakat dihimbau segera memeriksakan diri jika mengalami batuk lebih dari 3 minggu, demam terutama pada malam hari, atau penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Dengan screening dan pengobatan sejak dini, penularan TBC diharapkan dapat ditekan dan target Palembang menuju zero TBC dapat terwujud. Lamsihar Silitonga melaporkan.
2: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pedagang di Palembang keluhkan kelangkaan beras kemasan 5 kg. Pasokan dari agen disebut mengalami kekosongan, sehingga pedagang memilih menjual beras secara eceran per kilogram untuk memenuhi permintaan konsumen. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan terus tingkatkan imbauan dan sosialisasi karhutla. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami, rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Eka Duyanti, undur diri, sampai jumpa.
3: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
2: Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
3: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
4: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
5: Info cuaca.
6: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih di Palembang pagi ini pendengar, saatnya kita akan mendengarkan perakiraan cuaca dari BMKG SMB 2 Palembang. Dan saat ini juga kita sudah bersama dengan ada Mas Zubaidi. Langsung saja kita sapa, selamat pagi Mas.
7: Selamat pagi Mbak Ega.
6: Selamat pagi, kabarnya gimana nih Mas Zubaidi?
7: Alhamdulillah sehat Mbak.
6: Alhamdulillah sehat, di tengah kabut asap ya Mas, gimana nih kualitas udara kita saat ini?
7: Kalau berdasarkan pantauan terkini tadi jam 5 ya, untuk kualitas udara di wilayah Palembang termasuk dalam kategori tidak sehat dengan menunjukkan konsentrasi yaitu 133 di wilayah Musi 2 dan 72 di wilayah Talang Butut atau sekitaran bandara begitu Mbak.
6: Baik, tapi kualitas udara ini bersifat fluktuatif ya Mas ya?
7: Iya benar sekali Mbak, bersifat fluktuatif karena pantauannya itu setiap jam begitu Mbak.
6: Oke baik, kalau cuaca di sekitar bandara sekarang seperti apa nih Mas?
7: Kalau di sekitar bandara sendiri dari kurang lebih sebelum subuh tadi kondisi cuacanya terjadi asap dengan jarak pandang berkisar antara 2000 hingga 5000 meter, tapi kondisi ini tidak mengganggu aktivitas kelancaran penerbangan begitu Mbak, karena cuacanya masih dianggap, visibilitasnya masih dianggap bagus begitu Mbak.
6: Baik, dan Mas Zubaidi ya, mungkin juga masyarakat sedang menerka-nerka nih yang ingin beraktivitas, cuaca ini bakal seperti apa sepanjang hari ini. Mungkin silakan Mas Zubaidi untuk informasi cuaca selengkapnya.
7: Baik, akan kami sampaikan, terima kasih Mbak Ega. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, berikut kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Berlaku untuk hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Pada pagi hari secara umum kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan diperkirakan cerah berawan, dengan potensi terjadi asap di wilayah Oki, Ogan Ilir, Muara Enim, Prabu Muli, Pali, Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Palembang. Selanjutnya, pada waktu siang hingga sore hari nanti, secara umum kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan diperkirakan cerah berawan. Dengan potensi hujan intensitas ringan berpeluang terjadi di wilayah Oku Selatan, Muara Enim bagian selatan, Lahat, Empat Lawang, dan Musi Rawas. Selanjutnya, pada waktu malam hari nanti, secara umum kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan diperkirakan cerah berawan. Selanjutnya pada waktu dini hari nanti, secara umum kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan diperkirakan cerah berawan, dengan potensi terjadi asap berpeluang terjadi di wilayah Oki, Ogan Ilir, Muara Enim, Prabu Muli, Pali, Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Palembang. Suhu udara untuk hari ini di wilayah Sumatera Selatan dataran rendah seperti di wilayah Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Oki, dan sekitarnya, diperkirakan berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 44 hingga 95%. Sementara itu, untuk wilayah Sumatera Selatan dataran tinggi seperti di wilayah Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Lubuk Linggau, dan sekitarnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 46 hingga 98%. Untuk arah angin, Arah angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk hari ini terkait peringatan dini cuaca, perlu diwaspadai adanya potensi kebakaran hutan dan lahan yang sangat mudah terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Sehingga kami dari BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang menghimbau masyarakat di wilayah Sumatera Selatan, yang pertama yaitu dalam melakukan aktivitas pertanian dan perkebunan, tidak melakukan pembakaran lahan atau hutan, karena akan sangat sulit mengatasi apabila terjadi kebakaran lahan dan hutan. Kemudian himbauan kami yang kedua adalah, untuk masyarakat yang banyak melakukan aktivitas di luar ruangan, agar senantiasa menggunakan masker dan memperbanyak minum air putih, mengingat kondisi kualitas udara dalam kategori sedang hingga tidak sehat, dan paparan sinar matahari yang cukup panas dan terik. Hal ini untuk mengurangi resiko dehidrasi dan gejala infeksi saluran pernafasan. Himbauan kami yang ketiga yaitu untuk terus memperbaharui informasi cuaca setiap saat dengan mengunjungi halaman website www.bmkg.go.id atau menginstal info aplikasi info BMKG di smartphone Anda masing-masing, dan bisa memfollow akun sosial media kami di @infocuacasumsel. Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, langsung dari BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Terima kasih.
6: Baik, terima kasih banyak Mas Zubaidi atas informasi cuaca hari ini. Selamat bertugas kembali ya Mas, sehat selalu.
7: Sama-sama Mbak, sehat selalu Mbak Ega.
6: Baik, terima kasih untuk Mas Zubaidi ya dari BMKG SMB 2 Palembang. Dan pendengar, demikian informasi cuaca. Tadi kita sudah bersama dengan Mas Zubaidi dari BMKG SMB 2 Palembang. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat untuk Anda yang akan melakukan aktivitas di sepanjang hari ini. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Palembang, karena berbagai informasi dan juga hiburan masih akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang pagi ini.
1: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
2: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
3: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
4: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
5: Info cuaca.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu

Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Ja'far 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Di rangkaian Palembang pagi ini pendengar ya, kami akan terus menghadirkan sejumlah informasi untuk Anda. Informasi kali ini dari Babinsa Kelurahan Gandus Koramil 41801 Makrayu berjibaku menerjang kobaran api seluas 3,5 hektar pada Selasa 26 Agustus 2026. Pemadaman api dilakukan atas respon cepat dari penanganan karhutla di Jalan Persia Lampuri, RT 21 RW 06, Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus, Kota Palembang. Dan pendengar ya, berawal dari laporan adanya titik api di belakang kawasan perumahan Wangsa Permai sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, Babinsa tidak menunggu api semakin membesar. Jadi bersama masyarakat, Babinsa langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan pemadaman. Kobaran api yang membakar lahan seluas kurang lebih 3,5 hektar menjadi ancaman serius karena api dapat dengan cepat menjalar dan meluas ke area di sekitarnya. Di tengah kepulan asap dan kobaran api, Babinsa bersama warga berjibaku menghadang laju api. Upaya tersebut kemudian diperkuat juga oleh aparat pemadam gabungan. Sebanyak 2 unit damkar Yonif 200 Bakti Negara, 2 unit damkar PBK Kecamatan Gandus, dan 1 unit Manggala Agni dikerahkan untuk mempercepat proses pemadaman. Komandan Kodim 0418 Palembang Kolonel R. Erik Novianto mengatakan bahwa kerjasama dan gerak cepat seluruh unsur akhirnya dapat memadamkan api sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Petugas kemudian melanjutkan proses pendinginan untuk memastikan tidak ada bara maupun titik api yang berpotensi kembali menyala. Erik menyampaikan imbauan melalui Babinsa Wilayah agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran lahan. Jadi masyarakat pendengar ya diminta segera melaporkan kepada aparat apabila menemukan titik api ataupun kepulan asap. Dan pendengar ya, kami ajak Anda untuk memberikan update seputar informasi-informasi mungkin cuaca di sekitar Anda ataupun ada informasi lainnya, update harga pangan dan lainnya, boleh ya menuju line WhatsApp kami di 0821-7927-9090. Kami informasikan juga untuk Anda nanti tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama program 3 RRI untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Jadi pastikan pendengar untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panjang akan membangun industri, maksud saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat.
2: Saat ini kita lakukan penahanan, itu Saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai.
0: Sari berita, proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Kota Bekasi resmi dimulai. KPK menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Iran dan Oman sepakati jalur sementara baru di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Kota Bekasi resmi dimulai dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2028 mendatang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Sisa lama. Yang ketiga itu peran masyarakat paling penting. Saya sudah apel siaga dengan gubernur. Waktu itu sudah ada perbuknya di Bandung ya. Para ribu yang apel siaga jaga jebak barusan dengan Kota Bekasi. Hampir 2.000-3.000 orang juga apel. Itu
4: proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PCEL Kota Bekasi resmi dimulai hari ini dan ditargetkan rampung pertengahan tahun 2028 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan kesuksesan PCEL ditentukan dari peran masyarakat, khususnya dalam hal pemilahan sampah, dan menurutnya meski pemilahan sampah sederhana, namun dampaknya besar. Dengan pemilihan tersebut dalam 2 tahun, tumpukan sampah yang menggunung di TPA Kota Bekasi bisa terselesaikan.
3: Jadi kalau pemilahan ini sudah selesai, maka 70-75% sampah kita diselesaikan dalam 2 tahun.